0: Portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pak Warto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pak Warto Enggal, Ing Pas Jam 8.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya. Seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amin.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Budiming nggih. Wonten adicara warung gaul, warek ora warek sing penting mumbul nggih para kadang pamireng. Sembanuan sanget kagem panjenengan ingkang tasih ngawiji nggih. Heeh. Terima kasih buat semuanya pokoknya pagi hari ini ingkang sampun napa berpartisipasi terus kemudian ugi panjenengan ingkang sampun absen kalian Bu Deme mekaten para kadang pamireng enjang menika monggo kula aturi pinarak nggih. Niku wonten setunggal informasi kagem panjenengan para kadang pamireng. Oh, apa itu Bu De? Yo, informasi akeh tentang kesehatan ono. Wis macem-macem pokoke sing iso muga-muga iso membantu menambah pengetahuan kita mekaten nggih para kadang pamireng nggih.

Nggih niki dintene dinten libur nggih para kadang pamireng betul hari ini hari libur Bu Deme. Makane sekolah juga libur tapi lek di kabupaten biasanya sik masuk ya hari Sabtu lek di kota kalau hari Sabtu itu libur karena memang full day mekaten nggih. Dadi wis rada tenang iki enggak gawe buru-buru bekal karena saiki tapi kan ana MBG oh iya sebagian ada tapi sebagian kan tidak ada MBG mekaten nggih. Nah para kata Pak Mirang, Pramila, kalian mireng akan sesekaran saking perempat informasi-informasi yang akan sakit kulaturakan kagem panjenengan kulaturakan wilujeng enjang yang akan pada absen tetap kulabika nge Pak Suwarno to bursak wis pamer isu-isu sego ambe apa iku dadar apa tahu goreng enak Gusti Pangeran nge sugeng sarapan nge Pak Arnoto kagem sedaya kemawon ingkang badhe ngirim-ngirim foto sarapan mboten napa-napa kagem Bu Deme. Monggo sesekaran malih saking klepon dicokot mencret.

0: Satu Gansa 3.4 Malang Suara Budaya Nusantara. Para kata Mbak Mirang matur semanuan sangat ge. Nah, para kata Mbak Mirang, aku mau ngomong perkara anak. Anak Dewi lek dina Sabtu ini mungkin yang ada di kota ge, yang punya anak-anak sekolah ini beristirahat sebentar, biasanya sibuk disibukkan dengan putra-putri kita. Mekaten ge para kata Mbak Mirang. Niki bagaimana kita sebagai seorang ibu untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi putra-putri kita, mekaten nggih. Nah, ini pemenuhan gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan nggih. Iki menjadi salah setunggaling faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan anak, mekaten. Nah, periode ini berlangsung sejak masa kehamilan ngantos anak berusia 2 tahun. Nah, sehingga pemenuhan kebutuhan gizi ini perlu mendapat perhatian sejak awal, berkatan Pak Mirang, khususipun bagi ibu-ibu hamil, berkatan nggih. Wonten dosen jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Malang, Indri Hapsari, STP, MTP. Niki njlentrehaken berkatan Pak Mirang, lek ni napa kebutuhan gizi engkang napa nggih mboten nanging terpenuhi dengan baik selama periode 1000 hari gitu ya, ini dapat memberikan dampak terhadap kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Terus dirose panjenenganipun kalau kebutuhan gizi tidak terpenuhi dengan baik ini selama periode ini dampaknya bisa cukup serius, katanya begitu. Dan menurutnya kekurangan gizi niki pada anak-anak pada periode tersebut ini dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, mulai saking berat badan yang rendah, terus anak ini lebih mudah sakit, ngantos gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ge, Bu Indri ugi negesaken lek ini persoalan gizi saat menika mboten semata-mata berkaitan kalian berat badan anak. Terus asupan gizi akan cekap lan seimbang, iki ugi nggadhah keterkaitan kalian perkembangan otak, terus kesehatan serta kualitas hidup anak dalam jangka panjang, para kadang pamireng. Nah, margi sakmenika perhatian terhadap pemenuhan gizi niki idealnya tidak baru dimulai ketika kehamilan terjadi, tapi persiapan gizi sejak sebelum kehamilan niki penting ya. Menjadi langkah penting untuk membantu memastikan kondisi kesehatan ibu dan calon bayi menika dan calon anak niki lebih optimal nggih. Dados pemenuhan gizi yang baik 1000 napa terusipun wau 1000 hari ya, 1000 hari ini penting banget nggih para kadang pamireng. Hari pertama kehidupan mekaten tirose nggih. Terus membutuhkan perhatian berkelanjutan mulai saking kehamilan, terus pemberian ASI ngantos pemenuhan makanan pendamping ASI niki sesuai kebutuhannya anak nggih. Dengan persiapan dan pemenuhan gizi yang kang tepat, periode 1000 hari ini dapat menjadi fondasi penting ya bagi tumbuh kembang dan kesehatan anak di masa mendatang. Nggih, pun supe engkang gadah putra-putri utawi panjenengan engkang sak menika program hamil, niki mugi-mugi kemawon sebelum dari hamil padahal ya kita persiapkan ya untuk anak-anak kita. Mekaten nggih para kadang pamirang, semanuan sangat kagem panjenengan ingkang tasik nyawiji tetep stay tune wonten 103.4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Buriaten ditahan rumian nggih, buriaten mangke setelah jam 8 nggih.
1: Sedang apa sih?
2: Kakek sedang tanam pohon, Cuk. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
1: Terus? Biar apa, Kek?
2: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
1: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

Inspirasi Indonesia. Saudara, tahukah Anda, pendiri tim Olimpiade Fisika atau TOFI, Yohanes Surya, mengatakan hingga kini sudah lebih 100 medali emas berhasil dikumpulkan anak-anak Indonesia melalui ajang Olimpiade Sains Dunia. Ia menjelaskan, setelah 20 tahun Indonesia berhasil mengumpulkan 103 medali emas, 86 medali perak, 129 medali perunggu. Pencapaian itu disebutnya akan memotivasi murid, guru, sekolah, dan juga negara. Sementara menjuarai lomba berkelas dunia, membuat semakin banyak tawaran beasiswa internasional pada anak-anak Indonesia. Dia bahkan mengatakan beberapa guru Eropa sampai belajar sains kepada Indonesia karena hampir pada setiap perlombaan Indonesia selalu memborong medali emas. Dikutip dari antaranews.com.

0: pas jam 8. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat Sabtu 19 September 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyiapkan pembentukan pusat kebijakan publik dari pengendalian gratifikasi sebagai tindak lanjut pencanangan program pengendalian gratifikasi atau PPG bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Ilvi Nurdiana mengatakan, pusat tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya membangun ekosistem integritas di lingkungan kampus. Pembentukan pusat menjadi salah satu tindak lanjut penyusunan program setelah UIN Malang ditetapkan sebagai salah satu perguruan tinggi percontohan pengendalian gratifikasi oleh KPK di Indonesia. Menurut Ilvi, pusat tersebut nantinya tidak hanya menangani aspek pengendalian gratifikasi, tetapi juga menjadi sebagai dari upaya membangun kebijakan publik dan budaya integritas di lingkungan kampus. UIN Malang juga akan membentuk duta integritas yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting agar pengendalian gratifikasi tidak berhenti pada pemahaman mengenai aturan. Ilvi juga menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam memperkuat integritas nasional. Menurutnya, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik, tetapi juga membentuk calon pendidik dan pemimpin bangsa yang memiliki integritas. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita kedua. Seorang sopir berinisial AS 49 warga Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar ditangkap polisi setelah diduga membawa kabur uang tunai milik majikannya. Korban berinisial DK perempuan berusia 45 tahun, warga Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, dan Orban. Korban diketahui merupakan istri anggota DPR RI. AS kini telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kasihumas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar membenarkan adanya penanganan perkara tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 30 Juni 2026 pagi di kawasan Jalan Tentara Jenny Pelajar, Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, dan kejadian bermula sekitar pukul 7 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu korban bersama anaknya, pengasuh, dan sopir berangkat menuju Winner Gym untuk berolahraga dan sekitar pukul 8 lewat 5 menit rombongan tiba di tempat gym. Sementara korban melakukan aktivitas di gym, pengasuh bersama anak korban menuju toko aksesoris di Jalan Tentara Jenny Pelajar untuk berbelanja. Saat pengasuh dan anak korban masuk ke dalam toko, sopir tetap menunggu di dalam mobil. Namun beberapa saat kemudian, sopir meminta izin kepada pengasuh untuk pergi ke toilet. Pengasuh kemudian melanjutkan aktivitasnya di dalam toko dan sekitar 15 menit kemudian pengasuh keluar dari toko dan kembali menuju mobil. Saat itu pengasuh menyadari sopir sudah tidak ada berada di lokasi. Pengasuh kemudian mencari keberadaan sopir termasuk menuju toilet, namun sopir tidak ditemukan. Pengasuh kemudian kembali ke mobil dan saat itu diketahui kunci kendaraan masih tertinggal di dalam mobil. Pengasuh selanjutnya menghubungi korban dan memberitahukan bahwa sopir sudah tidak berada di lokasi. Dalam komunikasi tersebut, korban kemudian menanyakan keberadaan sebuah tas yang sebelumnya dibawa untuk keperluan setor tunai dan pengasuh memastikan tas tersebut masih berada di dalam mobil. Namun setelah diperiksa, uang tunai yang berada di dalam tas ternyata sudah tidak ada. Total uang yang hilang mencapai 23 juta rupiah dan atas kejadian tersebut, korban kemudian melaporkan kepada Polres Blitar Kota. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan AS. Setelah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil penyelidikan, AS kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penyelidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti dan akibat tersebut, kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar 23 juta rupiah. AS dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawar Tenggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam Songo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
6: Wah, boleh.
5: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
7: Aku yang mimpin doanya.
5: Boleh?
8: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
7: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
5: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
7: Ya, tapi...
5: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
8: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
5: Gitu dong. Udah, akur.
9: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
10: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
9: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
10: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
9: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
10: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
11: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Empat RRI Malang, suara budaya Nusantara. Lo priatin diterima kok langsung terputus. Monggo, badhe ngawiji iki soalnya wis telepon kati sumang saken priatin ya, cek sehat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
0: Terima kasih.
1: Senengi bisa masuk. Lo tinggal masak teng wingking kalau teng pawon.
0: Oh iya, alhamdulillah. Oke. Okay. Sampun sehat ta, Bu?
1: Inggih. Nang ngopote tak tebu eter nang ngopote piling-pilingan batu-batu. Kalo nang ngopote tak gajah.
0: Alhamdulillah.
1: Sekali. Jangan lupa, lek waktu pilek iku nang ngopote kemana-mana bawa minyak kayu putih ya, temanku okay. Semuanya.
0: Siap. Sekali. Ya wes endang sehat seger waras diparingi.
1: Iya.
0: Lagune
1: ya, tadi.
0: Lagune napa? Lagune warung kopi.
1: Warung kopi.
0: Oke. Okay.
1: Barang kopi kalau paringaken datang Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda, terus ada Bu Marlena, Pak Eko Rembun, Pak Esmoyo, Faris, iki lho penyari idola ya Faris, ayo cepetan tak anteni Faris, Ateng, Pak Grandong, Pak Suranto, semuanya ya di luar negeri Jember, Surabaya, Jakarta, Sulawesi, Kalimantan, semuanya ya, Aceh, anu Putra Gilang, Putra Gilang, sebenarnya sudah meningkring loh, ayo santeni, SMS, Assalamualaikum, dadah Lala.
0: Iya, Waalaikumsalam, dadah Po, cepat sehat ya Bu. Oke, Bu Riatin tetap sehat. Anu cepat sehat nggih, Bu nggih. Semanuan sangat sampun nyawiji kalian kula salajengipun wonten sinten. Assalamualaikum lajeng enjang. Buton?
2: Oh, nggih sugeng enjang ala wis mlebu ta
0: jumengke. Buton nandi ae kok ora tau tuman.
2: Lho, lan jenengan iki perang-perang sak peketri kok ora.
0: Enggak tahu isu aku. Iya, enggak tahu isu aku, Bu. Isu e saulan baru hari ini lho Bu, aku diparingi isu Bu.
2: Oh, nggih. Oh, satu bulan sekali ya.
0: Ini iya, satu bulan ini cuman sekali, bulan September ini saya. Enggak apa-apa, tapi ya. Adira sore Bu.
2: Kabar tosipun panjenengan kados pundi?
0: Alhamdulillah sehat. Dong, sehat dong. Panjenengan gimana?
2: Sehat.
0: Full.
2: Sehat semuanya. Ada sing kurang sehat satu.
0: Apa itu?
2: Buat uang itu enggak jadi terus ndeledek.
0: Oh, pantesan kok suwe gak tahu mrene.
2: Sorry ya tiap hari ke situ. Cuma uang ini nganu kakean cete dadi ndeledek.
0: Alah, berarti sampean kurang pas iku. Takerane
2: sing kurang pas.
0: Lah iya iku. Lah iya gak apa-apa sing penting.
2: Adakah yang dibicarakan tuh hari ini?
0: Iki ngenteni anu aku. Iki mau jerene Mbah Darmo iku kate tekong kok kate iku lo nyeritakno mbok apa iku sing ning kene iki kan nang nggih warunge Budhe iki lak dalan panggung ngono lo jarene iku ana yo apa sejarah ya aku yo penasaran kok Bu dilungkas wonge teko
2: Nek anu nggih niki nganu Bu Darmo lek Mbah Darmo kene iki Bu Darmo
0: lan kene
2: Bu Darmo nggih rawuh riyen nggih niki Bu Darmo nyeritane warung candi panggung nih niki tapi senang sing candi panggung warung ning anu Kota Batu.
0: Oh iya.
2: Ceritane warung Kota Batu itu sak durunge didoli dimasak sik wong. Boleh bahan-bahane ora usah tuku sing larang-larang sing anu tuku sing murah-murah ngene ben oleh bathi akeh.
0: Oh, ngono ya Bu. Tapi masake sing enak ngono ya.
2: Loh, masake sing enak taun kene ya lek kono.
0: Ya lek kono. Tapi nek Mbak Atu ku ancene ya murah-murah ya Bu ya, sayur-sayuran.
2: Lele sayur murah, soalnya kan memang pegunungan sini hasil utama itu sayuran. Kalau yang mahal itu kan golongane ikan-ikan. Kaya tapi sing iwak-iwakan itu lebih dhe sing larang.
0: Iwak-iwakan aku wegal sama iwak-iwakan aku njaluk iwak temenan aku.
2: Iwak-iwakan iki sing larang, lek iwak tenane malah murah.
0: Iya. Iya, iwak-iwak.
2: Iwak-iwakan kan golongane plastik iku.
0: Iya. Lah iya iku aku mau sampean wae ngono ku. Aku jaluke iwak temenan.
2: Oh ya, tapi saya nanti makannya itu yang cari sing metik ya, ndak?
0: Sing metik. Jadi jadi cek adek ngelek, gak adek ngunyah, gak adek ngelek ya. Langsung bablas.
2: Gak adek ngunyah. Kalau metik itu gak adek ngunyah, tinggal nelen-nelen gitu aja. Tapi nih anu nanti saya kan ada konsumsi sendiri untuk pergerakan ginjal jantung ini nggak melalui makanan, ada gerakan sendiri.
0: Ono oh,
2: itu jadi aja nganu lho wong aja sarapan sing lembut-lembut tok ya golek sing kasar. Lek kalau saya itu yang kasar kan ada lagi lah nanti poral, ada batu-batuan itu. Itu untuk anu gerakne jantung, ginjal, hati, poe jeroan kok anu gerak dhewe.
0: Jeroan gerak dhewe ya.
2: Ya gerak sendiri.
0: Duh aku seneng aku diparani Buton. Ya wis lah Buton, sing penting sampean sehat seger waras ya Buton.
2: Oke ini ya seger waras ya lek kono. Kuriaten niku ngopo kopi? Ma, apa ngunjuk napa kopi napa?
0: Warung kopi ku mau njaluk kopi.
2: Oh warung kopi. Nggih kula kene anu njenengan aturi kopi Tresno mawon.
0: Oke siap, mari kita langsung tak puterno Bu. Oke gas.
2: Nggih niki kan anu mendung. Bude di sini mendung tapi tidak berarti hujan, ini semendung hatiku.
0: Aduh. Ya wis lah, Buton.
2: Di sini belum hujan.
0: Jadi alhamdulillah belum ya.
2: Ya wong anu, wong-wong do golek banyu de nang anu ning sungai.
0: Lah iya itu, buka-buka enggak sampai kering ya Buton ya?
2: Ya, ya tidak kene.
0: Ya kono. Ya wes lagunya ditunggu. Tak
2: ya kopi Tresno ini saya aturkan. Bu Riaten tuh tadi kayak kemput ya, sudah semuanya. Cuma saya yang busri-busri semuanya dimanapun berada. Ini kopi Tresno tak atur nih kagem piantun. Semua ya kemauan buatan kulo absen tunggal-tunggal.
0: Oke.
2: Okay. Nongko kopi Tresno ini kulo atur nih. Pendengar yang setia yang masih setia tuh untuk mendengarkan RRI Malang mungkin okay. Kita tetap
0: pangkur
2: nge kopi Tresno se isu ilo wong
0: okay.
2: Sarapan kopi nge.
0: Siap kagem kopi Tresno
2: nge. Kok kagem budhe kula dongane budhe ini sehat terus amin. Panjang umur
0: amin
2: terus tambah Allah. Ombo
0: eh ombo rezekine
2: ombor rezekine memenuhi wilayah kota Malang Raya.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
2: Sangat wedalipun.
0: Semanuan ya Ibu. Oke.
2: Gusti berkati Bu De.
0: Amin. Ya sama lah he.
2: Ya sama lah. Sarang heo.
0: Sarang heo dadalala.
2: Kapur.
0: Iya Buton. Kangen aku mbek Buton suwe ya.

0: Terima kasih.
1: Pak, Bapak. Itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
2: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodo teh.
3: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
5: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia.

0: 31 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama Ahmad Lutfi dari Prakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur akan menyampaikan seputar prediksi cuaca yang akan berlaku siang, sore, malam hingga dini hari. Bawa payung, takutnya gerimis, enggak dibawa malah badai melanda. Jangan cemberut, muka minimalis, cuaca boleh berubah, hati harus selalu gembira. Hari ini, sesuai dengan pantun tadi, cuaca diperkirakan akan dominan cerah berawan untuk Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Malang. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%, yang artinya bahwa kondisi akan jauh lebih sumuk yang kita rasakan karena uap air yang berada di atmosfer kita masih cukup untuk berpotensi terjadinya hujan. Arah angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan cenderung akan berhembus lebih kencang dari biasanya seperti hari-hari yang sudah berlalu. Untuk gelombang di pesisir selatan masuk kategori sedang dengan ketinggian 1,5 hingga 2 meter. Kami hanya menghimbau bahwa pantau selalu informasi dari BMKG melalui kanal-kanal resmi maupun melalui aplikasi info BMKG atau dengan masyarakat selalu memperhatikan potensi bahaya yang dapat timbul di saat terjadi perubahan terutama kondisi-kondisi cuaca ekstrim. Tetap semangat, tetap gembira, lalui hari dengan hati ceria. Selamat pagi.

0: Teruskan Solo 3.4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Warunge dibuka ditoto sendok garbune wis ket mangisu ya. Nggih warunge budhe wonten tlatah Candi Panggung Kelurahan Mojolangu. Iko dayoku ket isuk mang ya oke alhamdulillah wis ana Buleha, Wilujeng Enjang, terus wonten sinten malih niku wau ana Bu sopo iku mang jenenge kok sampai lali aku iki ya Allah Gusti Pangeran. Nggih Wilujeng Enjang lho iku ana daya rupane. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Mbah, ya napa kabar panjenengan?
1: Waduh, sami-sami Wilujeng. Aku juga mau Wilujeng sih dilok ya.
0: Dalam
1: ya sami Wilujeng sehat walafiat.
0: Oh alhamdulillah, lek mekaten.
1: Mulai mau tak tekani rene ku mau ngene.
0: Lho jenengan
1: wis arep wong tuku.
0: Heeh.
1: Ya dhisik aku mending ini sore randu mau meneng tak wasno.
0: Lah napa jenengan kok nang ini sore randu wasno warungku.
1: Lha men keten tuku ya lha yen lan ngake wong wedok dadakno.
0: Ya mboten napa-napa. Lah wong ancene nggih warung kok Mbah, ya napa sih panjenengan niku?
1: Ya, sale. Iku mau isu aku isu-isu merumput mau budal. Dadi aku mau ya mlaku iku nang bawang kono. Mau toko bawang terus nang ngene po payung. Po payung terus nang ngene proliman iku mau tak delmar kono wis ngetan ae wis. Nah, wis isan wis nang ngene warung sampean iki sebab warung sampean iki lak nang panggung.
0: Lah niku napa oleh panggung iki biasane balik ndelok. Lek ndelok napa niku jeneng-jeneng dusun-dusun jaman biyen ambek sakniki niku koyo wonten bedone ngono lho. Napa wonten sejarahe panggung niki, Mbah?
1: Lho, ini isu-isu tak perlu tuh kan. Mau lak tak turut kok kula nah. Aku nang ngene kono lho nang daerah Sengkaling kono mlaku turut kali ngono. Terus kali berantas sih ku, terus mung ganti bawang ku no, tadi kayak nabi kelir no awak.
0: Tapi anu lo, saat derengi panjenengan cerita tak dah melakukan napa unjuan beri ngopi napa napa niki.
1: Iya tapi caca anget-anget titing no.
0: Oke. Oke oke.
1: Terus kok bawang mau aku terus maru nang ini po payung, maru nang ini pro. Proliman kono kan, habis proliman terus nyetan titik nang Bukur, iku dukson iku jenenge Bukur iku.
0: Ceng, oh di daerah mriki, cedek mriki nggih.
1: Ya masjid iki lho, masjid iki lho.
0: Nggih.
1: Ah, masjid iku, ya, masjid iku Bukur iku. Ah, terus marung ngetan ya terus nang panggung kene, terus aku mau terus ati nang ngene biorong wae nang bioro wis saling kok mesti sanang ngene iku nang punden Becisari kono iku mbek nang ngene kuburan Magetan. Iku sak gludak kono iku biyen tiba-tiba ngene nak me.
0: Nggih.
1: Oh, iku tiba-e jeneng-jeneng iku terekam artine iku apa ya? Ana hubungane.
0: Oh, kalian. Kalian apa?
1: Ana hubungane ambek prasasti jaman Mataram kuno. Jenenge prasasti Sugihmanek.
0: Sugihmanek. Oh, tak pikir Sugihmanek. Oh, Manek.
1: Nggih. Sugihmanek, Manek, Menek, Menek, Menek.
0: Nggih.
1: Nek bahasa Indonesia itu menaik, ngono lho. Nek iku manek, ngono. Iku taune 837, tapi tahun 837 iku tahun Saka.
0: Masehi pinten niku, Mbah?
1: Masehine yo ditambah 78 yo
0: 915. Nggih, nggih, nggih.
1: 915 lah saiki 2026 ya.
0: Wis pirangane.
1: Dek kami aku menarik aja nih, makanya tak terurak closer. Nending ini prosesnya itu gimana? Iku dicerita nong ini loh nak nih.
0: Ya nopo nih kumbah.
1: Prosesti iku ikut di apa? Digawe prosesti iku untuk membuat suatu apa? Batasi daerah Sima-Sima iku tanah perdikan gitu loh.
0: Pembatas nggak tuh nambah?
1: Bebas pajak jenenge. Karena bebas pajak itu, tapi itu ambil rojo Mataram kuno sendiri, kulon kuno itu di daerah Jogja. Itu Mataram Islam saya itu, Mataram zaman kuno, biar Mataram zaman kuno itu bangun Borobudur, sih bangun Prambanan kuno itu loh.
0: Oh, geng.
1: Nah, itu raja jenenge Raja Daksa. Lah, itu ngekei tanah perdikan itu nang ini kepala daerah sih ngono di gini. Kene iki. Heeh. Ngono lho. Tapi kepala daerah iku koyo raja cilik ngono lho.
0: Oke,
1: nggih. Raja cilik iku jenenge nek biyen iku nek saiki umpama adipati utawa bupati ngene ya.
0: Bupati,
1: heeh. Nek biyen iku jenenge rakryan daerah e jenenge Kanuruhan, makane jenenge rakryan Kanuruhan. Rakryan Kanuruhan iku saiki iku daerah Dinoyo iku.
0: Oh, celak mriki nggih.
1: Dinoyo iku kutha tuwek panjenengane, biyen ana kerajaan Kanjuruhan terus mari ngono merosot dadi kadipaten. Kadipaten atau watak, jeneng watak itu kayak
0: Kanuruhan itu
1: jenenge Kanuruhan lah itu jika ihadiah gak usah bayar pajak nang ini Jawa tengah kono nang rojo kono dikongkong ngedet no semacam apa ya kayak wihara kependetaan sing di jeruni ku ono candi nih unu lo iku nanti kuno iku nah terus nih ini prasasti Sugimane iku nek kono iku disebutan bahwa nek endi panggonane apa kependetaan atau wihara kependetaane Sugimane iku ana ndek Desa Limus.
0: Desa Limus sakniki dados desa napa, Mbah? Mumpun
1: Desa Limus iku anyane goleki sama sampe saiki ya gak kira ono mbok masih sampe mendeli-mendeli. Tapi ini menari itu di Desa Limus. Terus ini biasanya adat wong nek ketika terus apa ngene prasasti iku diresmekno, iku biasanya desa-desa sekelilingnya iku diundang. Diundang untuk nyeksekno ngono lho.
0: Nyeksekno. Jadi saksi.
1: Iya, jadi saksi nek kene iki ditadi di apa? Dijekno wihara, mari ngono ana candine, ana prasasti-prasasti iki ya candi iku, candi Candi sing sugih manek iku mau. Nah, desa-desa iku iso diidentifikasi. Si apa nih? Si iso di gaduk-gaduk nomene. Iku mulak nang Sengkaling. Sengkaling iku nek ning ngene prasasti sugih manek iku jenenge prasasti apa daerah iku jenenge Kalanglingan.
0: Kalanglingan.
1: Apa nih? Kok Kalanglingan? Ono meneh Wong Kalingan.
0: Wong Kalingan.
1: Wong Kalingan itu saya kira di Sengkaling itu. Terus nyabrang kali ngeten apa ngalor. Nyabrang kali sing saiki daerah Babatan niku, nek ngono ono biyen desa jenenge Kalanglingan. Nah, Kalanglingan itu saya kira di Ngaringan aku mau ya delok nek ngono, tapi Ngaringan saiki gak ono pisan.
0: Lho mboten wonten sakniki.
1: Dusun Ngaringan niku saiki dadi siji karo Dusun Babatan Tegal Gondo sing sisi kulon dhewe.
0: Geng.
1: Apa cedeke Dawuhan. Nah iku mari ngono ana maneh desa sing dadi saksi nek kidule Desa Limus iku ya iku jenenge Wurandungan. Jenenge Wurandungan iki anu apa akeh prasasti sing nyebut nang Wurandungan niku. Lah Wurandungan niku ya pelandungan utawa kelandungan. Ujuk anu lho ujuk Landung Sari lho.
0: Oh, kula badhe tanglet napa Landung Sari sanes nggih. Pandan Landung.
1: Nah, Pandan Landung lak pale rono nang pagir kan. Lah ora kenapa ngene iki.
0: Nggih nggih, Mbak.
1: Ya cedhek warungi sampean kene iki ae.
0: Nggih ngilen iki lho, nggih.
1: Wurandungan iku ternyata bang ditelusur-telusur nek kono ku biyen ana kampung Kelandungan wong Dinoyo nek nyeluk kampung Kelandungan itu ya daerah wilayah RW loro Tunggul apa Tlogomas iki lho.
0: Oh nggih celak mriki mawon nggih.
1: Universitas apa Unitri.
0: Unitri.
1: Iya, Universitas Tribuan atau enggak Dewi aku. Lah iku apa ngarepe iku lak ana kampung RW loro iku biyen kampung Kelandungan asline.
0: Sing Wurandungan kalau wau nggih.
1: Wurandungan iku mau. Lah nek kulone kali metro iku sawahe wong Kelandungan. Mangkane akhire sing Kelandungan iki saiki sawahe. Sawahe wong Kelandungan iki akhire terkenal dadi Landung Sari.
0: Oh, nggih.
1: Nah, terus mari ngono, ana desa sing apa? Nyeksekno meneh, yaiku Tampuran jenenge. Tampuran yo saiki digolek yo gak ketemu.
0: Oh, jaman biyen iku nggih.
1: Jaman biyen ya. tahun piro tahun 1915 jeneng-jeneng iki lah zaman saiki ya wis geseh ta. Cuma mirip-mirip.
0: Nggih.
1: Heeh. Wis ana aku ngira tampuran iku Kampung Sudimoro.
0: Tibake, Mbah.
1: Sudimoro iku lho mburi-mburi warung sampeyan.
0: Nggih, Semerat niki sing sandinge. Heeh. Sandinge ya, pesawat
1: Sudimoro. Kok ada temen Mbah, tampuran kok dadi Sudimoro. Tampuran iku artinya kan pertemuan, tempuran-tempuran, pertemuan
0: iki lho. Tampuran
1: sungapan.
0: Oke,
1: iku sungapan. Nah, sementara jeneng Sudimoro, moro itu ya iso teko. Teko maksudnya teko ngumpul, ya iso berarti juga apa? Ya pertemuan sungai iku mau. Iku ndek ngene basa Jawa sing wis saiki gak pati digunakno. Kata-kata moro itu mesti mek teko ngono tok, tapi moro jaman biyen iku macam-macam artine.
0: Okay.
1: Salah siji ya pertemuan kali iku mah apa ya gak podo tampuran kalau Sudimoro iku lah. Dadi saiki makane aku mau nang ini bawang ngambek payung mau mendelik-mendelik tak goleki wong-wong ya tak kon sampean niku madosi napa. Teng mriki sak meniki pun mboten nenten tiyang dadol Dawet meni ngono. Aku sangat nggo dadol bawang kuwi. Ngomong iki nang ngene Pak RW papat iku mau dikono anu Pak niki lho niki bawang niki aku takon nang ngene wong-wong kono. Bawang niki jenenge didengaken bawang napa sih Pak? Aku
0: ngono.
1: Wah, teng mriki mikir pemimpin tata Tegal bawang lha kliru akhire.
0: Oh, bumbu dapur kuwi Pak.
1: Wah, di sana no bawang itu bawang bumbu ya memang ya kaya apa ya ya karo ya wajar.
0: Ternyata mboten ngoten nggih sejarahe.
1: Bawang itu kata bawang itu duduk bumbu dapur itu tok. Bawang iku jenis apa ngono mangga-manggaan iku apa pelem-peleman iku
0: nek
1: basa latine
0: nggih nggih nggih
1: Mangifera putida lur iku jenenge apa jenenge pelem-peleman iku lah Mangifera putida lur iku jaman biyen jenenge limus
0: sing lek wong Jawa ngarani poh ngono lek wong tuaku ngomong Mbah.
1: Nah iya bener ta mangane nek ngono kan ana bawang ning sisi cedeke iku lak dusune lak poh payung. Jadi bawang iku tahun 1915 iku saiki wis berubah. Wis berubah jenenge dadi dusun
0: bawang
1: karo poh
0: payung.
1: Berarti nek Desa Limus iku ya Desa Bawang, Desa poh payung sing saiki Tunggul Wulung.
0: Tunggul Wulung. Oke.
1: Tapi nek nek sampean apa iku jenenge lah iki lomba lah kok apa jenenge candine ana ndek kene desane ana ndek kono yo jaman biyen desa kuno iku yo ombo wilayahe dadi kene iki biyen yo gak ana jenenge sih mangkane jeneng Bukur jeneng panggung jeneng biara iku kan sebab ndek kene Bukur kuno kan ana bangunan sing katene mlebu nang pura iku ana bangunan kaya gasebo ngono. Pinggir lawang itu jenenge Bukur.
0: Berarti setiap nama itu memang ada sejarah peristiwane ya Mbah ya.
1: Sama tau nang Bali ya, biasanya di Bali kan mesti ono pura-pura-pura mulak mesti ono di ngarep lawang pinggir lawang itu di kanan begitu. Ono bangunan. Iku jenenge Bukur.
0: Walah Gusti Pangeran Sekater.
1: Tekok kulon apa tekok kidul kene. Apa tekok lor kene ngulon rono apa ngidul sampai Biara kono. Langsung bunyi dewe kono kan sisi itu kan jenenge kan Biara ya. Di sini iko
0: niku nah,
1: sing ya sing cedeke Mbeji Sari iku lho. Iku Biara iku biyen ya bener nek ngono biara kabikuan iku ndek kono makane jenenge wihara kabikuan. Wihara ojo mesti muni agama Buddha lho. Asrama kependetaan.
0: Oh, kaya asrama. Nggih, nggih.
1: Pesantren, pesantren.
0: Pesantren nggih nah, kalau orang muslim nggih.
1: Pesantren. Bukur iki ya. Masa Islam masa pesantren tetap ono. Di ngene pesantren-pesantren Bukur ku ono ngene gawe pos jaga. Internet ya kena digawe ngaji. Bukur ya ngono pisan kena gawe maca-maca sastra. Ngono piye? Terus lah panggung iki ngene sampean iki, panggung iki lah biyen jenenge Sugih Manek. Ngono lho. Nanti di mana itu masalahnya kan Sugih Manek kan apa ya? Sugih Ondo kan.
0: Menek makane dadi panggung iku, Mbah. Panggung iku lak ya.
1: Nek Sugiondo nek bangunan opo nek mosok bangunan endek e jenenge Sugiondo. Ya tak muin. Ya mesti panggung nek omah panggung iku mesti ondone
0: akeh. Dhuwur nggih, heeh.
1: Makane dijeneng Sugi Manek. Biyen niku tapi wong Sugi Manek gak terkenal lama-lama suwe-suwe iku yo opo sih iku bangunan panggung lho ngono lho.
0: Oh dadi
1: bangunan panggung aslinya. Bangunan panggung aslinya ya iku iki ndek ngarep warung sampean iki ngidul titi lak ono Fortelona
0: ono
1: kampung kembung iku
0: nggih
1: ya daerah kono iku nek kono iku biyen ono sisa-sisa botol-botol gedhe-gedhe ngono wis saiki digawe perumahan ya sudah.
0: Yo emang ya, wes ilang ya Mbah ya.
1: Ceritanya itu jadi komplek iki anu apa jenenge kampung sampean iki panggung mari ngono kulon iku Bogor kidul iku ana Mbeji Sari. Lah ana tlaga, iya kan? Nah, setiap bangunan di setiap asrama kepedesaan ya mesti kudu ana patirtan ta.
0: Oh, sumber iku ya Mbah ya.
1: Iya, di kayak wong dodol es ya, di isore ana wong dodol bakso ini kok niku.
0: Heeh.
1: Isore wit.
0: Punden niku to, heeh.
1: Punden iku lho, heeh. Aceh banyune wis gak pati metu saiki wis. Ya biyen yo tlaga. Nah, iku kan kampung Bogor iku kulone iku.
0: Heeh,
1: heeh. Oh, kampung Bogor. Nah, ya sing cocok ambek prasasti Sugih Manek iki, lah desa Limus iku ya desa Bawang. Poh payung sing saiki diduweni Tunggul Wulung. Dadi nek Tunggul Wulung iku ngomong ngarokno hari jadi desa ning ngono ya.
0: Tanggal piro iku Mbah sakjane hari jadi ne kene iki?
1: Nek ndek ngene iku ne kan apa ndek ngene prasasti ini kan tanggal Jawa kuno, tapi nek dina ne Rebu Pon.
0: Oh.
1: Rebu Pon ya sik umpama nek saiki ya tanggal 23 Mben.
0: Oh, ngoten
1: nggih. Iya, tapi nek dimasaino tanggale sing prasasti iki prasasti Sugih Manek tahun 837 iku dadine ya 13 September 1915.
0: Oh, berarti kalau wingenane nggih.
1: Tapi kan akeh-akeh ngomong kan juga tekok dinone.
0: Nggih, Rebu Pone nggih, Rebu Pon
1: nggih. Ya Rebu Pon, Rebu Pon ngene iku berarti tanggal 23. Lah, anjene koyo ngono iku, amangkane. Jadi, iki aku rene tak potak ngono iku masalah yo. Iki sebab warung ngene sampean iku.
0: Ngono lho. Nggih, nggih, nggih,
1: Mbak. Prasasti Sugih Manek iku, nek endi sampean tak takon Mbak, prasasti Sugih Manek nek endi Mbak nek ngono. Prasasti niku ana di Jakarta saiki.
0: Oh, dipindah, Mbak. Tapi riyen mboten oh, dipindah mriko.
1: Lho, dijopo anyene mbek Londo, lho gak ngono lah. Apa nek tulis-tulisane barang dikepruki wong kok.
0: Oh. Geng.
1: Diselamatkan di ujung Jakarta kono. Tapi aneh prasasti iku ditemokno di Singosari kono di Biru.
0: Doh, ya apa iki ceritane Mbah?
1: Nanti uang nek ngarani Desa Limus ya uang sampai saiki yo gak nemu ngubek di ini Singosari kono. Di daerah Biru kono apa ono yo lali nek sakjane iku gawe tanah ratusan kanuruan. Padahal kalian kanuruan nak di Dino yo.
0: Dino yo, geng.
1: Saksi-saksi desa ini kan yo teridentifikasi daerah Sengkaling, daerah Wurandungan, Pelandungan saiki, daerah Sudimoro. Lah nek ngono ndek endi nek Ngelimus iku? Ya Mbawang po payung ta.
0: Oh.
1: Tak gampang. Loh, ana ngono ndek endi prasasti iki biyen? Nah, iki aku mau kok aku rono, tapi biyen aku wis tau rono maneh. Ku tak delok. Ndek gene kuburan Magetan.
0: Ndek pundi?
1: Anak 700 meter tekok gini iki ndek ngene Tenggara. Isi siapa iku? Kidul Wetan iki.
0: Oh, tak pikir Magetan kono.
1: Iku lho, Mas. 700 meter mari sawah-sawah, mari kuburan panggung iki. Lurusne lak, kuburan kuburan Magetan iku.
0: Nggih, wonten nggih, dalan dundunan iku nggih.
1: Nah, dundunan iku ngiri lak ono kuburan ah.
0: Iya.
1: Iku ono pundhon ndek kono.
0: Oh.
1: Aku ndek kono lak ngomong. Ndek tapi pundhone iku rodok nyimpang teko kuburan iku, rodok ngisi ngono teko kuburan ndek kono. Iku makane foto-foto biyen foto-foto kuno. Nanti kalau dipikir-pikir, aku oleh informasi toko koncoku sing iku profesor itu ya, lu anu Mbak Darmo, iki panjane bener, ama getan itu akar kata dasar kata itu kan enggeta, magetan, itu saja enggeta itu kan apa kan garis, enggetan, awe dia nek biyen, enggak enggetan maksudnya, nah, itu nanti kalau di basa Jawa kuno itu ono tembung jenenge magetetan. Magetetan itu maksudnya sing digawe batas utawa sing wis diwatesi. Sing wis diwatesi ku biyen Jawa kuno ne jenenge utawa arane magetetan.
0: Magetetan.
1: Iya, magetetan itu maksudnya sing wis digaris, sing wis dibatesi. Apa nih sing dibatesi? Ya sana si mai ku mau mestine. Iya kan? Nah, makane suwe-suwe magetetan akhire dadi berubah dadi magetan. Magetan, Bioro, Bejisari, Panggung, Bukur,
0: Bawang,
1: Popayung, tadi Limus. Loh, apa ya mek sak gluthek sampai Sudimoro? Mek sak gluthek kono, mek kelurahan Tunggul Wulung, kelurahan Mojolangu, kelurahan Batu Mulya.
0: Nggih.
1: Nah, telung Pak Lurah telu iki kudu rukun iki. Soale duwe sugih manek.
0: Punden-punden Magetan.
1: Iya. Punden Magetan ana punden Bejisari. Sementara ning ngene Bawang Mbok Payung kono, walaupun gak duwe punden, tapi iku weke Mbok Payung Mbok Bawang biyen ya iku weke Desa Limus.
0: Nggih.
1: Tapi Tunggul Wulung iku biyen wis ana taun 1915 iku wis ana wisan.
0: Wah, Mbah.
1: Hebat ya.
0: Hebat Mbah niki berarti memang napa nggih, sak bentinten niku memang hobine panjenengan niku dualan ngliwati kampung-kampung padha sejarah ngoten nggih. Cek mboten ical ngoten nggih, Mbah nggih.
1: Untuk takon-takon wong-wong iku ta aku. Aku dhewe yo gak ngerti apa, tapi apa ngene. Nek takon-takon sing anu terus tak takon nang wong-wong, terus tak takon nang wong-wong sebab marang ngono. Terus jika ica ketan, ini kini mbak, ini kini mbak, ya beneran. Ini kopinya tak obinnya disik,
0: zaman itu. Alah isya, ya Allah, berarti aja nih ya mbak ya. Jadi kaya Panggung, Bokor, Bioron, ini sakit dari contoh. Lek ini jeneng tempat niku ternyata mboten cuman sekedar jeneng tok, tapi ada perjalanan nih seiring perubahan zaman, ngoten nggih.
1: Nah, bener, cuma akeh-akeh di Malang itu, di Malang tok, di Jawa itu, ake-ake mesti jeneng iku kedadean teko peristiwa alam. Ayo Mbak Mane, sumber manjing. Nah, iku peristiwa alam. Sebab ono sumber mari ngono ujug-ujug marang mlebu nang jero lemah. Mangane jenenge sumber manjing.
0: Wah, iki seru, Mbak. Kapan-kapan jenengan iki sering-sering ten mriki.
1: Lowok waru. Waru ono waru arang-arang. Iya kan?
0: Oh.
1: Iki lowok waru. Jenenge sampean iki ben etan jenenge Lowok Mojo, ana wit mojo arang-arang.
0: Mbak, kapan mriki male aku suweneng lek belajar sejarah ngene iki?
1: Oh, ya kapan-kapan tak rene men, sing penting aku tak ngombe mar aku tak minggat.
0: Ya. Oh, mesti lho, Mbak. Iya, wis penting jenengan diparingi sehat berkah, Mbak, informasi ini.
1: Wis tak umbine dhisik iki.
0: Nggih, monggo-monggo, Mbak. Mbak, matur nuwun sangat lho berkah lho nggih, sehat selalu.
1: Sehat selalu wis aku tak terus melaku ya.
0: Ben mriki malah nggih, mugi-mugi nemu sing anyar nggih. Assalamualaikum. Sembanuwun. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nggih. Kalau wau para kadang pamireng sampun diceritakaken kalian napa kalian Mbah Darmo iki mbah iki anjene penggaweane luar biasa. Iki diparingi sehat lho beliau niki. Kenapa? Ya wonge gwesit ngono panjenenganipun niku. Soale biasane melu aku wis teko endindiku, terus lek mari mlaku-mlaku mesti nggowo cerita lagi seneng aku. Masuk kadang-kadang iku gak mudeng ngono ya. Tapi setidaknya hari ini kita tahu ya ternyata sejarahe napa di wilayah sak gludek iki ya Sudimoro sing disampaikno beliau tadi terus dinoyo sejarahe Sengkaling sing saiki dadi Tergagondo ana Mbawang ana Poh Payung iki ternyata napa nggih sing bendina awake dhewe iki gelek liwati ngono lho ternyata memang punya sejarahnya ya terus para kadang pamireng ya napa menurut panjenengan dari mana kan kita sempat berpikir mungkin nggih teko endi yo jeneng-jeneng desa iku berasal ternyata ndek balik nama sing sehari-hari awake dhewe krungu terus awake dhewe liwati ya Nah ini ada tersimpan cerita sejarah panjang, bahkan jejaknya itu bisa ditarik sampai sekitar tahun 915 Masehi pada masa kerajaan Mataram kuno. Jerinimbah mau Mataram sing Mataram kuno ya. Jadi melalui sebuah prasasti ku mau sing disebut prasasti Sugih Manek. Saiki aku wis seru ya apa sejarahe iki Candi Panggung ya. Panggung iku kan jerene dhuwur ngono ya. Manek ku mah jerene mbah ku man kaya ondo ngono lho. Dadi kaya menek ngono lho ya. Dadi menariknya nama Panggung Bukur Bioro ini ternyata berkaitan dengan keberadaan bangunan suci. Jadi tempat para tempat tinggale para pendeta zaman biyen ya, dan kawasan sing dulu tuh ternyata memiliki fungsi keagamaan. Tapi nek jerene mbah mang misalkan kita wong muslim iku koyo koyo pesantren dek kono iso awake dhewe belajar, iso maca buku dan lain sebagainya ngono kan. Wah luar biasa mencimpan cerita masa lalu nggih para kadang pamireng nggih. Mugi-mugi kemawon mboten sampai kita lupakan nggih. Dadi iso digawe cerita anak putune besok. Terima kasih Kak Gembah Darmo, pokoke berkah barokah mugi-mugi kemawon napa ingkang sampun diaturaken kagem setuwa ya derek kula pro sekawan mekaten nggih. Sembah nuwun sanget ingkang sampun absen kalian Budeme nggih. Oh apa menel emben niku ana misalkan Mbah Darmo no iso interaktif ngono ya. Iso ana dulur-dulurku sing ndek warung gaul iku dadi siji ngono ya. Wah, jan Mbah Darmo niki kinten-kinten yuswa pinten lho Budeme kok juwas. Wah, Mbah Darmo niki asline nggih sampun sepuh. Ananging karena beliaunya itu orangnya napa nggih? Wong iku wasik ngoten lho. Dadi kaya mirip-mirip Kartolo. Lek ngwehi sejarah iku apa awake dhewe gak bosen. Soale iku biasane ambek diselingi guyon nek Mbah Darmo iku wis ajareku kok kaya Kartolo. Beliau niku sampun sepuh mboten nem malih, tapi beliau niku tasik suwehat gesit ngoten anu Bu Sri Poncowati. Matur sembah nuwun sanget nggih. Wah, matur suwun. Buruk mining sewan, matur suwun nggih Wirujeng Enjang. Mama Laiha ugi matur suwun sangat. Panjenengan mugi-mugi kemawan nggih Mbah Darmo diparingi sehat, cek iso terus berbagi tentang berbagai macam sejarah. Iku mang koyo apa dhisik ku tau nyeritakno sejarah Wager wis tau. Terus bandulan ya koyo wis tau. Lah iki mang cerita-cerita meneh jerene lho waru ku ya ono sejarah. Lah aku lak ya penasaran tang ngono ku ya. Ya wis lalur ya, ojo nandindi, tetap stay tune nggih 105.3/4 RRI Malang, suara budaya Nusantara sasik sesarengan kalian Budeme.
2: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
8: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
7: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar, Pak Kardi. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
9: Sebentar, ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya, sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
7: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
9: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
10: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
11: Indonesia. Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
12: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Mira, semanuan sangat ingkang sampun ngawiji kalian kula budhe mengge. Oke, terima kasih banyak nggih para kadang pamirang sakmenika sampun jam 09.00 langkung 32. Ana Bu Pandian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng enjang dos budi pawartos.
1: Warung gaul lul tekse ta budhe.
0: Warung gaul lul lul.
1: Tasih pawartosipun.
0: Alhamdulillah sehat ibuku. Panjenengan dos pundi?
1: Alhamdulillah. Menika saking puskesmas niki wau.
0: Nggih. Napa
1: tekse budhe?
0: Napa Bu?
1: Masakanipun tekse nggih.
0: Oh, napa ten puskesmas?
1: Anu Prolanis, anggota Prolanis.
0: Oh.
1: Lansia Prolanis lho budhe tiap bulan, rutin tiap bulan.
0: Oh, nggih, alhamdulillah pinter ibuku iki.
1: Periksa kesehatan, tensi, timbang. Ngukur lingkar pinggang.
0: Ojo ngomong berat lingkar badan. Pinggang ambek ngewasne aku, Bu. Kok mesti temen lho. Ngomong lingkar pinggang kok ambek mendeli nang aku.
1: Lingkar pinggang. Bu Demi lingkar pinggangnya berapa ya?
0: Wes aja takok. Malah diperjelas tidak no? Apa Ibu Pandan iki?
1: Biasa ya Bu Deh. Biasa pun Bu Deh.
0: Bu, niku mau anu mirengaken Mbah Darmo rawuh ha?
1: Tereng lah, tereng kita sih melebet nih.
0: Oh, gak seru, kok mang mari nyerita no.
1: Boten tereng, ngapunten, boten mireng akan.
0: Sejarahi candi panggung mang seru tabu.
1: Oh, geng.
0: Pun boten apa-apa ben mawon.
1: Asal mula nih, bedah alas, bapak talas ya pak. Candi panggung nih.
0: Niku kan Mbak Darmo biasanya golek watu, jadi pegawaiannya muter. Golek teko nang warung gaul mesti nggawa cerita sejarah suweneng kula niku.
1: Nggih, nggih Budhe, kalau ngenani kan sejarah ngantang.
0: Nggih. Alhamdulillah. Nggih, pon Ibu cek tambah sehat waras.
1: Sejarah ku batu dereng Budhe.
0: Batu nggih mangke kula tak.
1: Dereng nggih sanggo riti batu, Mbah Batu niku Budhe, Mbah Batu.
0: Oh, nggih, oke, okay, siap.
1: Kan wonten mungkin suatu saat Budhe dipun ceritakan nggih.
0: Siap-siap Ibu. Nggih. Oke.
1: Monggo niki matur Mbah Darmo Budhe.
0: Nggih. Niki sak derenge

0: telat sih Mbak Budi.
1: Mboten
0: Tasik Budi Purnomo. Bunda Marlena, Bunda Riatin. Kagem Bu Aryani, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami. Pak Widi, Bu Widi, wonten Kang Grandong, wonten Bu Daleha. Wonten Mbak Indah. Ingkang wonten Batu menika Bu Tati Lahor, Bu Sumiatun, Mas Faris. Wonten Ibu Satiah wonten Karang Kunci Budi. Wonten Pak Sarii, wonten Pak Suranto, wonten Pak Eko, nggih Pak Bambang. Pak Iswoyo, Pak Suharnoto. Sampun Budhe kagem sedaya pamireng Budhe.
1: Oke.
0: Ngapunten Budhe, mun siang Budhe.
1: Mboten, tasik dangu niki semanuan nggih, Bu.
0: Oh, matur nuwun kedalipun.
1: Sami-sami.
0: Budhe sehat-sehat selalu.
1: Amin Ibuku, panjenengan ugi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Buruk mineng si wilujeng enjang. Sesekarang ini cewek lumajang sampun kula puteraken nggih. Waalaikumsalam Ibu. Buruk mini saking buruk mining sih nggih. Saking Sumber Sekar Daung nggih. Niki badhe bungkusaken kagem Bu Riatin, Bunga Tina, Bu Tanti, Mbak Yani, Mbak Purwani, Bu Sumiatun. Buat Budhe selamat bertugas, sehat selalu. Lagunya cewek lumajang sampun kula puteraken. Bunda Leha jaluk berot. Oke, engko tak puter nom berot ya. Gak usah khawatir, nanti saya putarkan berot ya. Gaya semanuan sangat para kadang pamirang. Saiki aku tengewai lagu gawe ibuku tercinta Bu Pandan Rengu. Semoga sugeng widhangetaken.

Satu sekian songo mantiko, perempat terari malang suara budaya Nusantara. Sampun jam songo langkung sekawan doso walu porokadam pamirang. Wancini pun budi pamit undur diri sangking adicoro. Warung gaul, dinten menikah Sabtu songolas September kalewun melikur. Matur semanuwun sangat kami gatasan panjenengan sedaya. Nggih wonten budi-budi, salajengipun tasik kata adicara nggih. Wonten Mbak Yaya ingkang badhe ngajari panjenengan sedaya. Budheme pamit undur diri, pun supe hidup bahagia, sehat, mekaten nggih para kadang pamireng. Semanuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodotin.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Saudara, seringkali terjadi kecelakaan di jalan raya dikarenakan memang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, baik roda 4, roda 3, ataupun juga roda 2, bahkan roda 4 lebih. Namun, kita harus tahu bahwa undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut ternyata ada yang paling baru. Sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran 250 ribu hingga 1 juta rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan DPR pada 22 Juni 2009, seperti yang diakses bersumber dari situs resmi www.polri.go.id. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Saudara, sebagai pengguna kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, bahkan roda 4 lebih, kita tentu diwajibkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Ternyata di tahun 2017 ada undang-undang yang telah diperbaharui dengan adanya sanksi atau denda atau tilang yang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran 250 ribu hingga 1 juta rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan di DPR pada 22 Juni 2009. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Yang pertama adalah setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah yang tertuang dalam pasal 281. Yang kedua, setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 288 ayat 2. Yang ketiga, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 280. Empat, setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 1. Lima, setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 2. Yang keenam, setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 278. 7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 1. Yang ke-8, setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 5. Kutip dari www.polri.go.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
3: Hah, ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, hadir kembali di ruang dengar Anda kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya, tentunya menemani Anda di siang hari ini. Dan hari ini spesial banget ya, di hari Sabtu, karena kali ini kami kembali menghadirkan dongeng anak di ruang dengar Anda. Nah, kali ini sudah datang ya, ada dua pendongeng ya. Ya, dua apa satu nih ya? Dua sepertinya ya.
1: Iya. Okay. Aku juga kan mendongeng.
0: Iya, makanya itu ada dua pendongeng kita hari ini yang sudah hadir dalam Studio Pro 4 RRI Malang. Kali ini ada Kak Husnia. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Husnia?
2: Alhamdulillah baik-baik. Sehat walafiat insyaallah.
0: Alhamdulillah. Padahal tadi tuh cerita kalau sedang gak enak badan ya, tapi iya, masya Allah ini harus. Suaranya tetap bagus ya. Tetap menyempatkan untuk datang ke dongeng anak di siang hari ini.
2: Betul. Matur sangat nggih. Karena cinta kepada adik-adik semuanya.
0: Masya Allah gitu. Luar biasa. Baik, ini mungkin juga bisa diperkenalkan ya, yang pakai.
1: Iya, aku kok gak disopo.
2: Loh, jangan gitu, belum. Belum.
0: Gini kan, kok tadi udah pakai. Bilang ada dua pendongeng kita. Kan gantian atuh.
1: Oh iya. Maaf, Mbak Yaya. Ya.
2: Oh, jangan gitulah.
0: Yayanya itu cuma
2: bagus.
0: Dua kali. Yayanya
1: Mbak
0: dua
1: Yaya.
0: Kali. Gimana, iya.
2: Gimana nih, yuk. Namanya siapa
0: ini yang pakai kerudung warna pink?
2: Yuk.
0: Warna merah.
1: Namaku. Belum tahu ya Mbak Yaya.
0: Belum, kan baru pertama kali ketemu.
1: Ya, kenalkan. Mau nama panjang apa pendek?
0: Nama panjang dan pendek.
1: Wah.
0: Harus lengkap.
1: Kalau pendek itu Ndun. Gitu aja.
0: Oh, Ndun?
1: Iya. Kalau panjang itu namanya Indon.
0: Ya udah kalau gitu tak panggil nama pendeknya aja ya. Ndun ya, gitu aja.
1: Ya wes, enggak apa-apa wes. Yang penting manggil namaku, aja nama orang lain ya kepadaku ya. Enggak boleh ya.
0: Boleh dong. Enggak boleh.
1: Boleh. Itu namanya puli.
0: Oke, ada Ndun juga. Ini Ndun aja. Apakah Ndun ya enaknya ya manggilnya ya?
1: Adik aja wes.
0: Oh, adik. Sok muda banget loh ini dipanggil adik Ndun.
1: Iya. Aku enggak dewasa.
0: Adik Ndun, ini iya. Adik Ndun gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, selalu riang.
0: Alhamdulillah, tadi udah sarapan belum kesini?
1: Belum.
0: Waduh.
1: Mau dikasih apa saya? Ayo,
0: Aduh, tak kasih apa ya? Yo, nanti aja toh rahasia.
2: Ndun yo, kalau ada makanan.
1: Ya, jawab makanan itu kan menyehatkan, pasti yang dikasihkan,
0: iya,
1: bukan
0: dong.
1: Yang enggak sehat. Itu ya kan Mbak Yaya?
0: Ya iya, tapi ya sebelum itu ya dongeng dulu toh. Saya kan pengen mendengarkan dongeng dari Ndun dan juga Kak Husniati.
1: Oke.
0: Ada berapa dongeng hari ini?
2: Minta berapa ya Ndun?
0: Minta berapa?
1: Ya, 1-2 gitu aja.
0: Oh, 1-2, oh, 1 apa 2?
1: Oh, dua.
0: Oh, dua. Dua apa tiga? Loh, lah kok njaluk terus?
1: Enggak lah, weh. Dua aja.
0: Oh, dua saja ya. Ya udah, ini untuk dongeng yang pertama itu judulnya apa kalau boleh tahu?
2: Ayo, dikasih judul apa ya?
1: Ya, pokoknya tentang kebaikan gitu loh.
0: Oh, tentang kebaikan.
1: Berbagi.
0: Tentang kebaikan. Temanya kalau dikerucutkan jadi soal
1: berbagi.
0: Berbagi apa? Berbagi cinta. Oh, berbagi.
1: Iya, berbagi cinta, bahagia gitu.
0: Oke deh. Ya udah, ini berarti yang dongeng Ndun dulu atau Kak Husniati?
1: Sama-sama dong.
0: Saut-sautan. Lualah, siap kalau gitu. Oke deh, judulnya berarti kebaikan.
1: Iya.
0: Mau sekarang apa nanti?
1: Sekarang aja.
0: Oh, sekarang. Dan udah siap?
1: Siap.
0: Siap gak pokoknya. Oke deh pendengar, kali ini ada dongeng dari Ndun dan juga Kak Husniati ya. Temanya yaitu seputar kebaikan. Selamat mendengarkan.
2: Oke, baik adik-adik yang di rumah pastinya sudah menunggu ya. Alhamdulillah pastinya sehat-sehat semuanya. Tak lupa, nah tadi sudah sarapan, sudah makan dengan makanan yang sehat-sehat ya. Seperti Hindun, kalau makan lahap sekali ya. Masya Allah ya, kalau makan gitu. Sekarang hari ini apa ya tadi katanya? Kebaikan.
1: Iya, kebaikan. Jangan lupa kebaikan, kebaikan, kebaikan.
2: Oke lah. Iya. Don, kamu pernah ke sawah ya?
1: Ya, pernah dong. Saya kan menanam padi di sawah.
2: Menanam padi di sawah.
1: Iya, pernah. Saya juga diajak itu sama teman-teman menanam singkong.
2: Begitu. Nah, ceritanya begini. Di suatu desa itu ada ya anak yang namanya itu Ali. Ali ini anaknya Jan. Sregep ya. Kamu tahu sregep, Don?
1: Iya, rajin anaknya. Rajin sekali membantu. Dan iya, ternyata anak sebatang kara.
2: Loh, kamu kok tahu?
1: Iya, anaknya itu sebatang kara, enggak punya ayah, enggak punya ibu udah ya. Tapi dia mandiri ya. Dia punya ladang. Ladangnya itu ditanamin.
2: Ditanami apa?
1: Ya itu tadi ladangnya ya. Tanami ada yang pohon. Pohonnya itu pohon buah. Buah apa itu loh? Ayo, buah apa teman-teman yang bergaris-garis kalau di belah nah, itu jadi kayak bintang. Buah apa teman-teman?
0: Belimbing.
1: Oh iya, buah belimbing itu dia menanam itu tiap hari ia siram, ia rawat. Nah, pada suatu hari ternyata kedatangan orang-orang yang sangat kaya. Orang kaya ini berkunjung ke daerahnya Ali.
2: Waduh, ke Ali. Ya. Kemudian ngapain orang itu?
1: Orangnya itu loh ya, orang kaya raya mau berbagi-bagi.
2: Berbagi apa?
1: Ya nggak tahu, bungkusan-bungkusan gitu.
2: Wah, bungkusan apa kira-kira?
1: Ya nggak tahu, macam-macam mungkin ya. Orangnya kan dermawan ya, makanya ya ngumpulkan orang-orang yang ada di desa, kemudian ngumpul semua, semua dikasih. Si Ali bengong lihat orang itu. Apa yang ia katakan?
2: Wah, ayo, apa yang ia katakan?
1: Ya, ia itu mikir gini. Seandainya aja aku bisa seperti bapak itu.
2: Nah, kemudian ngapain orangnya?
1: Ya, orangnya berkata juga begini. Wahai saudara-saudaraku, jangan ya bermalas-malasan kerja ya. Jangan ya suka malas. Jangan
2: kok jangan-jangan tok ya. Jangan-jangan gitu ya.
1: Enggak gitu loh, maksudku orangnya melarang kita harus harus
2: ayo terus no. Wah, wis kesuwen. Ayo, lanjutkan. Nah, ternyata orang itu adalah mengajak kepada masyarakat untuk bekerja keras ya. Wahai saudara-saudaraku ya, mari kita selalu bekerja keras dan bekerja sama. Jika ada kita berikan kepada saudara-saudara kita ya. Karena ini saya ada punya lebih, maka saya kasihkan kalian semuanya. Baik, ini terima. si Ali pun dengong terus ya, yang di dalam pikirannya itu, aku bisa enggak seperti orang itu? Wah, bisa enggak aku seperti orang itu? Ternyata apa yang terjadi ya, dengan apa yang dipunya Ali, walaupun ia itu sebatang kara ya, ternyata ia mampu ya berbuat kebaikan dengan yang dipunya. Ia menanam padinya dengan baik, merawatnya, waktunya ya untuk menyambut rumput, membersihkan rumput-rumput yang mengganggu padinya, dicabuti, dirawatnya lagi ya. Akhirnya padi itu bisa wah berbuah ya, berbuah sesuai dengan harapan si Ali. Dan lagi ternyata belimbingnya yang sudah dirawat menjadi tumbuh besar ya, buah-buahnya itu ranum kembangnya ya, ranum ya, sehingga wah banyak buah-buahnya yang wah. Kamu kok diam?
1: Iya, ya teruskan sendiri wes.
2: Wah, kok teruskan sendiri, jangan gitu. Tanya teman-teman.
1: Teman-teman, gimana? Masih mendengarkan kan?
2: Loh, ya, masih. Sudah masih mendengarkan pastinya. Ya. Kemudian ya, si Ali pun, oh iya, aku punya ini. Ini kan juga saya bisa saya bagikan ya. Nanti kalau sudah besar, belimbing ini saya bagikan kepada tetangga saya ya, terutama dan teman-teman, pokoknya siapa ajalah yang mau. Nah, katanya siapa?
1: Ya, Ali berkata begitu.
2: Betul. Ali senang sekali enggak?
1: Iya, Ali senang ya, karena punya ide cemerlang. Dengan giatnya merawat tanamannya itu, sehingga tanamannya wah berbuah lebat. Dan akhirnya waktunya panen. Teng teng teng teng.
2: Kok teng teng teng teng?
1: Iya ya, karena membawa tempat untuk dibuat.
2: Buat apa?
1: Ya, dibuat itu mengundang teman-temannya.
2: Oh, mengundang teman-temannya pakai teng-teng-teng gitu.
1: Iya.
2: Oh, biasanya begitu di desa.
1: Iya, ada itu loh, bukan teng-teng-teng,
2: tapi tong-tong-tong-tong. Kok tong-tong-tong-tong?
1: Iya, tong-tong-tong-tong.
2: Oh, kok ganti lagi? Nah, karena itu adik-adik semuanya ya, si Ali pun ya sangat bangga sekali hari itu juga ya, karena panen belimbingnya dulu, maka dipetiklah. Wah,
1: wah, belimbingnya besar-besar. Wah, sebagian nanti saya kasihkan kepada tetangga. Pasti itu, karena saya ingin seperti orang itu. Pasti sedang semua teman-teman.
2: Nah, seperti itu. Gimana, Dun?
1: Iya.
2: Wow, kamu batuk. Wow, baik. Nah, adik-adik, ternyata si Ali pun sudah membagikan apanya yo tadi, buah apa? Buah belimbing. Ia sangat senang sekali. Begitu juga dengan panen padinya. Wow, super. Padinya juga melimpah. Akhirnya padi pun dibagikan. Betul enggak, Dun?
1: Iya.
2: Wah, kamu batuk. Jangan batuk. Weh, jangan batuk. Begitu ya. Begitulah si Ali ya membagikan apa tadi ayo?
0: Belimbing.
2: Belimbing. beritanya bangga sekali karena hari itu bisa berbagi. Begitu ceritanya.
0: Luar biasa. Wow, ini dari ceritanya Andi ya tadi ya. Ini bisa diambil Ali ya. Ini bisa diambil apa itu pembelajarannya, bahwasanya memang ternyata berbagi itu sebenarnya merupakan suatu kebaikan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, Ndun ya. Apalagi tadi sudah diceritakan juga, ternyata apa yang kita tanam ya apa yang kita tuai, seperti
1: betul
0: itu ya. Luar biasa. Oke deh, kalau gitu nanti kita menuju kita beralih ya ke dongeng yang kedua. Kalau temanya hari ini mungkin soal kebaikan atau mungkin berbagi gitu ya. Untuk tema yang kedua nanti apakah bisa dibisik-bisik tetangga, kira-kira apa nanti temanya untuk dongeng yang kedua? Apa nih, Ndun?
2: Apa Ndun? Ayo.
1: Ya, sekisar itu aja lah, sabar.
0: Oh, sabar. Oke, berarti masih ini ya seputar kebaikan, luar biasa. Oke, kalau tadi mungkin sudah diajarkan bagaimana cara kita untuk berbagi kepada sesama, utamanya kita ketika hidup bermasyarakat atau hidup bersosial ya. Untuk dongeng yang kedua nanti akan diceritakan dengan mengambil temanya adalah sabar. Aduh, aku udah gak sabar banget. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu beberapa lagu anak dulu ya, Dunia. Kamu pasti suka kan dengerin lagu anak?
1: Pasti dong, aku kan anak-anak. Ya, ceria dong.
0: Ceria. Makanya biar makin betah di studio, kali ini kita dengarkan dulu lantunan lagu-lagu anak yang sudah kami persiapkan untuk Anda adik-adik.

0: masih di dongeng anak ya. Dan tentunya kalau tadi sudah ada dongeng soal kebaikan atau berbagi yang sudah disampaikan oleh Kak Husniati dan juga Ndun ya. Ini bintang tamu kita yang spesial banget yang sudah hadir di siang hari ini. Nah tentunya dongengnya gak cuma satu aja, tadi bilangnya ada dua ya. Jadi di segmen kali ini tentu juga masih akan ada satu dongeng lagi yang nantinya akan disampaikan oleh Ndun dan juga Kak Husniati. Ya, tadi sebelumnya udah di-spill nih kalau dongeng yang kedua ini adalah bertemakan sabar. Ya, betul atau tidak nih sabar. Soal sabar ini kayaknya memang apa ya, suatu hal yang perlu dipahami oleh anak-anak gitu ya Kak Husniati ya.
1: Betul.
0: Karena sabar ini kalau tidak sedari kecil diajarkan atau mungkin tidak dibiasakan, takutnya ketika tumbuh menjadi orang dewasa malah menjadi orang yang tidak sabaran gitu ya.
1: Iya, mengarahnya ke disiplinan.
0: Jadi biar lebih ke disiplin lagi. Oke, deh langsung aja kali gitu, daripada berlama-lama pasti adik-adik juga udah gak sabar ya mendengarkan dongeng yang kedua kali ini, yaitu bertemakan sabar. Kira-kira Ndun udah siap belum ya? Kok kayak lusuh banget gitu aku lihat. Dun, lu di sini
2: aku kan semangat dong.
0: Tadi kan kayak lemes gitu loh, diem aja.
2: Iya, tadi tuh
0: ngantuk.
1: Habis ngorok kamu ya tadi.
2: Iya, aku tadi.
0: Aduh.
2: Alhamdulillah, cuma sebentar tapi lega.
0: Lega, alhamdulillah. Padahal tadi udah ini loh ya, tak puterin lagu anak-anak harapanku itu Ndun bakal joget atau ya ikutan nyanyi.
2: Iya,
0: gitu
2: kok malah tertidur saya.
0: Lah makane, apa kurang ajib-ajib ini lagu nih? Apa gimana toh?
2: Iya, kayak kurang rancar-rancar gitu ya,
0: rancar-rancar. Oke deh kalau gitu, ini adik-adik udah enggak sabar ya. Udah menunggu untuk mendengarkan dongeng berikutnya dari Ndun dan juga Kak Husniati, yaitu bertemakan sabar. Selamat mengikuti.
1: Iya, baik ya. Alhamdulillah ya, masih semangat ya tentunya adik-adik semuanya mendengarkannya. Wow, Ndun, ayo Ndun.
2: Iya, ayo. Ceritakan dulu. Apa? Ayo, ceritakan.
1: Duh, kok nyuruh? Ya kamu yang cerita.
2: Ya Kak Husnia dulu lah.
1: Oh gitu, ya baiklah ya. Ini ceritanya tentang siapa ini?
2: Ya si Noni itu loh. Noni kan anaknya pinter, anaknya penyabar. Dan walaupun dikroyoki koncone, tapi sabar.
1: Oh gitu. Si Noni namanya?
2: Iya, namanya si Noni.
1: Wah, adik-adik, ternyata si Noni ini adalah anak yang rajin anaknya ya, dan juga penyabar. Kenapa dikatakan penyabar ya? Yuk kita dengarkan ceritanya. Nah, pada suatu hari ya sudah berangkat sekolah. Di jalan ia selalu ya berjalan sekolahnya ya, tidak pakai mobil.
2: Iya, karena dekat dengan rumahnya, maka ia jalan kaki, lebih menyehatkan. Berarti sabar juga itu namanya.
1: Oh gitu ya, karena mau jalan kaki sehat dan sabar gitu.
2: Iya.
1: Wah betul ya, karena itu ia tiap hari lakukan ya. Tak lupa ia selalu

0: ya, untuk kelancarannya, untuk sekolahnya. Iya kan? Iya enggak? Iya, mohon kepada Allah tiap mau keluar itu ia berdoa kepada Allah minta perlindungannya. Wow, kalau kamu begitu. Iya dong. Tadi aku kesini juga gitu, ya. Saya niatnya talabul ilmi gitu. Wow, gitu ah. Bagus ya kalau di ilmu ya. Di majelis ilmu, nah ya memang harus diniati seperti itu ya, seperti si siapa tadi, siapa, Noni, iya Noni selalu berdoa ya tiap hari ya, ia berjalan kaki menuju sekolah ya, bahkan ya ia itu ya di kelasnya yang awal datang ya, seringkali ia menjemput bu gurunya dulu. Wow, ya anaknya baik ya si Noni. Nah, ketika semuanya sudah hadir di kelasnya, ya ketika ia berjalan, ya mau naruh bukunya, ya ternyata tersenggol dengan si Dodi. Ya, Dodi menyenggol si Noni. Akhirnya jatuh. Itulah bukunya. Nah, lalu apa yang dilakukan Noni? Marah enggak? Noni tidak marah, tapi yang marah malah ya itu temannya itu dua-dua itu.
1: Oh, dua-dua apa?
0: Ya itu si Doni. Iya, si Doni sama itu loh, Dani juga.
1: Oh, gitu. Iya.
0: Yang marah itu. Iya, tapi Noni enggak marah. Enggak, ya. Ia tetap diam, ya. Walaupun ia disenggol tidak marah. Wow, ya. Ternyata si Noni adalah anak yang baik, ya. Kemudian ia taruhlah bukunya, kemudian berbaris di luar. Akhirnya sudah siap mau baris, ya. Semuanya, ayo. Anak-anak, siapa hari ini yang mau menyiapkan?
2: Saya, Bu Guru. Saya mau, Bu Guru.
0: Nah, si Noni semangat sekali ya, mau menyiapkan. Tapi, lagi-lagi, si Dani.
3: Woi, jangan, aku saja, Bu Guru. Aku saja.
1: Lah, kenapa diam?
0: Iya, itu loh, si Noni kemudian ya diam ya, tidak menyerah kepada siapa.
1: Wow.
4: Oke, tidak menyerah kepada siapa, Dun? Ayo.
0: Nah, tidak menyerah dengan keinginannya, tapi ia tetap bersabar gitu loh.
4: Oh, wow.
0: Ya, hari ini diserahkan kepada Doni ya. Baiklah. Kalau begitu hari ini saya, kata si Doni. Tapi si Noni,
2: "Iya, saya besok aja."
0: Kemudian si Doni pun ya menyiapkan dengan tegasnya. Wow, ya. Memang anaknya adalah anak yang berani si Doni itu, ya. Siap. Nah. Berikutnya semuanya mendengarkan si Doni, ya. Unca depan. Gerak. Nah. Doni pun, ya. Si Dani pun ya menyiapkan dengan tegas ternyata. Karena apa, ya? Cita-cita si Doni itu ternyata adalah menjadi tentara. Wow, makanya ya kalau menyiapkan sudah tegas gitu, pasti nanti bisa jadi tentara. Betul nggak teman-teman?
4: Betul.
0: Untuk itu teman-teman kalau mau jadi tentara, mulai dari kecil harus disiapkan dulu bagaimana ya. Harus menghadapi sikap ya, seorang tentara itu. Iya betul kan, Don?
2: Iya, betul. Nah, kemudian ya, setelah disiapkan semuanya sudah masuk.
0: Apalagi?
2: Iya. Terjadi lagi itu. Nah, ketika mau masuk si Noni mau masuk.
0: Masuk mana?
2: Ya, mau masuk kelas. Ternyata si kakinya Dani itu menyelempang sehingga si Noni itu jatuh.
5: Doni, kenapa sih kamu kepada saya kok gini?
0: Ternyata disengaja oleh siapa? Teman-teman, siapa yang sengaja? Ternyata disengaja oleh si Dani agar si Noni itu jatuh. Tapi Noni pun cuma berkata seperti itu. Rasain kamu. Aku puas goda kamu. Ternyata si Dani itu suka jahil ya kepada siapa?
2: Si Noni, karena Noni anaknya pendiam gitu loh, tapi ceria. Pendiam tapi ceria, pinter lagi.
0: Wah, gitu. Kemudian masuklah mereka ke kelas ya. Di kelas mereka pun ya belajar dengan baik ya. Doni pun walaupun ya ia itu gak iseng, tapi di ketika waktu pelajaran sudah berjalan ya, ia tetap ya memperhatikan apa yang dikasihkan ya bu gurunya ya, pak gurunya. Nah, semuanya diperhatikan ya. Si Noni pun seperti itu ya, sehingga mereka pun ya sama-sama pinternya, sama-sama cerdasnya ya. Ketika ya diadakan mengerjakan soal cepat-cepatan ya oleh pak guru. Ayo anak-anak, siapkan kertas. Hari ini siapa yang tercepat akan mendapat hadiah. Ya.
2: Wow, pasti aku nanti yang dapat.
5: Ya, aku juga berusaha.
0: Wah, si Noni pun berusaha, si Dani pun berusaha, teman-temannya pun berusaha. Akhirnya pak guru pun ya menyiapkan soalnya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 soal. Siapa yang cepat ya nomor 1 akan mendapatkan hadiah 100.000.
2: Wow.
0: Hiruk pikuk ya, di kelas ramai, senang sekali ya dibicarakan karena dapat hadiah uang 100.000. Tapi ya ketika mengerjakan soal itu ya, si Dani ya kok malah melihat-lihat kepada temannya ya. Ternyata apa yang dilihatnya itu gak ingin si Dani itu kedahuluan, cuma itu aja ya. Kemudian mereka pun ya semua mengerjakan ya. Bagaimana anak-anak, sudah ada yang selesai?
5: Sebentar lagi pak guru, tinggal satu saya.
0: Wah, ternyata si Noni 31, si Dani tergopo-gopo ya, karena masih ada 3 soal yang belum terjawabkan.
5: Wah, alhamdulillah, aku dapat nomor 1. Saya selesai pak guru.
0: Wah, kamu baik Noni, coba kamu bawa sini. Kalau betul, kamu akan dapat 100.000.
5: Ya, semoga aja betul semua.
0: Nah, kemudian ternyata Lanjut setelah itu si Doni pun tapi belum mungkin. Belum kamu undang nomor satu. Ini saya sudah selesai mengerjakan. Nah, ini Pak Guru, saya sudah selesai. Saya sudah selesai. Ini. Nah, kemudian diperiksa, ya. Setelah diperiksa, ternyata memang betul si Doni ini anaknya adalah pinter, ya. Betul semuanya. Si Noni pun betul semuanya. Wow, ya. Betul-betul anak hebat, ya. Dari teman-temannya pun, ya, ternyata yang tertinggi cuma Dani dan si Noni, ya. Lainnya itu ada di bawah mereka. Akhirnya yang mendapat uang 100.000 adalah siapa, Dun?
5: Ya, Noni lah. Yang nomor satu kan Noni.
0: Iya, betul. Yang dapat nomor satu adalah Noni. Maka si Noni pun diserahkanlah uang oleh Pak Guru. Baik, anak-anakku semuanya, karena ini yang nomor satu Noni, ya, sesuai dengan perjanjiannya, ya, karena Pak Guru sudah berjanji kepada kalian yang mengerjakan duluan, ya, nomor satu dan betul akan mendapatkan uang 100.000, ya. Ini janji Pak Guru. Untuk itu saya serahkan kepada si Noni, ya.
6: Tunggu dulu Pak Guru. Nah, punya saya kan betul semua juga kan?
0: Iya, tapi kamu kan nomor 2. Nah, tapi tetap kamu saya kasih uang 50.
5: Ah. Kasihan kamu.
0: Apa yang dikatakan oleh si Noni? Malah kasihan, ya. Kasihan si Dani, ya, katanya, ya. Tapi
5: Pak Guru, gini aja udah, ya. Karena sama betul-betulnya itu uangnya dijadikan satu, kemudian dibagi jadi dua, ya, 75-an gitu, biar adil lah wes, gitu aja.
0: Wow, ya, ternyata si Noni itu hatinya mulia, ya. Padahal, ya, sebetulnya ia dapat 100, ya, yang 25 dikasihkan kepada si Doni biar sama-sama rata. Maksudnya begitu. Wow, hebat ya, Dun?
5: Iya, ya, karena mulianya hati si Noni itu, ia kan selalu sabar, enggak serakah gitu loh. Tapi ngomong-ngomong, dapat uang itu si Noni enggak diberikan kepada
0: siapa?
5: Kepada mamanya.
0: Wow, tidak diberikan kepada mamanya, tapi dibuat apa?
5: Lah, malah dikasihkan kepada temannya yang tidak mampu itu. Kan punya teman yang tidak mampu, ya. Ia tahu temannya itu kalau bawa bekal itu pasti membawa singkong, sampai dikasih tahu teman-teman anak singkong gitu.
0: Wow, itu.
5: Iya, dibagikan sama anak tersebut.
0: Wow, hebat ya. Ternyata si Noni, ya, anaknya baik sekali ya, adik-adik ya. Siapa yang mau niru Noni?
4: Saya.
5: Wah, aku juga mau.
0: Nah, itulah ya cerita si Noni, ya. Begitu bagusnya hati mulianya, ya. Walaupun ia disakitin, tapi tidak pendendam pada Dani. Malah ia selalu menyamakan, ratakan, ya. Sebagai sahabat seperti itu, sebagai teman, ya. Tidak menyalahkan, walaupun si Dani itu anaknya dikatakan anak usil. Ya, suka mengusilki siapa?
5: Noni suka diusil-usil gitu, ya. Enggak tahu itu si Dani itu kok suka usil gitu. Padahal si Noni itu loh anak baik.
0: Nah, kalau anak baik itu pasti ya diketemukan orang-orang baik. Betul. Betul apa betul?
5: Betul,
0: betul, betul. Begitu ceritanya ya. Karena keberhasilan Noni ya tersebut ya, mendengar kisahnya seperti itu, apa yang terjadi? Wow. Apa, Don?
5: Ya, itu Pak Guru memanggil lagi ya, padahal uangnya tadi kan dikasihkan temannya. Wah, kamu kesini.
0: Wah, siapa yang gitu? Bu Guru. Bu Guru begitu?
5: Iya, Bu Guru memanggil si Noni karena tahu juga ya, Bu Guru, Pak Guru ya, kemudian memberi uang semuanya kepada Noni. Wah, uang Noni bertambah banyak. Padahal tadi mengasihkan kepada si temannya yang kurang mampu itu loh. Ya, tapi berkat keluhuran, kesabaran, kemuliaan hatinya, keikhlasannya, itu utama. Ya, karena ikhlasnya membantu sehingga Pak Guru pun ya senang sekali menambah uang kepada si Noni. Wah, wow. Ternyata uangnya bertambah ya, karena kita sudah mengeluarkan sehingga dikasih yang lain.
4: Alhamdulillah.
0: Itulah ya, buah kesabaran
4: dan juga kebaikan ya Kak Husnia ya, luar biasa. Ini cerita yang menarik banget ini, cerita dari Doni dan Noni ya, yang harapannya semoga dapat bermanfaat dan juga menginspirasi adik-adik yang sedang mendengarkan di siang hari ini. Baik, terima kasih banyak ya Kak Husnia dan juga Endun. Wah, luar biasa ceritanya. Pasti Endun masih pengen cerita lagi ya.
5: Ya, sebetulnya iya. Nah, gini loh Mbak Yaya.
4: Gimana?
5: Nah, yang terkesan itu ya, karena itu itu ada di apa? Yang ada ta'awanu ala birri wattaqwa, berlomba-lomba dalam kebaikan.
4: Wah, luar biasa. Iya, betul sekali. Jadi memang apa ya, sedari kecil kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Supaya apa? Supaya menjadi kebiasaan ketika dewasa nanti ya, Dun ya.
5: Iya.
4: Dun pasti juga begitu deh ya.
5: Doakan saya sehat selalu ya.
4: Pasti,
5: biar
4: pasti
5: selalu dong menebar kebaikan.
4: Kebaikan, luar biasa. Nanti ditunggu lagi ya dongengnya ya, Dun ya.
5: Oke, siap.
4: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Husnia, Kak Husniati ya. Dari tadi agak salah manggilnya nih, Kak Husnia gitu ya. Kak Husnia, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di siang hari ini dan juga sudah menyampaikan dongeng anak ya kepada anak-anak hebat yang saat ini sedang mendengarkan. Oke, semoga sehat selalu ya Kak Husnia dan Dun ya.
5: Amin.
4: Hati-hati di jalan. Oke. Bye-bye. Ya, baik pendengar, tuntas sudah dongeng anak edisi di hari ini. Tentunya kami akan hadir kembali ya setiap hari Sabtu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti kami akan hadir kembali di Ruang Dengar Ada, masih dalam program-program lain yang akan kami hadirkan dalam program 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Batu Nur Rohman mengajak pengurus KTNA Kota Batu periode 2026-2031 dalam memperkuat regenerasi petani muda lewat inovasi dan gagasan baru. Ajakan tersebut disampaikan ketika pengukuhan pengurus KTNA Kota Batu di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu, Jumat 18 September 2026. Nur Rohman menyebutkan, pengurus KTNA Kota Batu memiliki pengalaman dalam mengembangkan berbagai inovasi dalam bidang pertanian, di mana pengalaman ini dapat menjadi sumber gagasan dan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun langkah pengembangan pertanian sesuai dengan potensi daerah. Menurutnya, penguatan regenerasi petani menjadi salah satu perhatian dalam keberlanjutan sektor pertanian Kota Batu. Hal ini salah satunya dilakukan lewat program Petani Muda Berdaya yang mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Sementara itu, pemanfaatan teknologi juga dinilai dapat membuka ruang baru bagi generasi muda untuk mengembangkan pertanian dengan pendekatan yang lebih modern. Salah satunya melalui penerapan Smart Integrated Farming yang memadukan teknologi dalam proses budidaya dan pengelolaan pertanian. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 11.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, tasih barengan kali kula Mbak Yaya. Saya bakali menemani panjenengan sedaya di siang hari ini nggih. Mengki bakali wonten beberapa program menarik lan informasi kagem panjenengan dan tentune wonten tembang Jawa sing bakali menemani panjenengan sedaya di siang hari ini nggih. Jadi pokoknya panjenengan sedaya tan mriki wae tan 103.3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Nah, kemudian iki kula informasikan mengke tepate jam 11:25 niki bakale berkumandang adzan salat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic. Pada 1912, saat kapal Titanic menabrak gunung es, kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.
2: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Sedaya pamirang, sebanyak 25 atlet Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Wonten puluhan atlet secara resmi diberangkatkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Seda Kabupaten Pasuruan, Dianio Veloferi dan dari Kantor Kabupaten Pasuruan di hari Jumat 18 September 2026 siang. Wonten Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kabupaten Pasuruan, Sucipto menjelaskan di mana seluruh atlet tersebut akan berlanding dalam dua cabang olahraga atau cabur, yakni para atletik dan para voli duduk. Dari kedua cabang olahraga ini, beberapa atlet pun diandalkan untuk dapat membawa pulang medali untuk Kabupaten Pasuruan dari atletik. Sementara itu, untuk menjelaskan dan mempersiapkan para atlet, pihak NPCI telah melakukan training center atau TC sebanyak 15 kali pertemuan, di mana hal ini dilakukan dan dirasa sudah maksimal, sehingga tinggal ikhtiar dan keberuntungan yang diharapkan datang dari para atlet. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Seda Kabupaten Pasuruan, Diano Veloferi, berharap para atlet untuk berjuang habis-habisan dan berjuang dengan maksimal demi membawa kemenangan untuk kontingen Kabupaten Pasuruan. Dan tidak lupa, Diano menghimbau supaya para ofisial senantiasa memperhatikan kesehatan dan fisik para atlet sebelum berlaga. Gini kuwau informasi yang dapat kami hadirkan di siang hari ini, mungkin bakal ditasih wonten beberapa informasi lain, tentunya info seputar Malang Raya dan sekitarnya. Nggih, panjenengan ten mriki wae ten 1 gangsal koma 3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokek.
1: Dasar sotoy.
2: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kelurahan masih di bawah pimpinan Bapak DRS City.
1: Oh iya,
0: dan juga diliput langsung oleh Sandi Shooting.

0: pas jam 12. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polresta Malang Kota memastikan belum menemukan indikasi adanya gudang yang sengaja menimbun beras di wilayah Kota Malang. Pernyataan ini pun disampaikan Kanit 3 Satgas Pangan Polresta Malang Kota, Ibda Heni Budi Cahyanto SHMH, ketika mendampingi operasi pasar bersama Bulog di Pasar Bunul Rejo pada hari Jumat 18 September 2026. Sementara itu, menanggapi pertanyaan wartawan terkait dengan adanya gudang yang dicurigai menimbun beras, Ibda Heni mengatakan bahwasanya hingga saat ini belum ada teman praktik semacam itu di Kota Malang. Ia pun menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan informasi terkait dengan dugaan penimbunan beras di wilayah Kota Malang. Dalam hal ini, operasi pasar dilakukan oleh Bulog bersama dengan Polresta Malang Kota bertujuan untuk menekan lonjakan harga beras premium di pasaran sekaligus memastikan pasokan tetap lancar. Dalam operasi ini, Bulog Cabang Malang menggelontarkan puluhan ton beras premium berkualitas ke Pasar Bunul Rejo untuk mengatasi kelangkaan dan menjaga stabilitas harga. Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Malang M. Nur Julian Sarahman memimpin langsung distribusi besar-besaran beras premium tersebut dengan didampingi oleh jajaran Satgas Pangan Polresta Malang Kota. Di sisi lain, Bulog memastikan stok beras berkualitas medium di gudang masih sangat melimpah yang mencapai 86 ribu ton. Jumlah tersebut dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan warga Malang Raya hingga 1 tahun ke depan dengan rata-rata konsumsi alokasi 6.000 ton per bulan. Adapun untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, harga eceran tertinggi atau HED ditetapkan dengan maksimal Rp12.500 per kilogram supaya tetap terjangkau bagi masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 13.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

0: pas jam 13. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyiapkan pembentukan Pusat Kebijakan Publik dan Pengendalian Gratifikasi sebagai tindak lanjut perencanaan Program Pengendalian Gratifikasi atau PPG bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam hal ini, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Ilvi Nurdiana mengatakan, pusat tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya membangun ekosistem integritas di lingkungan kampus, di mana pembentukan pusat menjadi salah satu tindak lanjut penyusunan program setelah UIN Malang ditetapkan sebagai salah satu perguruan tinggi percontohan pengendalian gratifikasi oleh KPK di Indonesia. Menurutnya, pusat ini nantinya tidak hanya menangani aspek pengendalian gratifikasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kebijakan publik dan budaya integritas di lingkungan kampus. Sementara itu, UIN Malang juga akan membentuk duta integritas yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, di mana keterlibatan berbagai unsur ini pun dinilai penting supaya pengendalian gratifikasi tidak berhenti pada pemahaman terkait dengan aturan. Ilvi juga menegaskan bahwasanya perguruan tinggi memiliki posisi yang strategis dalam memperkuat integritas nasional. Menurutnya, pendidikan tak hanya bertujuan dalam menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik, tapi juga membentuk calon pendidik dan pemimpin bangsa yang memiliki integritas. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

103,3 per 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamirang. Sakniki tasik barengan kali kula kali Mbak Yaya sembah kali menemani panjenengan ten Suara Budaya Malang Raya. Nah, sakniki kula badhe ngajak panjenengan jalan-jalan maneh ya. Soale dinoe Sabtu, Sabtu Minggu niki paling cocok gawe jalan-jalan nggih bareng kali keluarga, bareng kali rencangi panjenengan utawi bareng kali kula nggih mboten napa-napa. Nah, sakniki kula badhe ngajak panjenengan niki jalan-jalan ten surga tersembunyi ning Malang Selatan, yaiku wonten Pantai Wedi Awu. Lho, jenenge wis unik ya. Nah, dadi panjenengan sedaya niki sing lagi mencari atau bingung mau jalan-jalan ya, pengen wisata alam tapi bingung mau kemana. Namun ini ada satu pantai yang menawarkan keindahan alami dan tentune jauh dari keramaian, yaitu wonten Pantai Wedi Awu ning Malang Selatan yang merupakan suatu pilihan atau tujuan yang cocok bagi Anda yang pengen berwisata alam. Lokasi niki berada di Dusun Bale Arjo, Desa Purwadadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, sebuah wilayah yang dikenal memiliki garis pantai terpanjang yang di kawasan tersebut. Keunggulan utama dari Wedi Awu yaitu suasana sejuk alami yang tercipta dari perpaduan Samudra Hindia yang luas dan perbukitan hijau asri yang mengelilingi bibir pantai. Dan panjenengan ketika ke sana nanti akan disuguhkan dengan hamparan pasir yang luas dan lembut memanjang sekitar 800 meter. Tentu nih sangat nyaman untuk berjalan tanpa alas kaki atau enggak usah gawe sandal ya. Nah, kemudian Pantai Wedi Awu iki tentu ini cocok banget dijadikan pelarian bagi panjenengan yang pengen menikmati healing ya, healing sejenak atau healing sebentar dengan deburan ombak yang tenang sebagai latar belakang. Jenenge Pantai Wedi Awu. Nah, ternyata nama ini memiliki makna yang khas dari bahasa Jawa. Kata Wedi berartikan pasir dan awu berartikan abu. Penamaan ini merujuk pada ciri khas pantai yang memiliki hamparan pasir putih dengan nuansa keabuan yang unik. Pantai ini juga sering dikenal dengan nama Pantai Bale Arjo sesuai dengan nama desa tempatnya berada. Sementara itu, Wedi Awu berada di tepi Samudra Hindia dan dipisahkan oleh Bukit Tumpakwi dari Pantai Lenggok Sono yang cukup populer. Dibandingkan dengan pantai selatan Malang lain seperti Balai Kambang atau Sendang Biru, Wedi Awu ini masih tergolong alami dikarenakan belum banyak tersentuh pengembangan yang masif ya. Jadi masih alami, belum ada pembangunan seperti itu. Nah, hal inilah yang membuat air laut di sini memang sangat jernih ya, masih bening seperti kristal ngeteniku dan menciptakan gradasi warna biru kehijauan yang indah ketika terpantul sinar matahari. Nilai sejarahnya adalah daya tarik alaminya yang terpelihara sehingga cocok menjadi tempat tujuan yang mengutamakan kemurnian ekosistem di pesisir. Pantai Wedi Awu ini juga menawarkan kombinasi sempurna antara keindahan alam dan aktivitas yang menantang, sehingga ini bisa menjadi pilihan yang cocok bagi berbagai tipe pengunjung. Keindahan lanskap alaminya benar-benar menawan, adapun perpaduan antara pasir keabuan yang lembut dan rimbunnya pepohonan di perbukitan, hal ini membuat pantai terasa tersembunyi. Jadi Anda ini bisa melakukan trekking ringan di sekitar bukit untuk menikmati panorama langit biru yang membentang luas dari ketinggian. Adapun pemandangan sunset ya, jadi pemandangan matahari terbenam atau bahkan matahari yang terbit di atas bukit dijamin akan memberikan ketenangan yang sulit untuk dilupakan. Kemudian selain keindahan visual, Wedi Awu ini adalah surga kecil bagi penggemar olahraga selancar.
Adapun ombak di pantai ini dikenal ideal, terutama ketika musim kemarau. Dengan ketinggian yang bisa mencapai 2-3 meter, kondisi ini sangat cocok, baik untuk peselancar pemula maupun profesional. Nah, pengelola pun juga menyediakan fasilitas mendukung, seperti penyewaan papan selancar dan Johnny Surf Camp yang menawarkan tempat beristirahat yang nyaman. Apalagi bagi Anda yang mungkin menyukai petualangan bawah laut ya. Air jernih di sini juga memungkinkan aktivitas berenang atau bahkan menyelam ringan untuk menjelajahi terumbu karang. Kemudian bagi Anda yang mungkin ingin menikmati suasana pantai lebih lama, nah Hudi Awu ini adalah tempat yang sempurna untuk berkemah. Adapun area camping ground di sini memang cukup luas ya, jadi memungkinkan Anda untuk mendirikan tenda di dekat bibir pantai. Adapun Anda juga bisa menikmati malam di bawah langit bintang ditemani dengan suasana atau suara deburan ombak. Adapun fasilitas mendukung seperti musola, ada toiletnya juga, ada kamar ganti, sampai warung makan lokal yang menyajikan nasi pecel dan kelapa muda tersedia untuk kenyamanan Anda. Nah, kemudian Pantai Wedi Awu ini juga berjarak sekitar 70 km dari pusat kota Malang yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan pribadi atau penyewaan ya. Dari alun-alun Malang, Anda bisa mengambil jalur ke arah Kecamatan Turen melewati Pasar Gadang dan Stadion Bululawang. Dan selanjutnya, Anda bisa mengikuti jalan ke arah Desa Purwadadi di Kecamatan Tirtoyudo hingga tiba di Dusun Bale Arjo. Nah, rute menuju pantai akan melalui jalanan berliku dan naik turun ke Semalang Selatan, sehingga Anda perlu berkendara dengan berhati-hati ya. Nah, meskipun demikian, akses jalan menuju pantai terbilang bagus dan memadai untuk dilewati mobil maupun motor. Jadi kalau Anda ingin menyeberang ke pantai terdekat seperti Wedi Putih, tersedia pula layanan sewa perahu di lokasi ya. Jadi sangat lengkap tentunya, apalagi bagi Anda yang pengen menyeberang dari satu pantai ke pantai lain, di sana juga tersedia perahu yang dapat Anda sewa seperti itu. Dan pantai ini juga buka selama 24 jam per harinya. Dan tentunya memungkinkan Anda untuk datang kapan saja, bahkan untuk menikmati malam dengan berkemah. Nah, menariknya lagi, sampai saat ini pengunjung belum dikenai biaya masuk ya. Jadi hanya perlu membayar biaya parkir kendaraan, yaitu sekitar Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk roda 4 seperti itu. Dan kalau Anda ingin berkemah dengan membawa tenda sendiri, umumnya dikenai biaya sewa lahan antara Rp50.000 sampai Rp100.000. Tersedia pula penyewaan tenda atau cottage bagi yang ingin menikmati malam atau bahkan menginap dengan lebih nyaman. Nah, kira-kira kapankah Anda pengen berkunjung ke Pantai Wedi Awu? Kalau saya sih nunggu liburan dulu kali ya. Baik, nanti kami juga akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke tempat lain. Kalau yang tadi ada wisata alam, nah next kemudian nanti kita akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke tempat yang bersejarah yang ada di Kota Malang. Nah, kira-kira kita akan kemana? Jadi bagiannya yang penasaran, pokoknya di sini aja ya, di Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan suara budaya Malang Raya, di mana kalau tadi kita sudah ajak Anda untuk jalan-jalan ya ke pantai yang ada di Malang Selatan, yaitu ada Pantai Wedi Awu yang merupakan surga tersembunyi Malang Selatan dengan pasir keabuan. Nah, kemudian kali ini kami akan ajak Anda untuk berwisata ke Museum Pupurwa yang merupakan jendela sejarah Jawa kuno di Kota Malang. Nah, jadi dengar, Museum Pupurwa ini terletak di Perumahan Gria Santa, Blok B, nomor 210 Mojolangu, Lawakwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Di mana museum ini pun menyimpan berbagai koleksi benda purbakala dari masa Kerajaan Jawa kuno dengan suasana tenang dan tertata rapi. Letaknya berada di kawasan perumahan, tentunya ini memberikan suasana berbeda dari museum pada umumnya yang biasanya berada di pinggir jalan besar. Sementara itu, museum ini pun juga menampung sekitar 136 artefak bersejarah dari berbagai periode kerajaan di Jawa, seperti Kanjuruan, kemudian Mataram kuno, Kediri, Singosari, hingga Mojopahit. Koleksinya ini meliputi arca, adapun prasasti, ada lingga, ada makara, dan berbagai peninggalan purbakala lain yang berusia ratusan tahun lamanya. Dan di sini pengunjung bisa melihat langsung ya peninggalan sejarah yang dulunya digunakan dalam aktivitas kerajaan. Sementara itu, Museum Empu Purwa dikelola oleh UPT Museum Pupurwa di bawah pemerintah Kota Malang. Tempatnya pun bersih, dilengkapi dengan pendingin ruangan, dan memiliki pencahayaan yang baik sehingga nyaman untuk menjelajahi koleksinya. Dan di sini pengunjung yang tertarik dengan sejarah Kerajaan Jawa tentu akan menemukan banyak informasi menarik di museum ini. Nah, sementara itu pendengar, Museum Empu Purwa didirikan berawal dari keprihatinan pemerintah Kota Malang terhadap benda-benda bersejarah yang tersebar di berbagai lokasi wilayah Malang. Tepatnya pada tahun 2000, Dinas Pendidikan Kota Malang merencanakan pengumpulan benda-benda tersebut untuk dilestarikan. Pada mulanya, benda-benda ini pun disimpan di Perpustakaan Umum Kota Malang. Namun pada tahun 2001, dipindahkan ke gedung bekas SDN Mojolangu 2 Malang dikarenakan pertimbangan tertentu. Dan museum ini akhirnya diresmikan di tahun 2004 oleh Wali Kota Malang, Penny Suparto, dengan nama Balai Penyelamatan Benda Purbakala Empu Purwa. Tujuan utamanya adalah menampung koleksi dari masa Kerajaan Empu Sindok sampai dengan Mojopahit. Kemudian kepemilikan museum diserahkan kepada pemerintah Kota Malang dan pengelolanya pun ditangani oleh unit pelaksana teknis Museum Empu Purwa. Dan kini museum dengan luas sekitar 1.200 meter persegi ini telah berusia 20 tahun dan terus menjalankan fungsinya sebagai tempat pelestarian dan edukasi sejarah. Sedaya pamirang, kalau Anda berkunjung ke Museum Empu Purwa, tentunya akan menemukan berbagai koleksi menarik yang tersebar di dua lantai bangunan. Ada lantai pertama menampilkan koleksi arca dari berbagai periode kerajaan Jawa, yang salah satu yang menarik adalah arca tertua berusia sekitar 800 tahun, dan juga arca Brahma Catur dari sekitar Candi Singosari. Ada juga arca Ganesha Tikus yang unik, dikarenakan berukuran kecil dan duduk di atas musaka, berbeda dari kebanyakan arca Ganesha yang berukuran besar. Di mana koleksi langka lain adalah arca Bodhisatwa yang jarang ditemukan di Indonesia dan hanya ada di beberapa tempat termasuk India. Lantai pertama juga dilengkapi ruang audiovisual yang bisa digunakan pengunjung untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang koleksi museum. Beberapa prasasti langka seperti Prasasti Kanjuruan, Prasasti Muncang, dan Prasasti Dinoyo II ini juga tersimpan di sini. Ada prasasti itu juga berisikan tentang berbagai hal, termasuk pemberian hadiah berupa tanah pada masa kerajaan.
Sementara itu di lantai 2 ini fokus pada koleksi yang berkaitan dengan kisah Ken Arok, tokoh penting dalam sejarah Jawa Timur. Nah, pengunjung ini juga dapat mempelajari lebih penting atau lebih dalam ya tentang periode kerajaan Singosari lewat koleksi di lantai ini. Selain arca dan prasasti, ternyata museum ini juga menyimpan peninggalan masa prasejarah seperti batu pelor, batu lumpang, dan batu gores yang menunjukkan kehidupan manusia purba di wilayah Jawa. Kemudian museum ini juga rutin ya mengadakan kegiatan menarik seperti lomba dan gelar wicara yang bisa diikuti oleh pengunjungnya. Sementara itu informasi tentang kegiatan-kegiatan tersebut ini bisa Anda lihat ya di akun Instagram museum. Hal ini membuat museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi tapi juga sebagai ruang edukatif bagi masyarakat. Sementara itu pendengar, Museum Empu Purwa berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta yang cukup terkenal di Malang. Nah, meskipun berada dalam perumahan Griya Santa, akses menuju museum tetap mudah dikarenakan masih di pusat kota Malang. Dari stasiun Malang, jarak menuju museum sekitar 7 km dan bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi atau transportasi online. Waktu tempuhnya berjarak sekitar 15 sampai 20 menit tergantung kondisi lalu lintas. Dari Terminal Arjosari, jaraknya lebih dekat, yaitu sekitar 6 km. Anda juga dapat menggunakan angkutan umum, ojek online, atau taksi untuk mencapai lokasi. Rute menuju museum juga cukup jelas ya, dikarenakan berada di kawasan yang ramai. Nah, ini sekitar setelah Anda masuk ke dalam atau ke area perumahan, Anda cukup mengikuti petunjuk menuju Blok B nomor 210 di mana museum berada. Tersedia juga area parkir yang cukup luas dan petugas keamanan yang siap membantu pengaturan parkir. Dan bagi pengunjung dari luar kota, ini bisa menuju kota Malang terlebih dahulu baik melalui jalur darat, kereta, atau udara. Setelah tiba di Malang, perjalanan ke museum ini bisa dilanjutkan dengan kendaraan. Karena lokasinya yang cukup strategis ya, ini membuat museum ini pun mudah dikombinasikan dengan pengunjungan atau kunjungan dari tempat tujuan wisata lain yang ada di Malang. Jadi cukup mudah ditemukan, kemudian juga bisa nih ya direncanakan untuk berkunjung ke dua atau bahkan tiga lokasi yang berbeda yang ada di Malang. Sementara itu pendengar, Museum Empu Purwa ini buka setiap hari ya, dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu, mulai pukul 8.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan khusus di hari Jumat, jam operasional lebih singkat, yaitu sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang saja. Museum ini tutup pada hari Senin, libur nasional, dan ketika cuti bersama. Kabar baiknya, museum ini dapat dikunjungi secara gratis tanpa dipungut biaya tiket masuk. Jadi Anda hanya perlu melakukan registrasi aja dengan memindai kode batang ya, atau kode QR yang tersedia di meja informasi. Kode ini akan mengarahkan kepada halaman formulir pendaftaran sekaligus memberikan akses penjelasan tentang lokasi museumnya. Jadi pendengar, Museum Empu Purwa ini juga menawarkan pengalaman belajar sejarah yang berbeda ya dari buku pelajaran, yang mana Anda ini bisa melihat langsung artefak berusia ratusan tahun yang dulunya digunakan dalam aktivitas kerajaan Jawa. Adapun koleksi arca, prasasti, dan benda purbakala lain, yang mana ini memberikan gambaran nyata tentang kehidupan pada masa lalu. Jadi museum ini pun cocok ya dikunjungi bersama dengan keluarga Anda, bareng sama teman Anda, atau jalan-jalan sendiri juga bisa banget. Suasananya tenang dan sejuk dengan fasilitas yang memadai, tentunya ini membuat pengunjung bisa lebih nyaman ya dalam menjelajahi setiap sudut museum. Dan tentunya ini tanpa biaya apapun ya, alias gratis. Jadi ini juga menjadi nilai plus atau nilai tambah yang membuat museum ini pun semakin mudah diakses oleh semua kalangan.
Nah, tuntas sudah ajakan saya untuk jalan-jalan ya di hari Sabtu siang kali ini. Lengkap sudah, ada wisata alam, ada juga wisata bersejarah ya, yang bisa Anda kunjungi bareng sama keluarga atau sanak saudara Anda ketika sedang liburan seperti itu. Baiklah pendengar, nanti kita juga akan berjumpa lagi dalam Suara Budaya Malang, tepatnya di hari Minggu besok ya, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nanti setelah ini di jam 2 siang akan ada Jelajah Nusantara. Lagi-lagi kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan lagi di hari Sabtu siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: mana sih ini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
0: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya, nak.
0: Oke, siap, Bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga. Loh, kok sawah? Loh, kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pas jam sekawan ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Universitas Macung kembali menggelar Chinese Indonesia Festival atau CIFES 2026 pada 19 sampai 20 September. Festival ini pun mengangkat perjumpaan budaya Tionghoa dari Indonesia sekaligus ruang untuk mengenal proses akulturasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, CIFES ini tak hanya menampilkan kesenian dan tradisi, tetapi juga mengajak pengunjung melihat bagaimana pertemuan berbagai budaya dapat melahirkan bentuk budaya baru. Dalam hal ini, Rektor Universitas Macung, Profesor Dr. Insinyur Stefanus Yuframenahentaneo MS, MSc mengatakan, keberagaman budaya menjadi bagian penting dalam pendidikan dikarenakan dapat membangun pemahaman dan sikap saling menghargai. Menurutnya, budaya Tionghoa telah berinteraksi dengan berbagai tradisi lokal di Indonesia. Proses ini pun terlihat dalam seni, bahasa, kuliner, arsitektur, hingga tradisi masyarakat. Oleh karena itu, CIFES dikenal dengan sejumlah kegiatan yang memungkinkan pengunjung berinteraksi langsung dengan berbagai bentuk budaya. Panggung utama menghadirkan musik tradisional Tionghoa, wushu, tari tradisional Tiongkok, tari modern, band, perpaduan suara, serta penampilan pemenang kompetisi menyanyi lagu Mandarin. Penyanyi muda asal Malang, Letisa, juga dijadwalkan tampil. Sementara itu, di ruang terbuka sekitar rektorat, pengunjung dapat menyaksikan barongsai, leyang-leyong, dan wayang potehi. Pengalaman budaya pun juga ditawarkan lewat Chinese Corner yang menghadirkan aktivitas seperti mahjong, sufa atau kaligrafi Tionghoa, paper cutting, Chinese knot, hingga menghias lampion. Festival ini pun juga dilengkapi dengan bazar kuliner yang menyajikan makanan Indonesia, Tionghoa, dan peranakan. Tenan kuliner halal dan non-halal juga ditempatkan secara terpisah untuk memberikan pilihan bagi pengunjung. Sejumlah kompetisi juga turut digelar, diantaranya ada lomba menyanyi lagu Mandarin, cerdas cermat, video pendek, mewarnai dan mengurutkan angka Mandarin, serta tingsiu. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam gangsal ulang.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RR.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Kabupaten Sampang, Madura. Asal-usul kata Sampang sebenarnya memiliki beberapa versi. Salah satu versi mengatakan bahwa kata Sampang berasal dari bahasa Madura, yaitu Sampang atau Sambilangan, yang memiliki arti tempat singgah pedagang atau pelaut. Karena daerah ini menjadi jalur penting bagi para pedagang. Setiap daerah di Madura tentunya memiliki kesenian yang berbeda-beda. Di Sampang ada kesenian yang dinamakan Tari Sorong Kasereng. Tarian ini merupakan tarian tradisional khas masyarakat pesisir yang menggambarkan kegembiraan anak-anak nelayan saat membantu orang tua mereka untuk menurunkan ikan hasil tangkapan dari perahu. Kini, Tari Sorong Kasereng sering ditampilkan dalam acara budaya atau festival. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Sampang. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Sekarang saatnya kita berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sampang. Air terjun Toroan menjadi salah satu destinasi populer yang ada di Sampang. Berbeda dengan air terjun pada umumnya yang ada di pegunungan atau perbukitan, air terjun Toroan terletak di pesisir pantai sehingga airnya jatuh dan langsung bercampur dengan muara laut. Tingginya sekitar 20 meter dan berada di lokasi yang masih dipenuhi dengan pepohonan. Biasanya, pengunjung datang ke sini di pagi atau sore hari untuk berburu foto. Karena sinar matahari akan terlihat lebih cantik ketika berpadu dengan gemericik air terjun.

pendengar, sekarang kita akan mencicipi kuliner khas Sampang. Sampang sangat populer dengan kuliner pepek songkem. Nama songkem di

Setelah mencicipi kuliner yang sangat menggugah selera, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Sampang. Salah satu yang paling populer adalah rengginang lorju. Memiliki rasa gurih khas laut karena terbuat dari ketan dengan campuran kerang lorjuk atau kerang bambu. Bentuknya bulat dan memiliki tekstur yang renyah.

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Sampang, Madura. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berkunjung ke Sampang. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Untung bisa nyala lagi. Selamat.
4: Pas jam gangsal lulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
5: Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan layanan Transjatim Koridor 2 yang menghubungkan Terminal Arjosari Kota Malang dengan Terminal Talang Agung Kabupaten Malang mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026. Dalam hal ini, Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuldi Saputro, mengatakan operasional Koridor 2 saat ini masih dalam tahap persiapan, termasuk sosialisasi dan koordinasi dengan operator angkutan yang sudah melayani masyarakat. Menurut Cito, salah satu persiapan penting adalah memastikan keberadaan Transjatim tidak menimbulkan persoalan dengan angkutan umum yang sudah beroperasi. Sementara itu, untuk wilayah Kabupaten Malang, koordinasi dengan paguyuban angkutan lokal disebut telah mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut diantaranya menyangkut penentuan titik pemberhentian atau halte. Sebanyak 56 titik halte telah disepakati untuk wilayah Kabupaten Malang. Sementara itu, pembahasan terkait dengan titik halte di wilayah Kota Malang masih berlangsung. Menurut Cito, sejauh ini tidak terdapat kendala berarti dan pembahasan lebih diarahkan pada pencapaian kesepakatan dengan paguyuban angkutan. Jika seluruh persiapan berjalan dengan rencana, maka Transjatim Koridor 2 akan menjadi perluasan layanan transportasi publik di wilayah Malang Raya, sekaligus menghubungkan kawasan Kota Malang dengan wilayah Kabupaten Malang hingga Talang Agung. Demikian Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
4: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 16.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini barengan sama saya Mbak Yaya tentunya kembali menemani Anda dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik. Dan tentunya Goyang Senggol akan menemani Anda selama 2 jam ke depan nanti dengan lagu-lagu dangdut yang enak-enak banget untuk Anda dengarkan ya, untuk dinyanyiin bareng, untuk joget bareng tentunya. Dan jangan lupa Anda juga bisa request lagunya ya di sore hari ini, langsung aja bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WhatsApp kami ya juga boleh banget di 081 555 6910 53. Apalagi cuaca di sore hari ini terpantau agak mendung syahdu gitu ya. Enak banget buat dangdutan sambil leye-leye gitu ya. Apalagi lagu dangdutnya tuh lagu dangdut yang agak mendayu-dayu. Ini bikin ngantuk tentunya ya. Tapi gak apa-apa deh, mau lagu dangdut yang kayak gimana terserah Anda ya. Kita akan mengikuti kemauan Anda semuanya di sore hari ini. Baiklah, kali ini kita sapa dulu ya. Ada yang bergabung via telepon, ada Pak Rendra dari Jember. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yaya.
0: Iya, Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol, lalalalalala, digoyang makin asik.
0: Waduh, lalala iku lo ya, Kak Kari ya.
1: Angel saling bingung aku.
0: Loh, perlu latihan lo untuk bisa kayak gitu.
1: Iya, kami harus benar-benar terlatih kayak gitu.
0: Benar banget, benar pual pokoknya. Pak Rendra, apa kabar? Ini lama nggak ketemu ya?
1: Lah, lama banget. Gue lagi sama lo, Neng.
0: Lah, kok digolei laku ya dikiniai padahal.
1: Iya, tapi kan ya jarang sama laku. Soalnya kan ya ikut lah, Mbak. Kebetulan aja nih kok. Loh, kok ya pas aku buka-buka gitu.
0: Lagi nih, ku. Kabar baik ya Pak Rendra dan keluarga ya.
1: Alhamdulillah agak flu.
0: Wah, agak flu. Emang ini lagi musim ya. Di sini juga katanya banyak yang apa kena flu, badan udah mulai enggak enak badan kayak gitu. Ya semoga lekas sembuh ya Pak Rendra ya.
1: Iya.
0: Kalau
1: ini juga merata ya, Pak ya.
0: Gimana?
1: Di Malang juga merata ya, banyak yang flu ya katanya ya.
0: Iya, ini keterangan dari teman saya yang kerja di rumah sakit, katanya memang rumah sakit lagi dipenuhi dengan pasien yang sakitnya flu, batuk pilek kayak gitu. Ya semoga lekas sembuh Pak Rendra. Tapi keluarga gimana?
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Sehat ya, sehat. Alhamdulillah. Kalau Jember gimana Pak Rendra cuacanya hari ini?
1: Jember hari ini lagi panas, Mbak.
0: Panas teng-tengan ya. Kalau Malang udah mulai mendung hari ini.
1: Wah, Malang sih penak, Mbak, mendingan, Mbak.
0: Ini enggak sepanas di Jember ya, Pak ya.
1: Ya, disebarkan dekat ini, dekat pabrik gula, jadi agak kena imbasnya juga di sini, Mbak.
0: Oh, baiklah. Baik ya.
1: Lebih aman di sana toh.
0: Insyaallah ya. Insyaallah ya. Semoga apapun cuacanya ini tetap diberikan kesehatan ya Pak Rendra ya.
1: Ya, amin, Mbak.
0: Amin. Baik. Ini Pak Rendra mau ini diputerin lagu dangdut apa nih sore hari ini biar makin sehat, makin semangat gitu barangkali.
1: Iya. Karena lama udah enggak gabung. Kan aku sama sampean nih. Lebih sama ini tak gula ya lo nih.
0: Lo wong ya padahal di sini aja enggak kemana-mana lo.
1: Iya, di
0: makanya itu Pak Rendra. Lagu apa nih? Allah.
1: Ini Mbak Yaya, miliknya Silvana KDI ada nggak?
0: Silvana KDI, apa judulnya?
1: Cukup Sekali.
0: Cukup Sekali, Silvana ya?
1: Iya, Silvana KDI.
0: Oke, kami carikan dulu. Salamnya untuk siapa ini Pak Rendra?
1: Barusan tadi aja siapa aja yang masuk, Mbak?
0: Baru, kok barusan yang tadi? Wong ini Pak Rendra, yang pertama. Lalu gak bahaya ta?
1: Nah, pertama ki aku.
0: Yang pertama wah, nanti jadi ini ya, dapat medali emas ya hari ini.
1: Waduh, ya keuntungan saya kalau gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Salamnya tadi buat sing duwe Ponco Kusumo sak Malang Raya.
0: Waduh, duwe Ponco Kusumo. Siapakah itu?
1: Itu ada lagunya itu.
0: Apa?
1: Ya Sri Minggat itu.
0: Oh, Sri Minggat, ya ampun. Kira. Saya mikir loh ya, siapa ya, ini yang punya? Pak Rendra, bentar ini ya. Ternyata lagunya cukup sekali dari Silvana KDI ya tadi ya?
1: Iya.
0: Ini ternyata enggak ada.
1: Lo
0: emane. Ini kalau dari kalau saya cek adanya Rifan KDI sama Roma Irama, Ida Laila. Lo kecewa.
1: Padahal Silvana KDI 2005 lo masih zamannya aku Dek Lumajang ya.
0: Kok enggak ada ya? Saya cari ya. Rifana bukan yang, Silvana.
1: Iya, Silvana KDI bukan Rifana. Silvana KDI.
0: Ini kok enggak ada ya Silvana ya? Cukup yang sekali.
1: Cukuplah sekali gitu loh.
0: Tidak ada ini Pak Rendra, maaf ya. Mungkin mau yang lain atau penyanyinya aja yang diganti gitu atau gimana?
1: Miliknya siapa ya Mbak Yola?
0: Ini adanya Rifana, Roma Irama sama Ida Laila. Atau mau ganti lagu?
1: Rifana KDI apa itu judulnya tuh Mbak?
0: Iya, ini cukup sekali yang tadi di request sama Pak Rendra.
1: Iya, itu
0: Rifana. Rifana KDI. Iya ada kalau ini. Nah kalau Silvana nggak ada, emang agak mirip. Saya kira apa ini Rifana ya mungkin maksudnya ya?
1: Aku lihat di YouTube nih, ini aku lihat di topiknya. Oh, Rifana KDI, tak kira Silvana KDI.
0: Rifana, betul ya Rifana ya.
1: Oke, baik.
0: Ada. Nah, enggak jadi kecewa deh kalau gini ya.
1: Bagun dari itu juga, selamat sore
0: lo, kok ngelindur ya.
1: Iya, buat kan dindi malian nih. Selamat mendengarkan aja. Dan terus ada juga Kang Grandong.
0: Kang Grandong, ayo monggo gabungan.
1: Apa sepancet Grandong aja
0: ya. Lah ya sepancet toh.
1: Ya selamat sore aja.
0: Baik.
1: Dan ke semuanya aja Mbak
0: ya. Dan semua pendengar. Baiklah.
1: Ben roto kabe Mbak.
0: Ben roto siap. Ben gak ngambek ya.
1: Oh iya. Kumpul sama lebu.
0: Alhamdulillah. Ya udah ditunggu lagunya Pak Rendra ya. Rifana KDI cukup sekali nanti.
1: Sampai bertugas saja.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Sampai pilek, Mbak.
0: Amin. Sampai juga. Situasi
1: gak memungkinkan, Mbak. Apa mana ini? Mari 17-an.
0: Loh, banyak kegiatan ya.
1: Sehat selalu. Buat teman-teman yang di
0: RRI Marang.
1: Ya mungkin.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini ya Pak Rendra Priyatna dari Jember. Nah kemudian kali ini kita sapa lagi, ada Ibu Sri Utami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, goyang senggol makin digoyang
0: makin asik lah.
2: Makin asik nih
0: ya. Makin digoyang makin asik.
2: Pak Rendra dari Jember ya.
0: Betul sekali Pak Rendra.
2: Aku nomor 2.
0: Nomor 2 nanti dapat medali perak ya.
2: Iya, aku minta lagu juga.
0: Oh, monggo, lagunya apa?
2: Lagu Bulan Separuh.
0: Bulan
2: dari
0: Separuh.
2: Lilis Karlina.
0: Bulan Separuh. Bulan Separuh lo, kok ya mek Separuh
2: itu gitu lo.
0: Lo
2: menatap pelangi.
0: Tala enak nih. Kok ya Mek Titi tolek nyanyi Ibu Sri Utami niki.
2: Salam Titi Ae.
0: Oh Titi Ae, nanti banyaknya dari Lilis Karlina aja.
2: Ya malam ini aku li apa dulu ya. Aku tak kasih salam ya tadi Pak Rendra. Salam kenal. Pak Rendra itu Jember ya. Punya saudara di Jember juga loh Mbak ya.
0: Loh, jangan-jangan saudaranya Pak Rendra juga atau tetangganya.
2: Mungkin
0: ya.
2: Di Jember itu Mbak saya namanya Mbak Nani, dekatnya Pasar Tanjung, Jalan Cokro Aminoto.
0: Oh, baiklah. Nah, ini loh Pak Rendra, apakah dekat dengan rumah jenengan?
2: Bu Sumiatun. Bu Pandan, Bu Riatin. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Hati. Ini tadi ya pulang kerja loh Mbak ya.
0: Loh alang, G. Alhamdulillah sudah sampai Bu rumah, G.
2: Bu Jawati, Bu Diana, Bu Marlena, Mbak Diti, Mama Dita, Pak Bojos, Mas Faris, Pak Grandong. Pak Grandong biasanya nomor satu loh.
0: Loh lah, Yoki, kok kalah Kang Grandong?
2: Pak Rendra dari Jember ya.
0: Kalah cepat, ini mungkin udah ancang-ancang ya Kang Grandong ya.
2: Iya, di sini paling naik. Pak Karili, Mas Aceh yang di Kalimantan, Pak Bambang, Pak Widi, Mama Ati, Mbak Widi, yang belum besok tak catetnya.
0: Oh siap.
2: Terima kasih, lagunya ada ya?
0: Ada lagunya, ditunggu ya Bu ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sri Utami, ditunggu aja lagunya. Bulan separuh lho, kok mek separuh. Ya wis, gak popo. Yang penting tidak separuh-separuh dalam menghibur Anda. Baiklah, kali ini kita sapa lagi. Ada yang bergabung via WhatsApp ya. Ada siapakah kali ini? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol. Makin digoyang makin asik. Nggih, niki dengan siapa di mana?
3: Nasrun di Selastenga, Mbak.
0: Siapa?
3: Nasrun di Sulawesi Tengah.
0: Dengan Pak Nasrun di Sulawesi Tengah. Aduh, pangling saya sama ini suaranya.
3: Gila, kita jumpa ya.
0: Lah iya itu, Pak Nasrun kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah sama kita, baik-baik selalu sehat loh ya.
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat, selalu bahagia, keluarga juga sehat ya.
3: Alhamdulillah, baik.
0: Kalau di Sulawesi gimana cuacanya hari ini?
3: Cuaca lagi panas Mbak.
0: Oh panas ya. Baiklah, semoga sehat selalu. Ini mau diputarkan lagu dangdut apa, Pak Nasrun?
3: Tamu Malam Minggu.
0: Tamu Malam Minggu.
3: Iya, Ria Amelia.
0: Oh, ini kebetulan ya, hari ini juga Malam Minggu. Tamu Malam Minggu dari siapa tadi? Ini adanya Anis Marcella.
3: Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, kata Mas aja DP juga.
0: Oke deh, baik. Salamnya untuk siapa hari ini?
3: Pertama-tama, balakinnya sambut tugas, ya bersama keluarga rumah, krunya ya dengan lambat tugas, Pak Soe, selamat mentesnya, saya selalu salam satu hati semuanya. Ya, sudah pasal ya, Pak Wardi, Tegal Malang, Lula Kota Malang. Ya, selamat masih. Salam buat Radia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya. Kemudian kali ini kita sapa lagi, ada Mas Faris dari Batu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik.
4: Makin asik.
0: Mas Faris, jumpa lagi. Apa kabar hari ini?
4: Ketemu lagi Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah.
4: Mbak Riza ibu ya.
0: Lo. Kok yang ngerti ya?
4: Jam 10 ya.
0: Betul, sampai jam 5 nanti kalau saya.
4: Mbak Riza mengilu, tak kirimi sesuatu.
0: Loh, apakah itu?
4: Tapi saya itu Mbak. Cuman sayang mek gambar itu.
0: Aduh jadi coba penasaran.
4: Coba
0: lek
4: makanane langsung wong e lak seneng.
0: Loh ya iya ta, tidak salah.
4: Padha mek Mas Bagas barangmu ya tak kirimi.
0: Loh ala lengkap lah saya kok ya gak dikirimi sampean kok
4: pilih kasih. Lah mari ngene Pak ya ya. Cek Abdul ya.
0: Oh Cek Abdul.
4: Padahal aku isuk mengis kirim nang Bude lho.
0: Loh lah kok mek Bude ta.
4: Kirimane saiki marang Mbak Yaya.
0: Ya lo ya ya ya harus rata semua no ya yo Mas Faris ini.
4: Betul. Penasaran ya.
0: Betul opo sekali.
4: Sing
0: dikirim itu.
4: Mas mangiku opo.
0: Lah iya, lah iya itulah Mas Mbak Riza dapat Mas Bagas dapat.
4: Cari ini Mbak Riza komen ini. Mantul.
0: Kalau saya kira-kira nanti komennya apa?
4: Nah, ya. Itu dicaprin di WA.
0: Nah, siap, siap okay. Mas Faris. Batu gimana ini cuacanya? Kalau di Malang udah mulai agak mendung ini Mas Faris.
4: Dari tadi Batu enggak jelas masih mendung aja tapi enggak hujan.
0: Oke, siap. Ya sama kayak di Malang ya berarti ya.
4: Betul.
0: Oke, baiklah. Ini mau request ini lagu apa?
4: Sambil tak nyanyikan sedikit ya Mbak
0: oh,
4: ya.
0: Oh boleh,
4: ya. Sambil
0: boleh.
4: Sambil carikan ya.
0: Siap.
4: Yang sudah dicarikan oleh Mas gantengnya Blitar.
0: Sopo iku Mas gantengnya Blitar.
4: Mbak Titi gak munggah ya apa gara elek Mbak Yaya sing siaran ya.
0: Loh, ya monggo Mbak Titi lho. Ayo.
4: Lah giliran iki Mas ganteng sing siaran jan ngecemesi. Iya, oke. Aku sampai ngenteni.
0: Apakah Mbak Yaya, apakah Mbak Yaya ini harus menjadi mas-mas ganteng juga?
4: Nah, ya itu. Cik wong wager cik munggah ya.
0: Lalu.

0: Yang betul, biar
1: betul.
0: tidak menimbulkan kekecewaan.
1: Betul.
0: Talah,
1: Aku kan nanti mari kita katain janji ini sesuai janji ini kumang.
0: Lah makanya itu. Ditunggu
1: Iya.
0: salamnya untuk siapa ini Mas Faris?
1: Karena sore hari ini yang bertugas adalah Mbak Yaya ya. Jadi tak spesial no gai Mbak Yaya Ayus ya.
0: Oh, spesial banget.
1: Spesial pakai telur
0: pakai
1: Mbak
0: telur
1: Ayus, ya.
0: Empat ya, pakai
1: iya.
0: Empat bebek.
1: Soalnya saya tak cak ke guyon-guyonan titik ya Mbak Yaya ya. Yo, tapi yo sedikit anak curhati titik tapi yo gak kake ya Mbak Yaya.
0: Curhati a titik ae.
1: Titik
0: guyone sing
1: ngomong ake. Aku lek wis kemah haji bener-bener sabar.
0: Sabar.
1: Sabare sale iku mal dengan teni sing munggah gak mudun-mudun ngecemes lek jarene palikku ngono Mbak Yaya.
0: Iya wis gak apa-apa.
1: Iku jenenge ngecemes Mas Sari.
0: Iya wis gak apa-apa. Kan itu juga kesempatan yang langka. Biasane ketemu ketemu 2 hari sekali, 3 hari sekali yo belum tentu.
1: Betul sekali Mbak Yaya. Iya wis kanggo semuanya Mbak Yaya.
0: Oh, semua pendengar. Sama-sama ditunggu lagu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Tadi ada Mas Faris dari Batu, kemudian kali ini kita sapa lagi. Ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam. Goyang senggol lololololol. Makin digoyang, makin asik.
0: Makin digoyang, makin asik. Ibu Sri Purnomo, Ibu Guru, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, kulo sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ibu ya.
2: Gimana
0: sama-sama.
2: Karwo putro sedaya sehat.
0: Amin ya robbal alamin, matur suwun sanget. Niki panjenengan mau mendengarkan lagu apa?
2: Kulo tak nyuwun lagu Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur leres, tak carikan dulu ya. Lagunya Teluk Bayur. Sebentar ini kok tidak ketemu Ibu ya. Nanti kalau enggak ada mau diganti lagu lain.
2: Menawi mboten wonten mencari alasan kemawon.
0: Mencari alamat?
2: Alasan.
0: Oh, alasan mencari alasan. Oke deh. Salamnya buat siapa?
2: Salamipun kagem Mas Faris kalau wau, Pak Rendra. Pandangan Bu Sumiatun. Bu Yatin, Bu Widi, Mbak Kiki. Pak Brando, Pak Eko, Pak Ismail, Pak Bang. Pak Suranto, Pak Irfan, Babi Mus, Sugeng Sonten, Lan Sugeng, Mipangetaken.
0: Siap.
2: Kagem pendengan, bisa diparingi rezeki lancar.
0: Amin. Rezeki.
2: Lan Sugeng Makaryo.
0: Siap.
2: Matur nuwun Mbak Yaya.
0: Nggih, sami-sami Ibu Sri Purnomo. Ditunggu lagune nggih, Bu. Leres, sehat selalu Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Ibu Sri Purnomo juga, ditunggu lagunya mencari alasan dari Cantika Davinca ya. Enak banget lagu nih. Ya wes, saiki kita sapa dulu ada Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
3: Goyang senggol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyari do lagu yang cantik.
0: Bunda Riatinku, apa kabar?
3: Sehat-sehat loh.
0: Alhamdulillah.
3: Saya kan sudah dipanggil Boyut.
0: Loh, Boyut Riatin. Masya Allah. Yeah. Laki apa perempuan?
3: Boyut tuh anak perempuan.
0: Alhamdulillah.
3: Laki.
0: Masya Allah, lengkap ada laki, ada
3: cucunya,
0: perempuan.
3: Anakku pitu, putuku pitu, Boyutnya loro.
0: Masya Allah, ruwami nggih.
3: Anak itu kari 6, anak papat aja loro.
0: Masya Allah. Alhamdulillah.
3: Dorong.
0: Oh.
3: Sing ragil lanang. Heeh. Iku. Jadi aku uang dan makanan apa-apa dibelikan anak yang rajin itu.
0: Oh, Masya Allah.
3: Belum kawin.
0: Semoga sehat selalu.
3: Sudah kawin, gak tahu apa dari sing wedok.
0: Semoga sehat

0: selalu ya Bunda Riatin dan keluarga ya. Baiklah.
1: Nanti saya lagunya Roma Irama Awet Muda.
0: Awet Muda.
1: Iya,
0: kayak Bunda Riatin.
1: Awet Muda itu harus selalu gembira, selalu tertawa katanya Roma Irama.
0: Loh, ya benar, benar.
1: Kamu dari orang Irama ini, kamu kalau mau awet muda harus tertawa. Tertawa itu
0: ada enam
1: panjang umur katanya
0: Masya Allah. Oke deh, enggak apa-apa.
1: Betul
0: sekali. 100 buat Bunda Riatin.
1: Saya kirimkan kepada Bupati Ibu Sri Purnomo. Makasih Cenggolanipun. Kalau Ari anu Paris. Makasih Cenggolanipun Narif, Pak Paris. Aku kangen sekali sama kamu Arif. Ngomong-ngomong sama saya ya. Nomor HP itu kan sudah hilang ya. Apa dihapus?
0: Loh, ikulah ayo monggo dihubungi kembali
1: Bunda
0: Riatin.
1: Iya, saya kangen sama Paris. Ada Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun. Ada Bu Sri Gati. Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami, Bu Titi Wakil. Ada Bu Pandan, Bu Marlena. Mama Dika, Mama Rian, Mama Ati.
0: Mama muda.
1: Iya. Ateng. Apa kabar Ateng? Ini loh.
0: Ayo Mas Ateng, ditunggu.
1: Metingkring loh di antena RRI.
0: Loh, metingkring.
1: Ayo, Bunda Ateng, ini loh sudah metingkring.
0: Metingkring hati-hati loh ya. Metingkring, aduh, gak bahaya ta iki.
1: Ada Pak Grandong. Ateng. Tuh Pak Suranto gak pernah hadir, ada apa ya?
0: Pak Suranto mungkin ini lagi sibuk ya Pak Suranto ya.
1: Oh iya, lagi repot barangkali ya. Iya. Di luar negeri itu banyak yang mendengarkan loh, di Bali,
0: Masya Allah.
1: Jember, Sumatera, Kalimantan Selatan, Aceh. Semuanya mendengarkan. Penyari Dolaku
0: Masya Allah.
1: Di luar negeri semuanya mendengarkan.
0: Alhamdulillah.
1: Di TikTok ya ada loh. Di TikTok Bunda Riatin sudah hadir loh.
0: Halo, ayo jok kalah sama Bunda Riatin.
1: Iya. Sudah ya, Mbak. Sayang.
0: Iya, siap Bunda sayang. Jaga kesehatan juga.
1: Ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala. Ada Bunda Riatin juga baru saja menyapa kita ya. Baiklah, dan bagi Anda pendengar yang mau mendengarkan lagu dangdut kesayangan, monggo silakan bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh ya di 081-555-69-1053. Baik, kali ini kita sapa lagi, ada Babe Mus dari Jakarta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol. Semakin digoyang, semakin asik gitu ya.
0: Iya, betul sekali Babe. Apa kabar Babe hari ini?
2: Alhamdulillah, agak sumuk gitu ya.
0: Masih panas ya.
2: Berkurang. Biasanya tiupan angin kencang, tapi kali ini agak apa, nggak ada angin, jadi terpaksa ada cara lain untuk mengademkan diri.
0: Kalau kata orang Malang ini bahasanya ongkep gitu ya Babe ya.
2: Ongkep ya,
0: sumuk ongkep gitu. Oke deh, apapun cuacanya semoga diberikan ini ya kesehatan ya Babe ya.
2: Amin.
0: Iya.
2: Juga seluruh pendengar RRI Perempat Malang.
0: Amin.
2: Kita harapkan semuanya sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun juga ya,
0: Mbak Yaya. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya, Be ya. Ini mau diputerin lagu dangdut apa nih, Be?
2: Mengejar badai. Iya.
0: Oke deh, salamnya untuk siapa Babe?
2: Salamnya buat ya semua aja lah. Biasa, aku gak bisa sebut satu persatu ya.
0: Oke, baiklah.
2: Di selatan, di barat, di timur. Menjadi satu di Candi Panggungnya. Dan aku tak bisa-bisa mampir ke Candi Panggung. Bagaimana? Padahal aku kemarin datang ke Malang. Tapi langsung sore aku berangkat lagi.
0: Oh iya, gak apa-apa. Gak apa-apa Babe. Iya, yang penting semua urusannya selesai ya. Dilancarkan selesai, juga. Iya, dan semoga sehat selalu ya Babe ya.
2: Amin.
0: Baik.
2: Oke, Mbak Yaya. Tetap semangat ya. Sehat selalu.
0: Siap, Babe. Bentar, Babe. Bentar. Ini lagunya kan Mengejar Badai nih. Ini ada banyak yang nyanyi. Babe mau yang mana? Ada Maggie, ada Tasya, ada Lilin Herlina.
2: Aku maunya Mbak Yaya yang nyanyi.
0: Aduh, aduh, aduh. Kalau saya nyanyi, pendengarnya kabur semua, Be.
2: Iya, iya. Oke, saya suka-suka ya. Yang mana juga boleh.
0: Yang mana aja ya?
2: Iya,
0: oke deh.
2: Yang penting mengejar. Seperti aku, saat ini aku mengejar badai.
0: Oke.
2: Tapi tak bisa. Ya itulah hidup satu romantika kehidupan yang buat aku nih bagaimana ya. Ya mau tak mau aku harus terima apa adanya.
0: Oke, okay, gitu ya. Baik ya.
2: Itulah struggle of life gitu. Satu perjuangan hidup yang harus gue lalui ya.
0: Siap,
2: ya, Babe. Tetap sekali tetap semangat.
0: Tetap semangat juga, Be.
2: 24 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap.
2: See you.
0: See you.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Babe Mus juga bergabung ya. Jadi langsung aja kali ini kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang pertama kali ini akan ada Cukup Sekali, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Bulan Separuh. Selamat mendengarkan.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Pawar tanggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatatkan 3 kejadian gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat di Jawa Timur selama periode 11 hingga 17 September 2026. Dalam hal ini, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan meskipun terdapat 146 kejadian gempa bumi yang terekam selama sepekan, hanya sebagian kecil ini yang dirasakan oleh masyarakat. Rico juga menjelaskan aktivitas kegempaan di Jawa Timur masih didominasi gempa dangkal yang bersumber dari pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sesar lokal. Data dari BMKG menunjukkan aktivitas gempa paling banyak terjadi pada 14 September 2026 dengan 27 kejadian. Sementara itu jumlah paling sedikit tercatat ada pada 11 September 2026 dengan total 14 kejadian. Meskipun tidak seluruh gempa menimbulkan dampak, BMKG meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana gempa bumi, terutama dengan memahami jalur evakuasi dan langkah penyelamatan mandiri ketika terjadi guncangan. BMKG juga menegaskan bahwasannya informasi gempa bumi yang valid hanya disampaikan lewat kanal resmi BMKG, baik itu melalui website, aplikasi maupun media sosial yang telah terverifikasi. Demikian Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.

Marconi, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.

0: tak perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantaryan.

Baru saja telah Anda dengarkan ada era Syakira, jangan tunggu lama-lama gitu katanya ya. Jadi jangan tunggu lama-lama deh kalau emang punya rencana yang baik, kemudian pengen ada tujuan yang baik gitu ya. Gak usah ditunda, jangan tunggu lama-lama, langsung aja ya dilakukan. Ya sama seperti di sore hari ini, jangan tunggu lama-lama, apalagi bagi Anda yang pengen request lagu dangdut di sore hari ini. Barengan sama Mbak Yaya ya di sini, yang mana akan mengajak Anda untuk bergabung ya, untuk request lagu dangdut, untuk kirim salam tentunya bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh banget di 081 555 69 1053.

0: Pendengar, kalau cuaca di sore hari ini memang terpantau udah agak mendung gitu ya. Ini utamanya di kawasan Jalan Candi Panggung ya, kawasan Soekarno-Hatta dan sekitarnya memang terpantau agak mendung aja nih di sore hari ini. Nah, kira-kira kalau di sekitar tempat tinggal Anda, bagaimanakah cuacanya? Apakah masih cerah atau mungkin juga sama mendungnya seperti sekarang? Mungkin nanti Anda bisa ini ya, saling menginformasikan kepada pendengar di sore hari ini. Kalau untuk trafiknya di sore hari ini, karena ini juga merupakan malam minggu gitu ya, jadi udah mulai rame aja, udah mulai banyak kawula muda yang mau persiapan untuk malam minggu gitu ya, janjian sama teman atau mungkin waktunya kencan sama yang tercinta gitu ya. Aduh, jadi ingat masa muda. Pokoknya bagi Anda yang sedang ada di perjalanan di sore hari ini, kami harap untuk berhati-hati ya, karena memang lalu lintas lagi rame ya, takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, harapannya semoga Anda semuanya dapat sampai di tujuan dengan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kali ini kita sapa lagi dari telepon, ada Bu Pandan. Halo, ya, Assalamualaikum.
1: Mbak Jaya juga masih muda. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maksudnya goyang senggol,
1: semakin asik.
0: Semakin asik Bu Pandan.
1: Selamat sore. Masih muda, masih muda. Sekarang juga masih muda.
0: Maksudnya dulu Bu Pandan waktu sebelum punya anak gitu kan, tiap Sabtu selalu ya jalan-jalan. Kalau sekarang jadi ini, pulang kerja langsung ke rumah. Gitu Bu Pandan, sudah mulai beda ya kegiatannya. Nah itu dia, nggak mungkin ya pulang kerja malah kita nongkrong gitu ya, baby di rumah gitu sendirian. Nah itu dia,
1: iya, mungkin.
0: Tidak mungkin terjadi
1: malam minggu, malam yang panjang gitu.
0: Betul sekali, panjang banget, apalagi bagi anak muda ya yang sedang dimabuk asmara.
1: Bu Pandan, sekarang kajiannya sudah sama saja ya, malam minggu juga tidak sama minggu apa hari-hari yang lain loh, kayak sama.
0: Oh, sama aja ya.
1: Oke,
0: deh, sama ramenya ya Bu Pandan ya.
1: Kan dulu. Seperti istimewa gitu loh ya.
0: Iya.
1: Kalau malam minggu itu kan ke mana ya, ke kota, ke Batu, makan desa tuh ke Batu. Kayak ada waktu tersendiri gitu.
0: Kalau sekarang malam-malam
1: sekarang
0: biasa juga. Sama aja Bu Pandan ya.
1: Sama saja.
0: Oke deh. Ini kabarnya gimana Bu Pandan? Kabar baik ya Bu ya?
1: Cuaca.
0: Enggak, kabarnya Bu Pandan maksudnya.
1: Oh, kabar baik ya. Sehat-sehat juga kan?
0: Iya, alhamdulillah. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya Bu Pandan ya.
1: Sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mendung.
0: Oh, batu sumuk itu loh. Padahal biasanya kan dingin ya.
1: Tadi pagi panas. Tapi asar tadi loh mendung.
0: Sekarang malah sumuk ya Bu Pandan ya.
1: Sumuk mendung.
0: Gelap gitu Mbak ya. Ya, semoga apapun cuacanya diberikan kesehatan ya Bu Pandan ya.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Baiklah, ini Bu Pandan mau diputarkan lagu apa?
1: Lagu Pintu Tobat.
0: Pintu Tobat, Ida Laila ya?
1: Ida Laila.
0: Ida Laila, iya. Langganannya Bu Pandan ini Ida Laila. Sampai hafal ya.
1: Itulahnya.
0: Tapi mohon maaf Bu Pandan, ternyata Pintu Taubat adanya Ikke Nurjana, enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Salamnya untuk siapa ini Bu Pandan?
1: Ya, mau salam Mbak Yaya.
0: Sama aja. Terutama Bu Pandan ya.
1: Mbak Yaya ya, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bu Sri Utami. Bu Sri Gati, Bu Ariani, ada Bu Riatin, ada Pak Eko, Pak Bambang, Pak Suharnoto, ada Pak Widi, Bu Widi, ada Pak Iswoyo, Kang Grando, Kang Aceng.
0: Iya.
1: Ada yang di Batu, Bu Tati Lahor, Bu Sumiatun, Mas Faris, ada Bu Sati Adi, Karang Kunci, ada Pak Sari'i,
0: Pak Sari'i,
1: Pak Suranto,
0: Pak
1: ada Pak
0: Suranto.
1: Irwan ya yang ada di Bandung. Sudah banyak buat semua pendengar 24.
0: Baiklah, semua pendengar ya Bu Pandan ya.
1: Terima kasih waktunya Mbak Yaya.
0: Sama-sama. Sehat selalu juga Bu Pandan.
1: Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat ditunggu lagunya ya. Nanti Pintu Taubat Ikke Nurjanah. Baik pendengar, saya masih punya beberapa lagu dangdut yang tadi sudah di request dan belum kami putarkan gitu ya. Tapi tenang aja, sebentar lagi semua lagunya akan kami putarkan spesial untuk Anda semuanya yang sudah meramaikan acara Goyang Senggol di hari ini. Nah, ini ada lagu Mencari Alasan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Awet Muda Roma Irama. Selamat mendengarkan.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah, ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Titonia bifersofolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

Pendengar, baru saja ini ada lagu Pintu Taubat ya dari Ikke Nurjana. Dan tuntas sudah, semua lagu sudah kami putarkan bagi Anda yang sudah meramaikan acara Goyang Senggol di hari ini ya. Pokoknya matur suwun sangat bagi Anda yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya ya. Dengan demikian, tuntas sudah Goyang Senggol edisi di hari ini, dan kami akan hadir kembali ya di keesokan hari, tepatnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, karena saat lagi akan ada Dai Cilik yang akan menemani Anda sampai nanti berkumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Setelah itu akan ada Tejo Wangi, di mana akan ada Cak Pentol yang akan menemani Anda di malam hari ini. Dengan demikian, kali ini waktunya saya, Mbak Yaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bola voli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Batu mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang kering dan angin yang cukup kencang dinilai meningkatkan resiko api merambat dan berkembang menjadi kebakaran. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu, Santoso Wardoyo, mengatakan aktivitas pembakaran sampah sebaiknya dihindari, terutama ketika kondisi lingkungan sedang kering. Menurutnya, sampah organik seperti daun kering sebaiknya tidak dibakar. Masyarakat dapat mengolahnya menjadi kompos dengan cara menimbun sampah organik di dalam lubang dan menutupnya kembali dengan tanah. Cara tersebut dinilai tidak hanya mengurangi resiko kebakaran, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesuburan tanah. Kemudian Santoso menjelaskan kebakaran lahan menjadi salah satu kejadian yang rutin ditangani petugas damkar di wilayah Kota Batu. Objek yang terbakar diantaranya rumpun bambu, lahan kosong yang dipenuhi semak hingga area peternakan. Selain pembakaran sampah, masyarakat juga diminta mewaspadai sumber api kecil seperti putung rokok. Dalam kondisi vegetasi kering, bara yang tersisa dapat tertiup angin dan memicu adanya kebakaran. Santoso juga menambahkan, jika masyarakat dalam kondisi tertentu terpaksa melakukan pembakaran, api harus benar-benar diawasi dan tidak ditinggalkan. Arah serta kecepatan angin juga harus menjadi pertimbangan. Namun pada kondisi kemarau dan angin yang relatif kencang, Damkar Kota Batu tetap tidak merekomendasikan pembakaran sampah. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tadzikur Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala dhullit ta'limi yaqiya umrahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf, ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun
aw alqa sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tak mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari adab kepada ustadz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inni la asma'ul haditsa min ar-rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an." Aku pernah mendengar hadis dari seorang lelaki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddasu bihadisin fa'astami'u lahu ka'anna lama asma'hu walaqad sami'atuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh guru kepada kita berupa pendidikan, pengajaran, peramutan dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teguran dari sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Seandainya seorang guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun santrinya, maka justru ini akan menjerumuskan murid tersebut ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendengar sekalian, marilah kita bersyukur tentang apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah
dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
7: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
6: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
7: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
6: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
7: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
6: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
7: Oh iya?
6: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
7: Hehehe, kadang sih, kadang.
6: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Cak Idur. Ono meneh nyile omah. Nyile omah opo iki?

Jojo aku sing diinjeng. Ada bekepe, ada tutupane ah. Mas Supriyadi, assalamualaikum. Sugeng dalu ginye. Siapa dol pindang gimale? Angge siap Mas Supriyadi. Sehat terus menikah Mas Supriyadi. Salam kagem dulur-dulur yang menonton berikut itu ya.

Aja lali digebek layare lur. Wonten ugi Mbak Wiwi Wah Yudi. Pilih jeng sondar. Kacik Mei Mei.

Itu Cak No. Dan ini mara. Ini jeng santan, katuran binara. Lu pikas biaya beres gue gak ketemu ya. Mas Yanto. Gimana Pak Hawa nih?

0: sing duwe Tegal Weru, Juragan Rujak. Selamat malam Jak Bendol, malam juga Yusukatin.
1: Uninggi program pamirsa.
0: Ya undiran base Mas Gilang.
1: Mirsani.
0: Tak puterno lagu jalukanmu.
1: Putra Mandala Wisanggeni.
0: Bareng Putra Mandala lur.
1: Temboro Cemoro Kandang.
0: Siap no gong senge.
1: Saking NH Beats Tour Entertainment. Remix.
2: Putra Mandala lo iki.
0: Cak Supri yang kemudian Blitar ikut hadir. Matur nuwun Cak Supri Blitar rugi nge. Sehat terus. Isa Info Locker. Sirup.

0: Asiban milih sing menten Mas Anto ugi katuran binarah ya. Jadi Yusu Katit wis tak jebak no menyanyi jak menrol oke deh. Pokoknya aku lagi ngeblok tulungono lho Yusu Katit.
1: Monggo sareng-sareng Amir Sani Seni Pandengan Putra Mandala Wisanggeni Mijil Saking Temboro Cemoro Kandang Tembang Niki Spesial Saking NH Beats Tour Entertainment Remix.
0: Oke Jack, gak khawatir
2: Putra Mandala lo iki.
0: Matur nuwun Mas Rendra Priyatna Jember. Teleponnya manggil jam 7 nggih.

Jeng santan wili jeng binenggian. Wonten ugi Mas Joni Santusi Sanusi nggih. Salam teko nganduk cak cik nganduk nganjuk siap. Aku biyen seneng dolenan nganjuk. Dolenan nganjuk ngendi cak? Nimbangno awak saning timbangan. Santi Suseno, assalamualaikum Kaltim hadir om. Siap sehat terus ya. Salam untuk keluarga yang ada di Kaltim semuanya.

0: Jangan gudom batu. Ademi songkoriti kang dadi seksi.
1: Amir Sani Seni Pandengan Putra Mandala Wisanggeni Mijil Sak
0: Sudarman Wilujungnya menten ye
1: Rokanda Tembang Miki Spesial Saking NH Beats Tour Entertainment Remix.
2: Listen, this is my performance. DJ Kenzo Revolution Reset.
0: Panelugi Uni 84. Salam dari Dinoyo Keramik. Matur nuwun Dinoyo Keramik. Saya terus dulur-dulur Oyonit ya. Sukir Andreas Sumber Mancing Wetan hadir siap. Aturan Binara Sumber Mancing Wetan. Sak Sujiono ngaliri nirek bongi rek. Merkes hati. Mari kangen kudo batu. Ademin yang songgoriti. Rasanya kayak merkes hati lor.

Pak Sarjono. Dono mulyo hadir Mas. Oke Mas, matur nuwun. Sehat terus kanggo dulur-dulur Dono mulyo kabeh.

Terima Supreme nami sama makatan sami pacitan ge asrep. Coba sami. Halo halo penyiare kok wis ngantuk. Ulekno sing pedes. Ben meliye, anu ben melek.

Bang hadir bos. Siap dulur-dulur pantai Batu Bengkong ya. Batu Bengkong. Oh iya. Batu Bengkong main jelek monoko. Batu Bengkong. Iya iya. Kalau habis ngantuk jadi ini Mbak Sukatin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Cak Pentol, Dalugi. Salam kagem Bunda Riatin, Bu Yuni, Bu Pandan, Bobo Ismoyo, Bapak Bambang, Kak Sari'i. Wis kabeh penggemar Tejo Wengi, jelegar-jelegur Cak. Sekarang pun pamit mulai. Yongko terakhir pamit mulai. Aku wis kadung pamit nginep bareng.

0: Panel ki gelo. Bang nyoto. Ak Bono ugi Sumar kelas Supariyono. Matur nuwun sangat rawuhipun. Mbak Dita Milidita sehat ya? Enak jenenge Mita Milidita.
1: Kenzo Revolution. Prise.
0: Mas Subandri. Aye Naura. Muhammad Mustaqim ugi. Ini jengi yang menten. Request sakit mas, silakan mas Sarjiono request ngopo. Pokoknya sing jeduk-jeduk, sing berot, sing gedruk.

Ini jengdalu teh jawangi Jian Grace Paul. Mbak Yaya, gula badi kok Mbak Yaya? Masuk lanang ini Mbak Yaya rek. Gula badi ngerasakan tembangin gih. Ini kok lampu mati vokalis saking Didi Kempot. Mangge lek mboten-mboten suwanten ing Candra Bayu. Utawi ciri lintang saking Kiki Anggun. Wakeh men, akeh men, atau nih.

0: waya isa tak sholat si cak pendol agar wis ngumandang waya sholat nge wilu jengah ya ibadah sholat isa kagem dulur-dulur muslim sedaya nge kagem sukatin jolali wudhu ingat ngerasakan gerigis
1: BSB
0: Wilujeng Sultan Rumah Bating Dalu kagem njenenganipun Mas Edi Winarno Mas Bayu Noval kagem Bu Deme le salam teko Putra Gilang jejak berot sampai dadi Aceng Naruto lah kombine ndi ku ora dikaitne Ceng mesak ke diri ku Ceng cari Mas Edi Winarno waduh kok DJ barang iki DJ Jawa pokoke matur nuwun kopine Mas Edi lah iki Aceng Muni dikirimi langsung karo Mas Edi Winarno. Yo diatur kuda-kudanya semuanya sambil gelengkan kepala. Khususnya sing kersake gerigis. Mesar Jiono.

Ana wekdal pinanggih malih matur nuwun. Jamaah sami-sami, salam kagem dulur-dulur pacitan sedaya. Mugi-mugi panjenengan tansah kinanten seger waras kuat selamat. Sugih rezeki barokah yuswa panjang manfaat.

Sarepetan kali wilujeng yang menten Mas Miftahul Huda ugi Mamang Jawir Anak Ranto Jupiter Kusuma Utomo Mas Kris wilujeng yang menten nggih. Sehat rojak di Jawa bong Yuliani katuran binara.

0: Isis sa paisyon, parfum, rahmat, alfin, kosong,
1: dung. Kan gue tulu-tulu gase.
0: DJ, arek,
1: des. Kementara penjelangan pun Mas Arifin. Totok no volume ni ci. Montawir yo, wilujengnya menten.

Salam saking Malang kagem dulur-dulur Kebumen. Nuruti Heri. Eto kopi tak seruput tiba emongan. Usuke lambeku kipat-kipat dari.

Naon selalu horeknya. Salam kagem seniman Malang. Saya Bok Suprapto Bill Boneng Kendanging Malang Ki Bopo Eko Panemu Situs Landung Sari. Oh iya, sudah tersampaikan mas.

0: kopi karena negara. Heri Putra Bayu. Lanjut sih pamit dulu. Ati delok karnaval Tawang Rejeni sih. Atuh tuh. Yamine wis tandang ta Heri. Minggir lo, minggir lo. Bane kene horek terus jadi horok-horok. Yang ngerasa kenal om Wak Gaji Jadul Kilo lagu nih.
1: Aku Rinsa Yonas
0: Arifin pamitnya sabar sih.

Anjane ketiga kabeh alum. Biarkan semua layu karena panasnya matahari di musim kemarau. Tapi tidak dengan cinta dan rinduku padamu. Request lagu buat

Ketel balaran bos duduk jame bos. Nis gending balaran mat-matan dan sebagainya. Mangge. Jam 8 ngantos buntas, jam 12. Sinten Minggu, Senin, Selasa, Rebo wonten ing acara warung lapis perapatan. Ono kaplinge dhewe-dhewe, Bos.

Waro semari iso. Waro sembadang iso masjid ae dalang. Wani piro? Suara sing gak metu ae aku ya iso are. Minak jinggo. Pilu sing dalu minak jinggo. Wonten ugi Pak Harun. Dewi Lesari wilujeng menten Mbak Indah ugi. Yuliani wilujeng rawuh. Wonten akun samping nggih. Wayahe paripurna lur. Wonten ing perangan wiwitan. Kagem panjenengan ingkang suka remen midhangetaken lagon-lagon klasik. Gagrak anyaran. Campur sari slorok, campur sari blues, campur sari. Apa ya? Cituke. Pokoke tetep wonten ing Tejo Wangijian Graceful sarengan kula capentul. Teti Wahyu. Caripin. Arengi pitono cek beluk Sunda omnya ini Wayai paimitan jaibin Mas Rifaiat Matur nuwun sangat Rabu ibun Mas Rifaiat

Hong wilah ingga wik nama sunama sijen. Kunjuk katur dumateng kaki danyan mini danyan. Ikal bakal sikal bakal. Akal bakal kang bau reksa dusun. Ingkang kang dina. Kepada ngoparu ngatur akan gunging panuun kang tanpa umami kunjuk dumateng penjeningan sami. Ingkang sampun paring sabian tuanggen kawulo paring sugahan. Dumateng sagung poro rawo. Awujuting seni. Bila kagem panjenengan sami kawula namung saged ngaturaken kuku sing dupa kumulon gandaning menyan kinara kali jati. Sarining sok sari sekar sari grasa sari bondo. Sinaryo tondo panuwun kula dumateng panjenengan sami. Ing wusana panjenengan katuran kunduring papan panjenengan sowang-sowang. Ingkang saking etan pinulak balik mengetan. Ingkang saking kidul kadherekaken kundur mangidul. Ingkang saking kilen kaduraken mundur mangilen. Ingkang saking ler ugi kadherekaken kundur mangaler. Ingkang sakiyen tengenah jumedul. Anjangku ngosdayaning ingkang sami tumitah. Tuwungi ngayem-ayem tentrem lair rusing batin. Paripurnane atur wonten ing kalenggahan menika. Sumugi sedayane tansah anjing Rahayu, Rahayu,

0: jare putra gilang komplit. Apa wae tak lakoni kudu iso.
1: Ning mandi.
0: Tumitah kudu dadi reladi. Ontran-ontran dangdut ya wis kelakon. Ontran-ontran jaran kepang ya wis kelakon. Ontran-ontran dikepung kami tua ya wis kelakon bareng saan sipe. Atau

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingkang kula wau ngersakaken podhang kuning. Sing midhangetaken kanthi versi ingkang paling inggal menika. Kanthi versi ingkang Kruespol.

Sing telu iki kagem nafas tuang ya sehat terus pokoknya. Nanti nafas e wis tuwa ning tenagane sih tetep muda. Harmoni Jaya Snack wilujeng dalu wilujeng pinanggian. Mas Suharto wilujeng midhangetaken pokoknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dejo Wangi Jian Grace Bol Cak nyuwun sekeran kaju kuning. Kagem pamireng sedaya lajeng midhangetaken kemawon. Kagem panjenengan tansa sehat sekeluarga nggih matur nuwun. Sarjono rek wis lamba nanggam merengu katenggo.

Nggih matur nuwun sanget ya panjen yo kudu mampir. Mergo apa to Cak kok? Dijak dulu karnaval ning Rejeni malah bocile ngejak nontokno Karang Sari malah mampir. Oke deh. Bunda Siti ae request lagune anjur lebur. Makasih buat semuanya. Nggih matur nuwun sanget lho kagem panjenengan. Bunda Siti ae.

Cak pentol dalam Mbak Sukatin. Win nyuwun gending rondo kempling saken om beten. Kula batasaken sing versi langgam rondo kempling nggih. Tapi bu kempling tenan pura. Abah Ruslan sugeng ya menten. Cak Bluro sampun Jawa. Apa tapi jam sekawan cak alhamdulillah.

Sonos, Mas request sesi demen buat Mas Prabu, Mas Pono, Mas Leo yang wonten ing Pucung RT 50 kali Pendowo Harjo. Anggi katenggo nggih. Jari nafas tua rondo kembling. Aduh dik. Ngapa lurah kok. Taman Asmoro ya nggih katenggo nggih kadang bluro abar Ruslan. Aman dalam sehat terus aman nggih.

Kepenjenengan kalau mau yang resahkan langgam rengung ya, milu jeng widang ngedakan. Mas Tio yang sajeng ngayuk jo kartu adi ningrat milu jeng dulu, katuran binara. Mas Jonas, mas penyiari, asma.

0: Oh, saya hilang bolo.
1: Lagi berkepentingan yang tidak bisa diwakilkan. Bayu Ilham, Sanan Kulon, Blitar hadir, mantun nuwun.

kalau mau yang ngerasakan sesideman ya. Kalau coba ngaturakan kalian gagrak, anyar. Agami wis, rasiki wis. Nah menikah, sing model pop ya. Pesan lagu, langit mendung kudong ngawi mas. Wengki katung gue, pokoknya enten sing versi anyar gitu. Reti, matur muna lo pak po, aku Alea, sehat terus Alea. Larinya bagus banget kemarin gitu. Nggih matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Bapak Suwarno Sugeng Dalu, salam kagem tulu-tulu Sudimoro.

Sekolah wau ingkang ngersakaken lakon Ketaman Asmoro menika katur kagem panjenengan nggih. Kagem panjenenganipun Mbak Yohanes Dewa Sami-sami. Wonten ugi Mbak Ana Triana Tejowangi Jian Grespol badhe request lagu Ali-ali Mantos kagem staten. Nek Ali-ali ne Mantos nika kelawasen nggih. Soal jargon ini kok Tejowangi Jian Grespol. Oke, mbok pilih wonten ingkang versi enggal kula padosaken. Langit mendung kutongawi katenggo nggih.

0: Mam, di mana sedaya mamon? Mugi mantan nuwun mak Mas Sunur Siyanto.
1: Apa iki sing jana?
0: Kami jalani pun DJ Siti nggih. Sek. Si apa sek?

Punten menika kagem mong kecik nggih. Dangdute wonten jam 3 jam gangsal wau. Ngapunten sanget mboten saget. Eko Menggolo.

Engkang kalau mau ngersakan ke Taman Asmoro nggih, dulur bluro sampun ngaturaken. Langit mendung Kutha Ngawi engkang versi paring enggal. Semoga Cak Nur wilujeng mijangetaken. Sesuk tak entek nih kari letek.

Kemumpandan sal barasa unta wis nggih lakonipun sampun cuwa wis ning mutere jumbo kali antrian rumiyin. Mas Eko Dambet Wilujeng nyamen ten ugi matur nuwun sanget. Ana sing liar-liar ngenteni requestku. Requeste apa to ya aku mau lali. Kakean akun.

0: masih bareng-bareng ER Music Production. Mas Ga Audio. Ada Janda Kemilau.
1: Ingkang ngenteni Rondo Kempling. Yo. Rondo ini tak cemplak ini kemblingnya mbuang ya. Rondo lo. Semoga Mbak Sukatin Rujak.

0: seminggu piye wis 3 wulan no. Wiwit suro kae lho. Apa iya ta? Nggih para kadang kebareng sinambi bidang ngetaken lagun kangge ati.
1: Wong ayu.
0: Bareng kawula mungkasih adicara menika matur gunging panuwun kang tanpa upami. Awit gawe gatosan panjenenganipun. Salajengipun panggenan mangke saged midhang ngetaken Kartolo nganti lampah. Welut dasireng ingkang linajengaken ringgit wajujal sedalu natas sarangan kisah Nugroho yang badhe ambabar lampah Bagong Bangun Desa. Kula nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu rahayu kang samya pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun.

awas. Dah saning ini kalau izin lo karapun. Saking abot-abot ingin oleh anak bojo. Tak ada wangnya nyambut geng ini bojo. Nggak omah turun melungker ke tenggeling. Ini boleh mulai nggak duit tutup ngarep lawang. Uspong weto wis meringis kayak luwak bisa. Tapi boleh mulai nggak duit. Uang weto wis bersengut kayak curut wis. Rajati uang ku dewe-dewe. Masih jula-juli ya

0: ini lek kepethuk kancaku sitok. Sing bekas kasih Bagong anu Bokang iku. Sing untune kaleng oleh sumbung setengah mati. Wong awake gurune koyo klothok to wae jare. Kono niku sing jaga kesehatan Dedik. Gak ndelok awake koyo klaras iki. Iki telung dino gak tahu tuh mau jari sing wedok lunga, tapi paling-paling oleh kepethuk mesti bahasa Indonesia. Gak tahu kok cara Jawa sing enak lho iku rupane.
1: Hey. Wah lho.
2: Hey, lo.
0: Ya.
2: Wah, dari mana?
0: Wah, to mulai Yan. Mulai gendenge kumat, Is.
2: Ya lha apa?
0: Kone ambek kancamu dhewe kok sombong sih.
2: Sombong ya sembarang gak saka kulina.
0: Kulina iku apa?
2: Kulina.
0: Kayak garo tek-tekane. Wong atase biyen ya luru tegesan ngono kok saiki sombong setengah mati.
2: Tapi lak ambek kono lho.
0: Ya lha par wedang lan. Lah ngono,
2: opo Jakarta? Opo?
0: Apa sih?
2: Kemane?
0: Paling-paling muni Jakarta, Jakarta kan?
2: Iya.
0: Ketoro.
2: Dialog Jawa Barat.
0: Ngarep wis kemane, mburi mesti Jakarta.
2: Iya.
0: Jakarta?
2: Jakarta.
0: Waduh, apa menang dadel permen lho, tontonan ya apa lek to?
2: Parmin, parmin.
0: Waduh, pomo permen kacang, permen kacang.
2: Parmin keceng, permen keceng.
0: Nah, burung kang parmin ya digepui jenggolmu kan. Napa parmin keceng? Dadi lek Jakarta,
2: Jakarta.
0: Surabaya.
2: Ya, Surabaya.
0: Gula,
2: gule.
0: Ayah,
2: aye.
0: Ayah makan gula?
2: Aye makan gule.
0: Nale ayah makan gule?
2: Aye makan gule.
0: Gule ya. Kuwalak-wale kakaruan ngono niku.
2: Takon mulo koyo ngono.
0: Komo saya?
2: Saye.
0: Saya anak Malang.
2: Saye anak maling.
0: Oh, dadi kon putune gento ta?
2: Ah, mosok gento ah.
0: Lah apa?
2: Misanane bajingan.
0: Wah, oh, niku dari mana saja?
2: Wah, dari
0: tekon dia yo. Hong Kong tau?
2: Lho, aku nang Bangkok.
0: Mari tekon Bangkok.
2: Gak suwe nek kono pindah nang
0: nandi?
2: Iki
0: Siem,
2: Siem.
0: Wah, dia kurang kabar nyenek aku ya.
2: Iya, nek kono gak suwe lho.
0: Teko Siem nandi?
2: Terus pindah nang iki apa Pitik Walik.
0: Oh, terus nang Celepir, nang Horen.
2: Iya.
0: Terus nang Pitik Talkun.
2: Ana kono gak suwe terus nang Bali.
0: Oh, pindah nang Bali. Teko Bali.
2: Ana kono 2 bulan terus dipindah mana aku?
0: Teko Bali
2: nang Lombok.
0: Nang Lombok. Teko Lombok.
2: Ana Lombok aku terus langsung ana kono 2 dino dipindah mana?
0: Nang ndi?
2: Nang iki apa? Uyah nang Trase.
0: Oh, marno nyambel bakul rujak kan. Kon niku kaitane genah sisi mblakrak. Kon tau nang Amerika?
2: Lho.
0: Aku lak tau.
2: Iya, mos.
0: Nang Amerika. Nang jenggot jual kia, ya.
2: Lho jenggot jual kia.
0: Iku sewu.
2: Iku slo kuwatia.
0: Iya.
2: Yo opo kan.
0: Aku lak eling-eling karjo biyen zamane gandeng aku yo nduk gedong-gedong ngono iku lho.
2: Padha karo aku pinginane lek teko Pakistan.
0: Oh, Pakistan anu, Pakistan Iran iku.
2: Oh, lah opo?
0: Lah sing nggih kulon India iki?
2: Enggak.
0: Pakistan di?
2: Pakis pengjur wetan ini.
0: Lah lak Pakis wetan Pakis gunung iku.
2: Iya.
0: Oh, kan iku.
2: Mampir nang safari.
0: Wong aku iki karo Pakistan kok omongin Pakistan yo percaya ae. Terus kamu tuh bahasa Indonesia aku pinter temen ta?
2: Loh toh kalau saya nih selaku bangsa Indonesia.
0: Terus
2: kalau tidak bisa berbahasa Indonesia.
0: Terus loh,
2: kok sawangannya?
0: Eh omonganmu wis menclek ngono.
2: Menclek.
0: Kaitan wis menclek omonganmu.
2: Menclek.
0: Ya. Apa iku manjaren?
2: Loh kok sawangannya?
0: Oh sawangannya. Waduh pinter rek.
2: Loh temenan.
0: Dulune wong gendeng ta apa?
2: Wis suwe. Oh ngono.
0: Eh pamane tak badai cara Jawa bahasa Indonesia no sih.
2: Lho lah wis nari sing takon ngene lho.
0: Pamane aku ya.
2: Saya
0: duwe
2: ya. Punya
0: bojo
2: istri.
0: Aku duwe bojo dhuwur.
2: Saya punya istri tinggi.
0: Oh dadi bojomu ku tinggi ta
2: gendeng iku.
0: Oh mulane aku rono kok celek-celek kitae. Nah dadi lek bojomu tinggi mertuamu lak gurem ya.
2: Ya apa
0: mertuamu lak gurem?
2: Duduk gurem
0: apa
2: cengkoak.
0: Apa cengkoak wong kecoak ya diwali cengkoak.
2: Iya
0: cengkoak apa padha karo blumbang iku lemasin dikowai
2: kan ngerti sih tak wali
0: apa?
2: Arek-arek ini yang ngujuk kekel.
0: Tadi gak ngono lah bahasanya saya punya istri
2: si ngomong-ngomong tak padahal ya gak entes
0: lah iso lah saya si duur
2: si aku
0: sayang
2: punya eh duwe
0: punya
2: anak bojo
0: ya istri
2: si aku duwe bojo dukur
0: saya punya istri muncit lho ya muncit tadi memang kan bojo tinggi aku harusnya muncit sama si guru
2: iya saya nyelih lambuimu dulu
0: kayak apa sih?
2: Tak sebet nembong cek jokber
0: kan itu mangkelan itu apa?
2: Mangkelan lor dodo mentok apa bojo muncit gitu
0: nah aku bahasa Indonesia itu ya sepepet di bawah kamu
2: wak aduh
0: apa aneh? Apa ya? Badan aja?
2: Tak badai kan
0: apa aneh?
2: Si?
0: Iya
2: ngarani duwe apa?
0: Ya punya
2: terus? Anak?
0: Ya anak
2: anak duwe anak akeh?
0: saya punya anak banyak.
2: Lho, mulan aku merono disosori.
0: Bukan, kan boleh guyon ngono kan boleh. Kan guyon niku.
2: Kan guyon.
0: Ndindole akeh yo, basan yo banyak.
2: Mulane ning ngarepe omah putih-putih, gulune dawa-dawa. Iku anakmu kabeh.
0: Lah akeh basane yo banyak panjene.
2: Waduh.
0: Siapa meneh kon aku?
2: Aku ya saya.
0: Duwe
2: punya
0: anak?
2: Anak.
0: Aku duwe anak akeh.
2: Saya punya anak sak bajek.
0: Kau ni biasa sekolah nanti.
2: Apa?
0: Bayar apa sekolahmu kau ni? Lapo akeh bahasannya kau sak bajek ni.
2: Ini bangkon.
0: Apa?
2: Banyak.
0: Banyak.
2: Ini bangkon wali ini.
0: Arey, kita acara Jawa Kromo. Kromo kak kira isawar kau nuar. Kromo. Awakmu?
2: Lo Kromo mulih nambah long panggang.
0: Kromo nanti.
2: Kromo Santo.
0: Lo tu kan baca iku.
2: Iya.
0: Kromo ya boso-boso.
2: Oh, boso Kromo.
0: Sing aran siji apa?
2: Ya setunggal lo.
0: Dorong. Loro.
2: Kali.
0: Dorong. Telu.
2: Tiga.
0: Papat
2: ya sekawan
0: lima
2: ya gangsal
0: enam
2: ya enam
0: pitu
2: ya pitu kan kok ngenyek kan itu
0: gak bosok kan itu separuh bosok separuh enggak itu
2: kan itu sebasan enam pitu
0: lu bisa
2: sih ngerani siji
0: setunggal Gus
2: loro telu
0: kali tiga
2: papat lima
0: sekawan gangsal
2: enam
0: gangsal langkung setunggal
2: enak pitu
0: gangsal langkung kali
2: kok tadi sih sekolahmu kok langkung-langkungan sih lah.
0: Nanti bangkon mari gangsal 6 itu walu lah gak bose ku jenis.
2: Sekolahmu biyen yakin gak bayar duit.
0: Bayar apa?
2: Kan gawak gurune kan gawak ngejuwet rasanya.
0: Ya ngono iku apa aneh masih keblat airu aku.
2: Wah kan aku.
0: Iya.
2: Saya ngarani lor.
0: Ya ler.
2: Anak ngarani wetan.
0: Ya
2: ngarani wetan.
0: Nanti kok kulon iso aku lihat kok wetan dari sekolah.
2: Iya. Saya ngarani lor.
0: Ya ler.
2: Ya marani ngarani kulon.
0: Kilen.
2: Ngarani kidul.
0: Kidel.
2: Man kidul kok kidel.
0: Kok kidal ya?
2: Anak ngarani wetan, wetin
0: masih kan juga bisa lagi
2: ya? Lah tadi ada
0: yang ngarani lor?
2: Ya ler
0: kulon?
2: Kilen
0: nek kidul ayo
2: iringanipun kilen
0: kok iringanipun? Lalek wetan?
2: Ya iringanipun ler
0: eh bosan di iringanipun nih
2: ini bang kon langkung-langkungan
0: ya kon mau bales ta?
2: Oh iya
0: arek gak no kon no cok nyumbungin kancamu tau kon lek kepeduk jenengi iku siapa jenengi?
2: Siapa? Sapari.
0: Iya.
2: Apa nek kepethuk sepatune kok nyemir ya?
0: Lho, tahu di
2: koyo butunge tekus ngono lho.
0: Tahu kepingin ireng ya?
2: Apa?
0: Mampir nggo dandane embung lho.
2: Iya.
0: Aspal, di aspal iso. Nglondok-nglondok ngene. Eh,
2: Eri.
0: Tolo. Eh, ri. Kan iki prasama ku meri akan celuk ri.
2: Kon muni yo jawabmu
0: wek kek kek. Arek wong cek nom-noman mbok yo sing kuskon sak kesuwen napa.
2: Ngomong apa kok niku?
0: Iku
2: konsep kesuwen nih.
0: Nah iya, kudu sing duweni pikiran konsep kesuwen.
2: Lah lak gorengan berpartisipasi sate. Pak, ngomong gak tegas ngomong biasa ya, pokoke pengin maju tambah gak karuan.
0: Sing iki lho, konsekuen. Oh. Ambek kanca iku aja menyendirikan are sing gelek anjang sono.
2: Bener omongi Sapari, ini begitu.
0: Ngomong mesti
2: begitu.
0: Begini begini. Aku jange kek kabar kon lho.
2: Kabar apa?
0: Wah kabar gembira rek.
2: Syukur tari.
0: Mumpung durung iya. Seneng awak dhewe diseneng-seneng mesti
2: iya. Gembira lah seneng ta?
0: Seneng.
2: Iya.
0: Ono apa?
2: Aku lah. Tapi mburi mesti bijuan.
0: Lho, aja ngono ta, durung-durung kon iku wis nyongklok wong elek.
2: Kancane wis gak kumat iku ngon kumat.
0: Nah iku apa ngarai gak karu-karuan.
2: Ono apa?
0: Aku lah disambati anakku lho.
2: Oh tiba ta anakmu.
0: Oh, gak perkara tiba, sambat loro ngono enggak.
2: Lah apa?
0: Jangan ngawin no anakku.
2: Lu ala dikawin kan?
0: Iya, jangan dikawin.
2: Aku taruh norek mulai ngobrol. Anak sing kon kawin lagi anak siapa?
0: Ah, ya anak bojoku sih.
2: Eh, taruh ni anakmu.
0: Kon apa nyekak aku? Omong kamu.
2: Ya rilek kon dikawin aku tak rono mulai ngobrol. Tadi budali kak ngobrol, mulia sih ngobrol ya.
0: Oh iya, nah iya ya. Tak sangoni kena kayak ya omamu dulu lah.
2: Masih aku merono yang ngono. Terterop ya tak tekani aku mulai ngobrol kayu aku.
0: Kan itu gak perkara oleh-oleh ini rek ya.
2: Iya iya.
0: Sing penting itu sedulurannya iya.
2: Lah oleh-oleh ini gak sepira pokoknya gak oleh ulang
0: ya. Oh, maksudnya kocong gawa-gawa nah iso yo tar mati mangan sing enak nang nggonku ya.
2: Iya.
0: Mama saiki ku waduh ra penjalukane arek saiki ku aneh-aneh.
2: Aneh aku dhewe lak yo pegel ndelok arek-arek sing yo nduk didadar.
0: Gak perkara iku.
2: Ya lho apa?
0: Perkara jodohku dek iku mele-mele.
2: Anakmu njaluke kok gak patek aneh. Hmm? Erna anakku iki luwe aneh maneh.
0: Ya lho apa?
2: Bapak wong sekolah iki lak njaluk sangu dhuwit.
0: Iya.
2: Enggak.
0: Apa?
2: Satin 02. Pokoknya cot
0: jangan jengkol kono
2: siji karo anakku anakku lek njaluk jajan gak tak turuti kanok nak njaluk jamu kanok wis suntik ae wis dari kon njaluk sembarang kanok njaluk
0: suntik nah saiki omongku tak terusno rek pancen wong jodone wong gak kena semono ya
2: iya
1: wong usume kanca-kancane jaman biyen niku ana paribasan apa iku gudel kudu nisukebo ya. Peraturane anak nurut wong tua, saiki enggak terbalik peraturan saiki.
0: Wong tua kudu
1: ana paribasane kebo kudu nurut belantik.
0: Wandong kon dulu. Arek boleh menclek kaitan tak pernah sing pernah tak tambah menclek.
1: Kebo nurut gudel, peraturan wong tua kudu nurut anak.
0: Iya.
1: Ada kalanya nak arek terus dipaksa kon kawin. Gak gelem ngelakoni terus putus asa ya.
0: Minggat tetep
1: bener. Iku tak jarno tak kon milih-milih dhewe. Tibake tak tawani ngene, apa kon milih iku mandor tebu? Mboten, Pak.
0: Iya.
1: Oh, iku Pak Camat mboten, Pak.
0: Pemborong proyek iki.
1: Tak gelem.
0: Ya
1: judul tibake sing dijaluk panjak. Ndaluk terapi panjak. Iya.
0: Gak omonganmu pating pecotot. Loh,
1: temen war tak tari.
0: Lek panjane kon di mantu panjak, sediakno tukang pijet ae pikir.
1: Gak perkara iku. Wong panjak iki dipilih jare.
0: Sing ndi?
1: Tak tawani ngene. Apa tak tukang siter? Mboten, Pak. Wong nyiter yo gawene tangane wiluwil ya. Kula niku kuwaten nek dadi kemanten yo nang waluwil.
0: Iku ngono diarani tangan pencilaan.
1: Lah,
0: anjir penggaweane rek.
1: Tukang siter gak gelem tak tawani panjak kendang. Mboten, Pak.
0: Apa?
1: Damelane panjak kendang niku ngeplaki kendang, kene dadi bojo kula mundak-mundak dikeplaki.
0: Nek muring-muring dikeplaki.
1: Iya. Tiba-tiba tak tarik tukang siter mau panjak kendang mau.
0: Jalo apa?
1: Jalo panjak gong. Terus aku takon.
0: Iya.
1: Lah apa sih kau jalo panjak gong? Enggak pak. Nabune arang-arang tabune gede. Tabu pisan ger mbokmu.
0: Harus kok paranono wakmu itu.
1: Tabune gong ah.
0: Lah iya jadi panjak gong. Tapi sembarang ku kan elek.
1: Iya.
0: Sing penting ngurumatanku, ayo sing rukun.
1: Rukun.
0: Ojo sampe saling gegeran.
1: Nah,
0: gak mangan sedina rong dina ayo sing sabar, jangkep seminggu lah ayo kelet aweteng.
1: Paribasane ku. Ora paribasane ngene iki lho, Pak.
0: Ya apa?
1: Kuda lari jangan diburu.
0: Nah,
1: nasibnya orang siapa yang tahu.
0: Nah,
1: bahwa menawa kata melalap oleh panjak tambah nemen sabar ya.
0: Iya. Ya kok ngono sih, Ra.
1: Ya apa jagakno? Beras sandingan terus
0: ya. Ono kancane kate lepasaran kon ngono-ngono mane iki.
1: Oh, nah, aku iki ya perlu nek ngrebekno anak iki. Jangan nage duit aku.
0: Nagine sapa?
1: Nyemoni aku ta kon. Lho, kok nyemoni sih wong wis tua-tua wis
0: mangsemon. Masih duitku gak disauri yakin kate lapo kon.
1: Lho.
0: Ya iki jangan ono lambe abuh gak kena tangane wong liya iku.
1: Wong gak tau digelar anak kancane kok kon iki.
0: Anu, ririh ngendro ri. War, kon malah ngomong enak bare aku gak tau ngomong utang-utang. Saiki ono sabari ngomong utang. Masih duitku diutang yakin kate lapo duitmu ta?
1: Lho kan iki apa sih lho?
0: Duitmu ta?
1: Iki lak kanca dadi mungsu.
0: Lah sakaremu.
1: Lho dhisik ta. Ngene iki lho garai pedhotna seduluran.
0: Wong kok
1: ngerti ya? Nek medhotna seduluran iku ibu iku sambungane. Apa nyopo eling-eling gak wau.
0: Kok ora
1: jek maneh. Medhote seduluran gak ibu sambungane. Wong aku mang embung gedhe kepedhotan kolori celanaku. Ibu sambungane.
0: Gak jan wetengmu, weteng. Kono sampean-sampean lho wong loro ya lek.
1: Ya
0: sangar royo, ngroyo, temen royo, gak apa-apa.
1: Ora jadi menteng-menteng.
0: Lah menteng
1: lho. Lah tak banting kon kok temen.
0: Sakaremu ayo. Masih aku gak diwawuh bojo perkara yakin babah.
1: Bodi sitang, bodi sitang. Iki geger iki rebut balung tanpa isi. Sajane ngono aku ngono nagih temen rek. Yakin nduwe utang aku 2000.
0: Utang kan piro?
1: 2000.
0: Lho tak rani nyemoni wong utang aku 4000.
1: Lho lah wis siji.
0: Utang aku 5000.
1: 5000.
0: 5000. Rasa aku nyemoni aku kon,
1: Bang. Oh, aku mau ngomong sak temene, saiki nae, ya. Ayo adu nasib.
0: Apa gelem nasib itu?
1: Hah? Adu bejo iku lho.
0: Bejo kelemon. Wis ngene ayo ngedu untung ae,
1: yo, ngedu untung. Nggih, Rana ya.
0: Iya.
1: Nentang ya sampeyan sahur di desa ya bejane ngene ae.
0: Iya.
1: Iya,
0: ngono. Utowo ngene rek aku gak rono, kon nagih yo nek wis oleh engko kekno aku.
1: Saya ingin nih, talang ono disik, torokono, kon kok nagirono, aku gak ono disik ya.
0: Kondeng.
1: Wah, mau podokan duit, nih, naik nagirono, naik bareng.
0: Ais ngeduntung ya, Rono, ayo.
1: Ya, ya, ya.

0: kon iku karo pikir aku kan iki peran-peran dino karo sumpek kae lak.
1: Lah mikir apa lak ngono?
0: Ya ono sing dipikir ngarane wong. Wong ngaran rumah tangga ya ono sing dipikir.
1: Genteng menan ta.
0: Alah kon iku ya apa? Genteng pecah ya kudu ngandani upamane. Eh cendela iku nganti kaca ya kudu mikir. Ya kudu mikir kabeh. Lah mikir masa arane menungso.
1: Sampean lu mikir ngono kok kaset. Aku kita eling-eling kait bujur sampean kemanten anyar sampai saiki kok durung tahu aku sampe kok belanjani ta. Kok ditukokno klambi sak suwek ta.
0: Ya aja ati ngono ta ngomong ngono iku arane kon gak ngetok-ngetokno hasile kayane wong lanang. Kok nasi isuk muni gak dibelanjani. Gak ditukokno klambi. Kawin iki seprono seprene nek kon atik muni gak dibelanjani iku tonggo gak percaya. Kok nak kandani?
1: Alah lak tonggo sing gak percaya nyatane aku ya gak tau nampa blonjo teko sampeyan
0: kok. Iso gak tau blonjo iku. Aku saben Sabtu biyuk, saben Sabtu biyuk iku ya apa?
1: Nek teko biyak-biyuk iku ta. Ya biyuk lemu turu iku ta.
0: Ancene iya mene biyuk apa sing tak biyukno selawasi yo ngene ae.
1: Wong lanang mbok sing priatin. Sing priatin ngono lho. Kapan aku iso nukokno klambi bojoku? Kapan aku iso belanjani bojoku sing akeh? Mbok kepingin kaya tangga-tangga kok pok cacak masuk aku iki selawase urip yo ngene ae.
0: Karepe ngene yo kepingin dik aran wong lanang iki nyeneng-nyeneng wong wedok, kepingin nukokno paribasane iku giwang, sak cuwil ta. Kalung tanu kok gelang. Lah sing dikono kok niku apa?
1: Lah kan gak nyambet gawe, apa sing
0: dikono? Mangkano gak sing nukokno iki mertek gak nyambet gawe. Nek nyambet gawe
1: ngono. Usaha ngono lho.
0: Usaha apa? Kon klambi sik tuku dhewe ki aku seneng gak karo-karuan ta.
1: Sira
0: pira duwe wong bojo sik tuku pakaian dhewe. Ah ngono.
1: Ati ngono iki gak gregeten nang delok bojo ngene.
0: Ono kanane dhewe. Anane aku lengar-lengir ngene iki. Aku sak temeni ono sing tak pikir.
1: Mikir apa lak ngono sih makan
0: mosok aku iki rumah tangga ambek awak peno iki ya suprono sapi sprene duber-uber melarat ae
1: he kait kroso ta sampean niku
0: nek dibekoro melarat iki gak apa-apa si duber-uber utang maneh iki
1: sampean iki duwe utang ta
0: lho ya apa kon iki
1: utang sapa
0: aduh wis dek wis gak kena tak omong iki upamane aku duwe utang wong liya ngono sih gak apa-apa duwe utang arek kanca dhewe arek
1: sapa sing sampean utangi iku
0: lho Sapari, utang Kartolo, utang Munawar. Kabeh kuwi tak utangi kabeh kanca-kanca. Saking apa genyu kuwi saben dinane iki lho.
1: Peno iku kok sewani utang-utang nek gak sejagakno jatik wani-wani utang. Walah ya apa iki?
0: Karepe ngono ya gak utang dinane iki gak utang pesawakmu iki saben dino sing kon mangan iki dhuwit kon gak dhuwit utang.
1: Tak sangkaan utang oleh nyambut gawe ta hubungan apa-apa lek bati ngono. Karo nek duwe utangan asin tak pangan wingi barang iko.
0: Iya.
1: Waduh ya apa.
0: Wi tanah aku iki dik nek sampe ditagih.
1: Sembuh masak bodho sampean. Kaya
0: safari ngono sih gak spiro. Safari iku ciri-cirine nek apik lagi kena kanca ngomong welas ngene dik wis gak isoan. Kaya Kartolo ngene gak isoan termasuk Kartolo. Nek kena ditagih Munawar iki wah wis susah kuwi. Wong iku nek ngomong besoso gak kena dikalano. Wis mesti kudu nyaur nek Munawar sing nake. Tapi aku dik upamane sampe ditagih temenan gak kurang akal ya apa, tak akal lah sepoknya dia ini gak nage aku ya apa
1: terus masuk buduh sampean bisa ya
0: iya
1: aku gak melok-melok loh, aku harus jawabannya loh ya
0: terus apa cari aku ngunai wis
1: aku tak ada anu beras kari
0: diri kerungu ngunai, kondok buri kerungu berak ngunai aku tiba ngunai wis
1: jadi ngunai tak cang, aku semarai
2: panjangnya, mulut putih
0: mulut
2: putih biar nanti soklat terus dicet dari mulut putih ah, uang ini hanya nurut dunduranis yang ini iki, melebes aku ngepiki wong is percuma lho. Kon omah ta, Kang?
0: Kon iki mang ngomong apa lho, adik bulus putih, mulut putih, tekek putih iki mang.
2: Sopo sing gak mangkel? Pon aku ya apa sih genahe? Iku dhuwit iku dhuwit panas. Asale dhuwit iku lak ono ngarepe pawon rutu tak jopo.
0: Aku iki wis ngerti lho, nek kon rene bakare nagih utang wis ngerti.
2: Lah iya, mosok tak rewangi. Ono ngarepe lawang mendidih-mendidih aku malang krik sampe koyo moci. Eh? Moto abang iki rasane gak murang-muring ta. Iki untung gak dileboni orang-orang bare arek-arek. Coba no ndadi aku temen.
0: Oh jadi ngono ta. Nang kekanca aja lek ngono gak apik marai. Pokoke kok nagih utang. Wong aku nduwe utang ya tak sauri.
2: Lho,
0: cuma sayang.
2: Pundi, Ren?
0: Kok iku kok den se.
2: Temen aku eling dadi pragoto aku lek ngene. Wong aja sembrono.
0: Mangka lu brengus kok ngadeg lho.
2: Iya, iki turunane curut mas ngene. Wis pokoke ngene. Agustus Januari putus gak putus dinten semangkin.
0: Waduh, dinten semangke sak menika.
2: Lho, iya ya apa carane?
0: Kok jare ngono ta, Lang. Kon perkara njaluk utang tetep tak sauri. Cuma oleh menagih ku cek KSP. Kok gak wingi? Lho, kok gak wingi nane, kok gak wingi?
2: Kok wingi apa?
0: Lho, kok wingi ngono kok tetep tak sauri. Piro dhekmu lho aku?
2: Saiki wis entek ta?
0: Lho, wis entek wingi tak tuku motor pe aku.
2: Heh?
0: Tak tuku motor.
2: Motor?
0: Iya.
2: Lah saiki ndi motore sak tuku motor?
0: Gak enak aku metu kono lho, Mang. Lah ndi kemang arek.
2: Kanteni pokoke.
0: Ya entek lah dilunga sak teko kira-kira 10 tahun kasih.
2: Oh, anjane ulut botokan temen. Mang sik ulut putih gak apa-apa saiki ulut botokan manyane. Pernah lu duwe ilmu apa sih kin? Kok sawangane aku lek mburine tutuk omah. Karku muring-muring jange omah iki tak obong kok ana kene moro. Aku koyo lemes koyo leleh ngono
0: lho. Oh, jadi ilmu-ilmuan wong urip iku gak teko ilmu lho. Kok nek lagimu sopan lho. Tetep tak sawul. Kon teko njowo wis bengok-bengok welut putih sing iki putih. Aku ngerti nek kon nyemoni aku iku. Mesti kon ngilokna aku.
2: Dadi kurang sopan.
0: Kurang sopan. Kasep. Hah? Mbok mangop kok kula nuwun kula tak hormati kon.
2: Lho mesti kasep tapi lak sopan ta.
0: Tapi wis kasep oleh mung kula nuwun iki mang.
2: Dadi saking kasep terus gak ana ngono.
0: Iya, kok mau coba wingi ya tak sauri iki mang.
2: Oh, kon niku lori pandan temen iki dhewe pandan, kula ni pandan.
0: Apa itu?
2: Pacet mbuh apa ni pandan pacet wis karo. Pancet ae. Wah, ya apa kapan? Bayar 5
0: ngene lho. Mene jam 09.00 rene.
2: Wong mau kurang jam 09.00 teko.
0: Pas jam 09.00 rene. Kurang ya tak anteni nanti kliwat iki ilang.
2: Eh?
0: Tak kenduk ilang ngono ae.
2: Iki gaden ta ya apa iki? Kono barang ilang barang.
0: Gak apa meneh kok nanti eling nomere. Gak apa-apa, nanti gak eling nomere terang ilang.
2: Ya wis 5000 ya.
0: Ya.
2: Menit jam 09.00 ya.
0: Jam 09.00 persis iki ya.
2: Ya jam 09.00 kurang sak menit aku
0: nanti tunggu. Iya. Kliwat sak menit ilang.
2: Aku tak nginep kene mari wis. Iya.
0: Lah nek kon kuat nginep kene gak apa-apa aku.
2: Lho kuat apane?
0: Nyamuk ya kayak gini,
2: mek tinggine. Ora boleh ngingoni nyamuk aku ndok
0: kene. Mangkano, kon nek kon tinggal mulai tinggalen. Kurang 5 menit tak enteni. Jam 09.00 persis tak bayar. Kliwat sak menit ilang ngono ae wis
2: gak apa-apa. Ojo ngono aku dah, aku mari mbanting wong ping telu
0: pisan. Ojo ngono ta lo.
2: Mosok gak krungu kabeh padha sungkan padha wedi. Bapakku tau ngideki cempe.
0: Kon orang uring ngono elek lho. Enggak
2: yo.
0: Iya ya.
2: Tak
0: ganti lho. Ha, ngene ae pengapusane Kertolo iki. Pokoke tak omong enak ngono ae wis nurut. Atik safari rene, gentar tak atur ngono ae wis.
3: Nuwun.
0: Aduh. Aduh.
2: Lho. Ono iku lha apa kucing anakan pun perkosa.
0: Aduh.
2: Kan ngerente kucing turu kok iso dicetoti iki lho.
0: Sopo iku?
2: Masa pernah iku panggling aku sih, Cak?
0: Lestari ya, Pak.
2: Oh, lestari, lestari.
0: Lah iya sapa iku?
2: Oh, aku safari kanca peno.
0: Oh, safari.
2: Iya.
0: Mlebu ori.
2: Pernah iki lara ta?
0: Duri, selong dina Jawa aku gak ngantaruan.
2: Aku gak mentolong dulu pernah iki, Cak.
0: Soalnya nangis nih.
2: Kok aku nangis dulu pernah ngurusan enggak?
0: Apa?
2: Mikir tambah aku ngeselong.
0: Mungkin belakang lorong-lorong, aku gak aku tak mau kenal oleh-oleh, tak mau ngomong ke
2: kamu. Ini lorok temen dah.
0: Lorok temen aku kiri.
2: Apa nih sing lorok, Cak?
0: Lorok aku gak terlalu macam hari.
2: Iya.
0: Kakar-kakar yang tak rasa no.
2: Loh, si kili ke anyep, ketengnya anyep, bulu nih setengah kecut.
0: Aduh, cok mana pori, aku temen lorok deh.
2: Kita pijetan nih, gini si kili gini.
0: Kurang
2: iki ta?
0: Oh,
2: iki dada iki.
0: Kurang ndukur titi.
2: Oh, pundak iki.
0: Ya
2: apa rasane?
0: Ya iku enak iki terus
2: mari. Penak iki opo? Kok loro

0: Langsung cuci.
1: Atau adem ya?
0: Iya.
1: Kenapa lah isu?
0: Walah isu itu sing enak itu.
1: Hah?
0: Atau enak ya tangan.
1: Wah pernah gue ganggu ini kru ngomong penuh.
0: Menurut jari kan takut para isu itu enak ya tangan tuku.
1: Oh iya mancal kemul gitu ta. Oh pernah itu. Ini loh cak. Cacana aku ini kok gak perlu nih. Jangan ngomong titik ambek penuh.
0: Lu masih akeh gak apa-apa pokoke pernah ri.
1: Ngomong akeh kok peno lara jare aku iki mribeni wong lara.
0: Gak ngomong tak rungokne ae.
1: Masak peno gak rumangsa sih ambek aku iki.
0: Oh, wingi lan iki kota.
1: Iya.
0: Oh, iki aku digawa anu. Digawa kadrisan.
1: Lho, apane sing digawa?
0: Genteng.
1: Kok iso nang genteng-genteng iku?
0: Jare kan pesen kon ngentek kadir genteng iki kabeh iku.
1: Ora apa nang genteng sik jemuai kalau jemuai esuk masuk lali peno.
0: Oh, aku durung lara iki kolakan.
1: Iya, Cik Waras, paran peno liwat ngarep pomaku. Peno tampir terus peno mampir ngono lho.
0: Ya mau ngomong iso buku pon iki ya.
1: Iya.
0: Lah ya mangkare kono iki tak mau kebenaran aku iki jangan tak jak rundingan yen kon iki.
1: Perkara apa sih?
0: Oh, mas sing lara iki lho jangan tak depno nang jenenge.
1: Enak ya aja di depan ngalah aja depan ngidul. Depan mendukur dadi lawange nek ndukur peno nek mlebu sik kaya karambol.
0: Male kok jebakan ngono male ya.
1: Kok peno iku tata neko-neko jawabane. Oh, wis saiki ngene ya secara terang-terangan ae.
0: Iya sih.
1: Dhuwit 2000 sing peno utang iki kok wis ana ta?
0: Mentolo kan aja aku iki. Mentolo ta aku kaya ngene kon tagih iki.
1: Lah peno duwe simpenan sapa ro?
0: Nek aku simpenan ngono dhuwit durung kobrak nyambangi sian.
1: Simpenan apa?
0: Ya yumu. Ana kok macam-macam
1: sih. Wah, pon lagi wis ngenteni dares muri nang mati ngono bae.
0: Anak kok pernah tekun naik-naik aku ngene iki sekarepmu tadi.
1: Oh, pernah iku gak mentolo iku eling-eling dhuwit iku ana perlu ne.
0: Iya kabeh dhuwit iku perlu itu kono kacang.
1: Ya ta, pernah nek dhuwit semoyo kapan?
0: Ngenteni sak waras ku ngono iki.
1: Sak waras sih.
0: Iya.
1: Ana pernah mati.
0: Ya wis engko nang yumu kono lak disauri.
1: Oh, wong yo gak melu utang kok nang bintang yu iki lho, kok. Ya wis gak apa-apa.
0: Sing mau mati ngono seneng tari kok aku mati iki.
1: Ya, gak seneng sih eling-eling kelangan kanca.
0: Lah aku mati yumu lak rondo.
1: Ya wis nek ngono ya wis aku nek waras penah aku tak rene ya.
0: Iya, iya. Wis ta pokoke aku gak esuk gak sore ono wis tak terus nang omahmu.
1: Iya, sebab aku duit penting lho iki.
0: Iya, iya wis ngerti aku.
1: Tak ngene lagi ya.
0: Iya, iya.
1: Nek nang waras no.
0: Heeh. Kok gak dirokok iki?
1: Pernah ki apa? Pernah ndelok aku sing kana palen ngono ta?
0: Gak ngono pek menawa kon gak rokok kok tinggal lur ta apa kon?
1: Ya apa re wong aku dhewe ki mang wis gak rokok kan kok njaluk rokok. Lah pernah kirane duwe celana masem-masem entas selange.
0: Gelem kon bokong itu sian.
1: Ngomong pernah aku. Kan dhewe rokok cak ispuran ae.
0: Iya iya.
1: Tak bali ya?
0: Iya iya, gak waras ae.
1: Iya, wis waras.
2: Aduh mbok legone aku rek. Sapa hari ku wis gampang ae. Situ ini gak ngelih semayani situ ini.
3: Nun, pokoknya datang tak bunuh.
4: Loh Ken,
3: saya tidak pandang bunuh.
4: Loh ini aku loh ini.
3: Pokoknya datang saya tekuk-tekuk, tak lipet, tak injak, tak pukul, tak bunuh.
4: Enggak tadi sih, suwe-suwe tak pergi Dewi aku.
3: Ayo siapa saja mencampuri urusan saya bunuh sama saya.
4: Pompong dirong bunder. Lo pomong turun tekel. Lo melaju ae pokok.
2: Kudene yang ngono ae tek-tekan iki, Wan. Tapi sing kari, sing gedhe sing kari nagine iki. Enake saiki tak tunggu ae opo arek iki.

0: apa rek pancen yakin imbule temen. Loh, Ri. Ya apa? Aku waduh semuanya jam 09.00 arek. Waduh pancen pinter alasane bane.
1: Lho, kok iso pinter ya apa sih?
0: Lah wong warasi ngono gak nyambut gawe ya. Wong sehate ngono mbok nyambut gawe terus disarno kancane. Ya seneng ndoprek koyo barang rusak ngono arek.
1: Kok niku kon pikir temen ta.
0: Gak dipikir apa sih?
1: Terus kau nagi, terus keadaan yakin ini ya apa keadaannya?
0: Loh ya waras, ya seger.
1: Ngawur lah kan itu.
0: Ngawur ya apa sih?
1: Oh yakin loro nemen cari.
0: Oh ya kau yang main celek ngelokmu kan itu.
2: Rek, lo, Ri.
0: Loh. Apa? Mau nawir anu war?
2: Kupingku cek atut lah.
1: Kan itu lapo kan?
0: Lapo kan?
1: Lapo.
2: Aduh. Wes aku rono, tak yakin. Pumbung durung.

0: apapun saja mau menyampuri urusanku, akan ku teguk. Pembung durung ditekuk, yakin saya kumat, Rek.
1: Ini ini gak gaya pekoro mana tau, gak apa-apa kok kumat ini.
0: Lalu.
1: Ya, kumat panjang ini, nemen ngerogoh bareng.
0: Ditekuknya gak sepiro, akan saya bunuh. Gendeng kumat saya ini.
1: Loh, saya ngomong gendeng itu menoloro biasa, wong ngerogoh biasa kok.
2: Arek lori lah, bodoh gak eplengnya kabe tau. Wong arek waras, seger semua jam songo kok. Jadi,
0: ditekuk-tekuk. Bento, eplek, bento, wes. Saya ini kumat.
1: Loh, kumat apa?
0: Kumat gendeng.
1: Kapan dia yang gendeng?
0: Mangan meja lu, tak separuh lah, wisah.
1: Wah, kau lu.
2: Aku yakin mangan meja lu.
1: Apa dani raya, apa yang mangan meja?
0: Jomongnya. Ini bang, kau kegeran dari aku. Perlu hati nyata noron.
1: Ya apa lo?
2: Nah,
1: ya
2: apa?
1: Tetuan, ayo. Aku mbak Cik gak gendeng ya.
2: Bes, nginai. Lek banyak nih yakin aku waras, ya. Awak seger kon kena saya umbe aku.
1: Ya, tapi sebaliknya.
2: Ya.
1: Nek yakin aku waras, aku keadaan loro.
2: Ya.
1: Duit mau nawar, duit kartolo. Tak jaluk, tak pek.
0: Sebaliknya aku yang ngono. Nek aku nguk sopo yakin nguk tak parani ya. Nek kartik gendeng utawa kumat. Kon bayar aku rong ewu.
1: Ya wes.
2: Iki lak totoan iki.
0: Ayo apa?
2: Gak oleh totoan duit gak oleh iki.
0: Gak oleh.
2: Durung mari. Lah nek gak durung oleh wis totoan kaget torok lak iki nguk. Wah wis ngene adine tak naik.
1: Ngono
2: ayo.
0: Ayo.

0: apa dek?
1: Ya apa kabar arek-arek?
0: Wes kabeh
1: kecekel. Masalah.
0: Kecekel pengen apa sari kabeh, Cak?
1: Aku sekedir-kedir ya, Cak. Delok nambah aku sampai munggus-munggus ngene arek.
0: Tolong ae ya, pertama lagi tak janjeni ya aku. Jam 09. Jam 09 kurang 5 menit tak anteni. Kurang sak menit tak anteni. Keliwat jam 09 ilang, wes. Berarti Kak, karena gimana?
1: Mulai arek.
0: Mulai. Safari teko. Aku ora pengen safari. Safari ngono kanca ngomoro do nolong so titik dekne tambah gak iso kan. Aku iki bapak loro dik, ngroko kok pakas.
1: Malah mangkane aku mung kok krungu wong renteng-renteng wong sampean tadi.
0: Iya. Bareng safari muling kuwi jadi aku bareng safari mang ilang. Malah tak jaluk rokok bareng safari gak duwe.
1: Lah perlu iki kok bangetan cak.
2: Ata esu-esu eling wong gendeng dhewe aku. Ya apa kin? Ata tak ewangi bunga-bunga tetak enak-enak anae. Jane susah lho aku sumpek mikir dhuwit iku.
0: Toh lho.
2: Ya apa jam pira iki?
0: Jam pira iki?
2: Jam 09.
0: Liwat pira? Liwat pira?
2: Lho iki jamku tak sing mandeg iki rek.
0: Jammu sing blakrek iku gue iku iki liwat 3 menit piye iki?
2: Oh masih liwat 3 menit jeneng kanca ki. Nah aku lak ngesakno karo peno ta.
0: Aku wis janji mbak awakmu lho. Tak sauri lho. Menit jam 09 persis teko. Kurang tak tunggu pas tekomu tak sauri kliwat titik ae ilang berarti yo.
2: Desok ini kok anjene ono undang-undange wong utang ta.
0: Lho, wis ono 3 wulan iki undang-undang ngono kuwi san.
2: Wah, yo gak ono yo karepmu peno dhewe rasane.
0: Iya, iya lek karepmu dhewe anjene.
2: Oh, iku iso ta enggak lek ana yo gak apa-apa pokoke
0: ngono ya. Ah, ngono iku.
2: Aku tak nang mburi aku anggap kabeh kate adus.
0: Ono kabeh adus satu usul mburi.
2: Ono jadi nggih.
0: Ono komplit.
2: Anu, cidhe apa?
0: Plastik.
2: Oh, plastik.
0: Iya.
2: Gue nang tak timbo oleh larangan, tau aku nimbo gak lebat.
0: Nang jeding kono nek kono jeding jeding ku terus seneng.
2: Kan ya gak lunyu ah.
0: Adem banyune
2: bening. Duit apa-apa pokoke duit
0: apa-apa. Iya iya.
2: Ya, tak amburi aku.
0: Heeh.
2: Yen.
0: Aduh.
2: Loh, durung waras ae.
0: Ri.
2: Cek cintai loro nang peno iki lho.
0: Embo awak iku terus diber-ber loro ri.
2: Cek tambah nemen apa saiki wis berkurang loro ne.
0: Cek dari ri.
2: Oh, tadi pernah lara ya?
0: Lara, kan delok ya apa? Aku kira delok rupa aku ini delok.
2: Iya, tambah sulit, tambah kayak kulup ngulur ya.
0: Mangkanya sih.
2: Tapi pernah gak apa-apa?
0: Eh?
2: Pernah gak gendeng?
0: Siapa sih ngomong gendeng ini? Sampel ya apa?
2: Lalu, tapi gak apa-apa ta?
0: Gak, ya harusnya ini no, masih jenis-jenis ini.
2: Kecekel aku temen di hari-hari. So, tadi kapan pernah kayak ini?
0: Ini di
2: kapan?
0: Mangga ini tang dulurku sing keluar kota iku rene. Engko sore rene pengen aku duwe.
2: Oh, engko sore.
0: Kok ini sampe duwe iku luwe teko utangmu kok entak tel.
2: Ngomong yo ngono sing tegas ta, ngomong aja cuman cemplung.
0: Gak padha.
2: Besok tempe sore dele, kapan pernah dadi mendolan iki?
0: Kono loro banyol iki.
2: Lho, ya gak banyol sih, aku ngomong sak temene ta no.
0: Duh.
2: Tapi pernah gak apa-apa ta?
0: Gak.
2: Ya wis, tanteni njabat dile ya. Tanteni njabat dile.
0: Ya wis tanteni.
2: Iya, iya.
3: Mungkin
0: ah, siapa datang menyampur urusan saya bunuh sama saya.
3: Gendeng siapa hari ambil kertol lo.
0: Loh, hei, ini siapa?
3: Loh, kok ngomong dong?
0: Aduh,
2: atus.
0: Datang saya bunuh ya.
2: Loh, kok pokoknya nih.
0: Loh,
3: kita boleh ngomong.
0: Loh,
3: kin.
2: Halo.
3: Oh,
2: ayo, ayo menawar cilun. Ayo, ayo menawar cilun. Datang buri, datang buri. Ayo,
0: kenal lagi
2: apa-apa. Lewat.
0: Iki kartole.
2: Kartole, kartole. Iki
0: kartelo sih.
2: Lho. Mau marah saiki ngrogo. Ngarep karambol yo.
3: Ayo, saiki ning sire kabeh yo.
2: Ayo.
3: Kenal lagi apa-apa.
0: Ayo. Lho, tak bunuh kok nang cilun-cilun aku.
3: Heh. Prek, prek, prek.
2: Wah, yakin rek. Benar yo lara ta?
3: Ayo ini kumare loro ayo dijak nang mburi nang digawakno kancinge lawang diepuk tengel ngono.
0: Kono iku cuk ngono pok war, kono iku dhuwit 5000
3: gepuk cengeng ngono iku. Kono iku semoyo. Sapari sing teko mrene kon. Aku sing mrene kon apa pi gendeng.
0: Ngerti yo, nek aku sampe kon tagi gendeng. Ditagi Kartolo tak pas jam 09. Ditagi sapari aku loro. Ngerti yo, gak ono sing tak gawe nyaur.
2: Nah, ngene iki lho, nek dipercaya mongane lho.
0: Nah aku angkati nolak kon mentah-mentahan rumus aku dihutang duso aku. Jadi cara aku yang ini iki
2: kanggo
0: supaya kon njuk
3: nake. Tenonge di lumah nomonge di lumah.
0: Ambean kon iki lho rek wong aku sing dihutang gak kroso kon kok sing utang kok gedebak-gedebek ini.
2: Oh wis suwe nek sing utang mah gopo sing dihutang. Nah iya. Gak repot iku suwe. Wong utang nyaur yo kuwat sing sing opo iki?
3: Omong
2: amun. Kae kok ngono ta karepe semboyane ku?
3: Iya.
2: Oh, semboyane elek. Dadi lek gak duwe wis gak kok sauri gak apa-apa. Aku ngisakno bare peno ya. Wis susah-susah tak bebasno.
0: Ojo ngono.
2: Iya tak bebasno.
4: Kan iki ikhlas.
2: Kak.
4: Duwe wis ikhlas.
2: Kan petik cilik-cilik.
3: Peno kok ngomong amun iki. Iku jane ngomong
2: blak-blak. Lah ana petik cilik-cilik lek 5 lek wis.
3: Aku nilai batin. Oh, 5000 wis ojo disaur. Wis gak apa-apa ya.
0: Iya.
3: Iku
4: medal istimewa. Kau dia punya medal.
2: Kau ni medal di kau.
0: Medal kau orang aku kiwar. Lo gelak kita kasih lo ngelayangi kau ni.
2: Kau ingin lagi? Duit rongnya ibu gua jarang ni kau cai gua tak bebas noyong enggak ya.
0: Iya.
2: Kau mak yo isinya oma iki. Ono apa tak gawa.
0: Ane kontak kok
2: gawa. Iku arep tak iso apa? Yakin kumat mana apa yang guru kumat iki? Hah? Ya iku mari saurna aku.
0: Hah?
2: Saurna aku.
0: Wong iki mentolo muri kok niku.
2: Wis yo peno gak perlu susah-susah yo, gak perlu yo. Nek perkara perlu iku gak perlu.
4: Aku ngomong apa?
3: Perkara utang.
4: Gak perlu, gak perlu.
3: Kanca-kanca gak peno sauri yo sing ngembang pawon ta, Cak.
0: Oh, do mawon iki.
3: Nyawang-nyawang lah.
2: Sawang pinter paribasan
0: ya wis aku dhewe yang ngene nerima atas pengertianmu mon bebasno utangmu masih ya kon bebasno aku iki ya ngarani kanca ya gak terus tak gak tak mikir urung gak bek momene-mene aku ana rezeki kon tak sambangi nama.
2: Nah carane ngene cak peno nek iso nyaur brek iku ya diangsur lah cara menyicil
0: iya
2: aku ya tak tompo ae pokoke lak putus lah utang iki
0: anak kon gelem tak pecicili aku ya gelem ae iki.
1: Katanya kebacut iku tak takon
2: kok lek
1: anjane. Iya, tak kok nyambut gawe, tak pengin tenguk-tenguk, lenger-lenger ae. Nek nyambut gawe iku mbok kaya titik akeh kok lak yo ayem sih wong rumah tangga iku
2: ngono kan. Kita ge wong kan ono ngitung.
3: Nek wulan ning gak nyambut gawe.
1: Ono nek 5 tahun.
3: Lah iki opo? Iki lak ono pembangunan proyek. Tetek Wonokromo.
0: Ngelamar ngono gak ketrimo
3: kok. Ya ngelamar lah apa? Lemu-lemu ambek ngecok iki wis tetek iku.
1: Ngomongku Mas.
2: Sampai mau kecemplung tau apa?
0: Kon tarang nang proyek kon nglamar iki nek podhae kon nang kon aku ngemis yo.
2: Kondisi-kondisi tak pernah iki kok gelek-gelek utang iku nek pengaruh apa ya sakjane.
0: Ngen lho, Ri. Aku iki kena pengaruh dolen yo enggak.
2: Jare pernah selalu ngerek terus.
0: Heh? Ngerek ngono enggak. Ya cuma tak gawe dasare koyo ya apa kok ngedagang ngono lah.
2: Iseng. Lah kula mbok kula sing bener, kula usuk iku gelek rugi, aja kula usuk. Nggo dikom nggo kali kali banjir duwe ilang ya.
0: Katut usuke.
2: Sembarang iki ya prakteke munawar iku gawe.
1: Lho temenan.
2: Nek utang akeh gak perlu susah-susah. Gak iso nyaur, syarat mulih nang bangsa. Gak mulih setahun.
3: Gak minggat aku. Koyo aku ngene lho, Cak.
0: Iya, iya.
3: Manusia hidup harus pikirannya ya, pikirannya yang digunakan.
0: Jalan kuduan.
3: Iya, iya. Agaknya wong wedok kekurangan belanja nekat nyambut gawe, kula bengkuang, bangkrut.
2: Lah lek aku bondo swara, tadi masih swara lek ditemeni, ya oleh duwe. Aku iya, iya. Aku masih swara sembarang iso menyanyi yang ngidung ah.
1: Lho iso.
2: Termasuk kan iki lek anu kesenian.
0: Lho iya kesenian.
2: Ngidung. Kok iso ngidung? Lah gak iso kepen jajal lah.
0: Lho nek aku ki burun opo ora masih aku ndek utang
2: aku. Lah nek diburu telu.
3: Iki aku cuman karo tolong ngomongi sedikit tak ngono. Ana di seni ya?
2: Lah ana seni.
3: Mulane anak ning sore tetep.
2: Ah, iku tak tabok perayaan ngono rayane. Wis gampang kok perkara iku golek kepindruh suaraku yo. Aku nang rolak sing jero yo. Ngidung nisor rolak yo. Marono banjiri teko ya.
0: Wis saiki ngene ae. Nedun rimo atas bebasane utangmu. Cuma saiki aku sok awakku tuku enak. Ibur nopo aku iki. Jare kon isuk ngidung.
2: Wis gampang kok lek perkara ngidung yo menisore nanggonku. Wis ta.
4: Apa ana apa?
2: Wayahku kumat lho.
4: Kanego.
2: Aku ruru anak kowe gak tau ati ngidungi peno aku.
4: Ya yes, yuk ya. Pira-pira nek kesalahanku yuk. Sebab aku iki mang nagih iki ya gak ruru peno.
1: Wis salah kudu peno, tak peno jane Dik,
2: sak iki. Iya,
1: ya
2: Dik ya. Ya aku nyun pamit Kanci Sisanti Jaya-jaya Wijayanti lebur ing dening Mas Tus.
3: Kanego. Apa ya dene ana keluputamu ya ayo. Aku ya njuk sepura lho
1: Nek. Ya wis kata.
3: Pira-pira nek kesalahanku aku njaluk dhuwit 75 kok sing.
2: Belok akrak ae. Ya wis sak ya, yuk.
0: Ya ya Ri.
2: Saiki nek peno.
0: Ya.
2: Duwe kesadaran ngono ya wis tak enteni sak duwe-duwe.
0: Iya iya Ri, jan terima lho ya.
2: Aja ngoyo-ngoyo ya. Ana sauren gak ana ya dal-dal rek penes itu.
1: Ya ya kita aja kuatir.
2: Iya tak tinggal yuk.
1: Ya ya. Ayo.

Wikramastuta Rama Sidem Wikramastuta mring wong jagat karana sirang tandha kawujaning Bisana sono sinawung lang lopes temasus kantun lambang gudu sinantur tutur katilo tula tulak melap den baradya winusita upama pramiskara karo lujudung ing jaman purwa dinar ditameng laloto manggoto kepasar ning gupita kang pun renggeng pralambang matumpo-tumpo narma panggung panggung panggung sang murweng koto sebebiar demadining wayang purwo babakaning kundoli narik luhiting boso dungeng kuno ngemusu rosro ninarasa ya karaos mulat saliro kang rosso wani purhing diri rosso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwe musri nakup caim cari tulo bejewus gemelar jeruning pagelaran yukus jatin amriksani pagelaran ringgit purwo suryo condro darum yang kartiko pinurubo kudrating kawoso sahiratri yang idri bawono purwo tekeng tuksino gilir gemanti teman tadi petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad Ketukulan kangkar temangkar krusi rambun bila jawab pating kerembia Dadyo padangin kutu-kutu walangat toko buron wonom yang buron toyo Dadyo beranaan tanpa wijalan Padang terawangan nari sanggi bangrawi Ingin asam merbahani jagat Mungguin jagat witang duk mungup-mungup Mungguin hanggeran yang kukir abang merengangah Lamun kaeksi ayah dilat dilato bumi Soyo dangu Soyo dangu sumunu sanggi bangarko katusno belakangan kering abang ismu jenar kabar bawah nari sanggi bang basonto tanemdu katoni juruyuruyu hamangku gunung ingin biru moyo moyo pucuin gunung kenemulan gendanu kasiring prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawes dangu selain kaulo dasi dene rasang upaya buga garap tegal sawai anglur seluruh tanah berdete sinambi sesendonan sesindenan mikul karo lukune hanggiring raja kayane samene ana pinembagan somor wangi sang ibang arkoso ya dangu saya inggil katus nari jagat pus katun meluk tuning ing kiblat papat loro kidul wetan kulon senari jagat kang samrubil biodo rebut tejo rebut kekuung parandiri tatan ono yang kemadani kekuunging padukuan yang peringapus nadana mengujud padukuan parandiri kati arjo ayem tentrem kawulane matsin amatan doyo dinayan tunggal cipto rosso karsolan karyani diso-diso banjar dowo ijeming karang kitri katingal jagung puh meledung-ledung rombok terong, robyong-robyong ui gembili sak kendi-kendi patut lamun kenario patut ladan bila poro kaulo sabar dukuan peringapus samyo gemi nginyo ulah tetanem milo datra mokal lamun panci pendak kolo mongso us mangsa ning panen katingal gumaran gong sanggian ning poro kaulo sabar dusunan ingin samyo suko, suko, pari suko, mangun sukaning manah. Sapinggiring padukuhan, wonten balumbang, oning. Dadyo padusaning poro sumirat, padusaning poro kawulo, kumricek kang toyo, anjok ing pepanjuran. Dadyo pasabaning poro satu mino, bader pari wirawiri, ulam tawes angu jiwat kenes. Karyo sengsem kang samyo tumingal nalika semanten sinten kemenangka dadi kegunenganing padukuhaning pringapus mriku to warnane atmajaning kelurah Semar ingkang wuragil nenggih ing ngawasta Kiai Lurah Bagong ya sang cepot ya bawur najan ladu gejul kumarucul
pos kondang lamun kladuk wani kurang geduga parandine mangke binarjo dring sagung para kawula menawa tadya kami tuaning padusunan pringapus krana gunya wasis manata karukunan tuwin hadamel tentrem ayem ing padusunan mila nadyan dugal ku arisan parandine tinresnanan dening sagung para kawula sak padukaning pringapus Arisa juga Lura Bagong nedeng lelenggan madyaning pendhapi alit bali wis maning Lura Bagong nalika semanten kagiyat kadulawekasan dupi mulatrawipun ingkang rama nenggih Kilurah Semar Badranaya sumawon ingkang raka Kilurah Nalagaring sumawono Kilurah Petruk Kanthong Bolong jroning batos hanggung bombong dene ingkang rama iwah ingkang raka sampun kemareng rawuh madyaning padukuhan pringapus panjenengan mangke Kilurah Bagong datang kemareng amadhar pangandikan amung sakedap-sakedap angunjuk sakedap-sakedap adahar ing jawi andher mlebar sanggen para kawula padusunan megambir mlebar yaya samudra datan tepi parandiring mangke datan wonten miyos sing pangandikan pidhem jinem madyaning padukuhaning pringapus kaprebawan wingit wimbaning Kilurah Bagong nalika semanten anyareng swaraning gamelan gethok-gethok biyok kang tanpa gendhing mangambal-ambal ing antariksa dadi katondo bilih sak mangke Kilurah Bagong ngarsa medhar pangandikan dadi kemanungjeling Kilurah pangandikan Kilurah Bagong dereng kabibaring lisan

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak.
2: Perjuanganmu ing babakan anggen kula ngesuhi para kawula sak padukuan ing Pringapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken, bangun teras, terusaken, dipun terusaken krana sakadhang para masyarakat kawula sak padukuan Pringapus menika kanyata. Menika tasih setuju menawi kula menika tetep madeg minangka dadi kami tuaning padukuan Pringapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak.
3: Iya.
1: Haniki sing kula pacak dadi mungsu kula bojo kula, Pak.
3: Oh, iya.
1: Supaya sah ing samukawisipun.
2: Kuwi tegese
1: lek mau meranata para kawula kuwi apik,
2: ngono becik.
1: Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawula-kawulamu.
2: Ya ra,
1: nggih, Pak. Ning gon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teko. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teko. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik. Mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda.
2: Ora.
1: Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mekaten, Pak. Nah. Intine pun kula njeneng nyuwun pangestu kaliyan Bapak Semar. Tak pangestoni. Kalian nyuwun probio. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk probio aku. Ngerti bile kula menika mboten gadahi celengan, Pak.
2: Iya.
1: Ngerti bile kula menika ugi nyuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat anggih kados pindu.
2: Pundi
1: malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dateng pembangunan pedukuhan Pringapus. Ngeten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak.
2: Iya.
1: Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula.
2: Iya.
1: Sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki.
2: Wong tuwon melek teko saka iki tekan suk November ora mudar ya ning ya.
1: Ayo aneh-aneh ora. Sambi nempleke gambar-gambar, Pak.
2: Oh. Lambangmu apa le?
1: Yamaha 75.
2: Loh.
1: Si. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mangku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki.
2: Oh, mergo apa kok gambari montor?
1: Kita harus bergerak cepat. Ngono? Membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku gak kabar montor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-ndi. Tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-ndi. 75 wis dadi tembung truk T tanggap ing samu barang lir. Usaha wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane. J jiwa besar. Usaha meneh, usaha wis ping pindho. Hasilnya akan kelihatan. Langkah pertama kita memajukan masyarakat. Inilah pemimpin yang luar biasa. M Prei. Loh, M Prei piye maksud e? mengasuh.
2: Iya.
1: Ayo kita bangun desa kita.
2: Wah, edan. Kowe ngopo Emir? Tangane kaya ngeplek idoro ngene.
1: Ngeplek idoro ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono,
2: dadi iki ora baen-baen, Pak. Mula aku ndek niat bangun desa. Nek ya kuwi apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya iki lagune Roma Irama. Oh, Ndeng. Sing tegese?
1: Heeh.
2: Kuwi ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong terus bangun intimidasi.
1: Lho.
2: Intimidasi ki piye maksude kok? Pengairan lho, irigasi. Intimidasi ki pendekatan. Oh, Ndeng. Irigasi.
1: Heeh.
2: Orang bangun perkara kuwi, ning sing tak bangun kuwi la batiniah, Pak.
1: Batiniah.
2: Batiniah. Bapak paham ora kata-kataku?
1: Paham, paham.
2: Mergo bapak nun sewu SDM rendah.
1: Iya.
2: Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omong SDM rendah ki ora nyambung. Eh, nyambung aku ngerti. Karepmu bangun batine para kawula. Bangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho, rukun, tentrem, gotong royong, manunggal, nek susah ya do grutuk marani kabeh, nek bunga ya ora dhewe grutuk marani kabeh. Kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek sayeka apa tro?
1: Projo,
2: projo, sayek sayeka proyo, proyo manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud.
1: Bener kok. Wah, seneng aku jan. Teka aku ngene iki tak kira nek ana rembug apa, biasane kuwi nek ngundang kakang niki mengan ngile dhuwit.
2: Akhire mengko nang kono, Tru.
1: Oh.
2: Iki lagi omong-omongan kok
1: jeloko iki.
2: Aku wis wis omong sih. Ngono lho.
1: Ya ya ya ya ya ape ape ape. Terus piye, Gong?
2: Ayo aku mau, mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan.
1: Carane?
2: Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan. Bahwa
1: ya.
2: Nek kita itu satu negara.
1: Ya.
2: Sak negara awak dhewe kudu urip marsinamatan. Awak entuke apa ta wong congkrah? Ngono ta, Pak? Dusunku ki upama ana congkrah, wis kecekel wonge, Pak.
1: Weh, sapa sing marahi sebabe?
2: Aku. Kok malah kowe dhewe ki? Nih saiki wis tak sudo.
1: Iya, iya.
2: Tak sudo aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan.
1: Heeh.
2: Supaya kabeh ki iso manunggal tetunggalan sayo rukun rukancane. Ya Mas wijarane.
1: Tekan nyinden barang malah.
2: Ngono lho, Pak.
1: Ayo, ya. Apik to, Le.
2: Lah terus saiki bapak tok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak.
1: Oh iya.
2: Sing jeneng anak nek ndek karepan tanpa dongane wong tuwa. Ampok nganti sirah dinggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrapaku Gusti Allah katon.
1: Bener.
2: Bapak iki tangan tengene iki sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu, tidak akan berlaku.
1: Weh.
2: Iso u kabeh ta, Tru?
1: Heeh, pinter.
2: Ngono lho. Dadi aku bapak rawone tak suwuni pangestu. Angka loro kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon.
1: Setan tenan.
2: Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun tiga, Mas, kagem bapak kula.
1: Ora urung dijalukke panitia.
2: Sing gedhe pangapuramu, Pak, gulaku entek.
1: Weh. Ya wis ora apa-apa.
2: Tak suwun ke panitia ya, Pak. Engko diwakilke dalange sik mangan.
1: Ya iya wis ora apa-apa. Ora apa-apa tole.
2: Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya

0: Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa kuwi ora darwa ing dami, darane saben dina ya pelem pertangga jiwa jambu diponirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Ah saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene, Mir. Waduh kok balik meneh. Konjur Mir meneh, wis ben rapopo. Piye, piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apusnya do ngandake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine, mergo kaya anak Semar, Semar iki dewa. Asline heeh ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa meng gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen cerita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu. Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono. Engko dikira aku kuwi wong ora tanggung jawab. Ora iso meneh wangsulan sing biyenolo garek pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong diendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene, wedian. Oh, berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah ning kene iki? Ah, kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana adi kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek diomong Bu Agung kuwi aja sepelek karep wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti. Mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi ra wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa, aku moh wong jejerku ki mung menungsa. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampeyan asline tetep dewa. Ya dewa ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan ra aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipestekke ya wis kepiye meneh. Ah sebabe apa to, Pak? Weh, nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Ora ndek dulur. Ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude ndok.
1: Waduh. Ndok.
0: Banyak apa bebek? Wis wujud endhog ngono wae. Lah, endhog mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejomaya, putiane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling orang rukun dhewe ming si Manikmaya, sing ragil. Senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejomaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo kakang Tejomaya. Istilahe gelut.
1: Masalahe
0: rasa takon perkarane. Kaludangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal Rama, kakang Ismaya, kakang Tejomaya sami panca bakah, sami peperangan. Amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning mergo Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama Pukulun buka.
1: Wae, diane. Apa ya critane? Terus
0: Rama Pukulun duka didangu Tejomaya Ismaya kok ngono pakartimu kok kepengin nyahak wonanging wong tuwa. Tejomaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pakdhemu Tejomaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme togok kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara sakpirangan mlebu ning wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki.
1: Isine gunung.
0: Separuhe ora ana,
1: gregas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak.
0: Piye?
1: Sing jeneng wong digegayuhan, kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, kuwi mesti ngerusak karo ragane, ngerusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi.
0: Iya, mula aku keluputan. Terus didukke ning jagat kene.
1: Nah saiki ngene, Pak.
0: Piye?
1: Aku nek njaluk tulung piye, Pak?
0: Njaluk tulung apa?
1: Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan. Bapak ki wis apal karo panitia kayangan.
0: Terus
1: bapakmu nggawe ning kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Iki piye iki? Gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu mengino. Mangino. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayo, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho garang piye iki?
0: Monggo kersane bapak pripun?
1: Petruk piye?
0: Kula ya ora ngerti.
1: Pun asa taren-taren. Gek cekak-cekak menyang iki ana uang transport. Slawewu.
0: Slawewu iki tekan Kendigong, tekan Kayangan kok Slawewu.
1: Pripun, Pak?
0: Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye?
1: Lah terus
0: adikku guru tak undangi mrene.
1: Weh lah iki. Ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba. Guru kan mrene ning aja sak murid e lho nak ngebabaki. Gurune tok wae.
0: Iya. Gurune tok.
1: Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuguh aku.
0: Iya.
1: Tak matek aji yo
0: Bagong matek aji pameling. Bathara Guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sak karemu.
1: Entuk karo orane ya sak karemu aku mung sak derma nglantarake.
0: Nggih, Pak, ngestake dawuh.

0: pancen kuwi syarate. Ah, nadan aku kudu ngelesot ning ngarepmu tak lakonane, tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso klakon? Jangan, Pak. Ojo. Bagong, menapa sing tok karepke klakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu ta?
1: Heeh.
0: Ojo. Wis, Pak, ora apa-apa. Aku ora ora diwenehi jambu dipanir malah ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk wacolonge kayangan. Angel soleh kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa ngrengsang linggis.
1: Arep babah kaya biyen.
0: Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Sedro, aku mangkel iki Raden Sandro.
1: Mangkel piye?
0: Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tredak-tredak ning bareng tekan pungkasane padha nyocok ning rasa.
1: Gong,
0: eh.
1: Iki dewa lho.
0: Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso.
1: Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe.
0: Wis, Man. Arwah dewa iki nek sak kepenake dhewe, bapak e kok nyembah. Aku ora eto. Aku ora mentolo, Dra.
1: Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong.
0: Oh, jagat iki dadi paseksen. Nek bapak e kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho pikulan.
1: Pikulun.
0: Pikulun.
1: Itu arep apa, Bagong?
0: Pun lho mboten njaluk jambu Dipanirmala, mboten njaluk pelem Dipanirmala jambu Pertangga Jiwa.
1: Lho,
0: kuwale. Wis, Man. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwale mbok, Man.
1: Lah kok kita malah sajake murino lan panjenengan ulun.
0: Nesu aku.
1: Lho, malah ora basa.
0: Iki bapakku ya, Bung Ulun. Kok member karo njaluk jambu Dipanirmala, pelem Pertangga Jiwa kok, Semar. Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ya. Aku mau nek syaratte anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon alon aku trima mundur wae. Kuwale. Lagune kuwale, Man ra palok sakarepku. Kuwale yo Man, aku kuwale yo nekat kok. Iya. Sok dileke kuwale ben aku yo. Aku ora trima. Ning sampean mang titani. Sampeyan ora menehi jambu Dipanirmala pelem Pertangga Jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampe nake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha?
1: Lho, kita malah wani karo panjenengan lho.
0: Sing tak wedeni apamu?
1: Yen ngono kita ora bakal ulun paringi.
0: Aku ngrudha paripeksa.
1: Apa kita wani karo dewa?
0: Sinta, kowe kita-kita kowe kita iso apa?
1: Wah, iki sing ora paham, Bagong.
0: Gong, kita iki kowe. Tak tanya modar kowe. Bapak ilang jenengke aku ngrekoso dibancaki barang ning diwalik kita. Wangun Bagong karo kita.
1: Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun.
0: Ulun piye? Sing ulun sapa?
1: Ulun aku.
0: Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru pa ulun.
1: Wis mau diarengi. Ambok rong jam iki kok ngene iki terus.
0: Wong cah ora dong kok dikandhani ora.
1: Iki basa dewa.
0: Oh, beda,
1: beda.
0: Nek misale gong arene ndi? Ngono kuwi aku nyeluk kita arene ndi.
1: Oh, berarti ora berarti aku iki kita. Iya. Nek Bendoro Guru kuwi ulun.
0: Heeh. Lah kowe? Aku kita. Lah jare kita aku. Sing positif to.
1: Pun, mboten ajeng aku, mboten ajeng ngomong kula, Pak. Mumet sirah kula. Sabanjure kita kepiye Bagong apa kita bakal tetep bakal njaluk jambu dipunirmula pramertangga jiwa.
0: Nek purun mboten maringaken, kula tetep mudha paripeksa.
1: Yen ono apa kita wani lan para Jawata.
0: Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa ta sababe kula ngeboti pramertangga jiwa jambu dipunirmula? Mergo niki kebutuhan rakyat pring apuk sriki kedukuan pring apus. Nek nganti kula ora iso pramertangga jiwa jambu dipunirmula ora entuk. Ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat.
1: Wah,
0: jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran?
1: Urung nembang kok wis saweran.
0: Aku mundur alon.
1: Kowe apal kowe, aku sedira nyetel kowe.
0: Oh. Kempol cawet, kempol cawet.
1: Cendol cawet.
0: Kempol cawet, kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut
1: kita wani karo para Jawata
0: sing tak wedeni awakmu. Eh Bagong sabar men, meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pramertangga jiwa jambu dipunirmala.
1: Ulun jabut nyawa kita.
0: Ah, jabutan ora wedi aku. Untul ora tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi.
1: Metu njaba yo,
0: eh, piye?
1: Metu njaba.
0: Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Lah metu njaba. Oh, kurang ajar kowe.

0: wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Eh, kae iki ora wedi ning kae metu ning plataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal ki mau meng gojek e. Dewa kok jak gojek ki ra iso.
1: Mula josok sembrono.
0: Waduh cilaka iki. Tru. Aku dewangi, Tru.
1: Ya.
0: Reng,
1: apa?
0: Aku dewangi ya. Aku tangane wis tekle ora kon gelut. Ayo ngantri lah ya ora tekan. Oh ditanono ora ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku.
1: Iya iya iya ya, ya, ya, ya sai aku lho.
0: Kowe ketoke cilik ora gelut trampil e.
1: Heeh.
0: Mun aku dewangi ya, Reng.
1: Iya iya.
0: Aku dilindungi, kowe pokoke tak dapuk dadi linmas.
1: Oh iya.
2: Jadi linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ini.
1: Sing penting getakane kok, Tru. Getakan ro semritan sing penting.
0: Nah iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Ah saya tak takon. Kau tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru metoke aku arep mateni karo aku. Pedoke ya, Pak.
1: Oh iya, iya.
0: Ya?
1: Heeh.
0: Anake Bathara Guru jenenge apa?
1: Bathara Indra.
0: Sisan kuwi petono sisan, Pak.
1: Iya, iya.
0: Terus liyane oke.
1: Penyarian Yama Dipati, Maha Dewa, Bathara Brahma, Bathara Sambhu.
0: Lan sak piturute akeh banget dewa.
1: Oh, ndelok turung kuwi petok sisan ya, Pak.
0: Wah, wow. Coro Trenggiling ngono. Mulih misuwi kok ora wangun to, Gong. Kok mung kewan cilik-cilikan Trenggiling ora. Arang-arang. Oh, cacing pita.
1: Ya iya. Ayo ora serem cacing pita.
0: Kuno ya, Pak? Iya, iya. Wis kono gak menyang. Kowe aku tak turu dikit. Ngono wis dewane lunga aku digugah.
1: Eh, ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab telo bakarane.
0: Enak kuwi.
1: Tanggung perkarane kok enak-enak.
0: Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok telo bakarane. Nek wis ora gateke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sok ngono kowe. Nek ora bener ki aku sok ora lega. Aku kuwi wis rampunge sok tak. Bener ora ya mau. Ora yakin. Hei Mamet tuan dhisik aku tak metuke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom petukno. Nek Bathara Guru sing maju aku sing metuke. Siap ya Trayo.
1: Yo.
0: Ora nggo gending. Slepek.
1: Oh ya.
0: Nganggo slepek wae tung entak. Jelala jelali.

0: matur sembah nuwun.
1: Iya.
0: Wis dibuka suasanane. Wis ganti adegan.
1: Iya.
0: Mau adegane jejer saiki wis adegan limbukan.
1: Iya.
0: Mengeti ulang tahun desa Playen ingkang kaping 158.
1: Iya.
0: Bengiki katimbalan sowan mrene. Didhawuhi dening pilihane Bapak Lurah sing nalika semono rawuh ning sudung awake dhewe lan uga pahargyan pungkasan rasulan ana ing desa Playen kene no.
1: Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak.
0: Iya. Dipapanake ana ing lapangan.
1: Iya.
0: Sing ora dinggo bal-balan.
1: Oh iya.
0: Ha iso toklek sikile nek bentuke kaya ngene iki.
1: Lah iya. Jarine lagi digawe kok ya, Mak.
0: Lah iya. Niki dadi PR penyane Bapak Lurah.
1: Yo
0: sing nyatane mau aku diparingi pangandikan karo Bapak Lurah. Pancen panjenengane isih dikersakake dening para warga masyarakat.
1: Yo.
0: Isih dipercaya dening para warga masyarakat. Nek tumrap aku mah kuwi dadi cambuk pamecut nggone tansah mbangun desa Playen iki bebarengan karo warga masyarakat sing dipandhigani dening para Bapak Lurah lan sak staf kelurahan kabeh.
1: Yo ngono ya, Mak.
0: Iya.
1: Tegese jroning pilihan ora ana sing daftar minangka dadi jago.
0: Ora eneng nok wis alhamdulillah.
1: Yo.
0: Mau aku kaget ngeragap wong foto karo putrane putri.
1: Yo.
0: Niki mungsuh kula.
1: Lho.
0: Anake kok dimungsuh iki piye? Ternyata ya kuwi mau nok.
1: Oh, ya ora apa-apa ya, Mak.
0: Iya, mergo nggo syarat gandeng isih dipercaya ya tetep kudu lumaku panjenengane nadyan sayah dikaya ngapa? Upama nuwun sewu wis kesel dikaya ngapa? Nek rakyat isih keparengake ora kena selak, ora kena indo, jer kuwi dadi panggilan kewajiban sing kudu dirampungake nok.
1: Iya, ngono ya, Mak.
0: Iya. Ora sang gagas awak kesel,
1: ngono ya.
0: Heeh. Nek nyoto kuwi dadi srana murah kapi sagung bebrayan gede awak dhewe ora kena selak. Ya wis kaya awake dhewe iki.
1: Iya.
0: Ora perkara apa-apa, upama Pak Lurah mesti ora lila nek bengi iki aku nyuwun Pak kula tak mboten mayang kula tak ngaso. Mesti ora lila. Arep aku diwene duit akeh ning aku trimo ngaso ning gandeng nuwun sewu kuwi panggilan wis dipercaya nglipur penggaling para lenggah. Mbuh terlipur utawa ora ning sing bakwis dipercaya dening para warga masyarakat kuwi aku mung wajibe sendika.
1: Ya bener, Mak.
0: Heeh, kaya Pak Lurah kuwi ya wajibe sendika.
1: Ya
0: wis dadi pengayomaning para warga masyarakat.
1: Ya.
0: Ya kuwi.
1: Ya.
0: So nek dadi wayangan neh.
1: Heeh. Tok bulan baleni rumangsane apa? Anggep iki sak kepenake dhewe ora.
0: Ndak supe kok ya, no.
1: Iya. Ya ora kok ya, Mak.
0: Heeh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi-mugi kanthi tanggap parsa desa Playen ingkang kaping 158 menika kula namung saged muncupaken asta kunjung sanipun Gusti sinambi wungon sedalu natas kados ngendikanipun Jeng Sunan Kalijaga.
1: Ya,
0: wong tugur sewengi iki bakal cepak bokor kencanane, cepak nugrahane.
1: Ya.
0: Wong seneng melek mula warga Playen ingkang semene padha mlumpuk ana ing lapangan padha kejaba mirsani wayang sing diaturake dening para pemerintah kelurahan Playen ning sing wigati monggo sarengan mboten ketang namung telung kedheping paningal muncul makan asto nyuwun dhateng resanipun Gusti mugi-mugi desa Playen pinaringana ayem ayom tentrem nir ing sambikala gemah ripah loh jinawi kecekapan moko menapa ingin dipun kajengaken para warga ingin dipun gayuh saged kalaksanan sing dijongko iso kelakon. Allahumma
1: amin.
0: Kene sing dikarepke ngono kuwi nok.
1: Ya
0: wis ujube wis diaturake.
1: Ya kok lakone malih.
0: Lah iki mau dirubung karo para mas-mas sing nganggo batik Pak Lurah ya dirubung. Ampun Semar bangun kayangan Bagong bangun desa.
1: Oh. Jane lakon kuwi eneng ora?
0: Ora. Kuwi lakon gaweanku ana.
1: Oh,
0: malah pas mau ki sedina ngedhek aku mau diwawancarai karo Mbak Ketsi saka Amerika tentang lakon-lakon tentang wayangan. Apakah Pak Sino punya lakon Mbak sendiri banyak? Termasuk iki tak critakke iki mau tak Mbak silakan menonton iki lakon karya saya ya mbuh. Ketemu ngakal apa ora sing baku sing baku aku wis berusaha gawe.
1: Yo.
0: Tahu lho ana sing nyuwun Semar mbangun SPBU barang tahu. Ora pecah ndase kuwi.
1: Yo, niki yo tak saguhi,
0: tak saguhi. Bagong gugat, Bagong kerido, Bagong takon bopo. Kuwi kabeh aku alon-alon belajar nganggit yo nyatane yo oke sing padha nyuwun. Lakon iki lagi tak lakoke pisan neng Bambang Lipura.
1: Oh.
0: Kuwi aku takon, nah nek lakon Bagong dulu takon Bangun Desa niku terus pripun? Wis pokoke Pak Dalang mboten kurang lakon pun sumangga karo lunga kae edan to.
1: Iya.
0: Ya tetep tak gawe. Nyatane bengi iki malah disuwuni nang kene berarti padha miyarsake, padha mresani, padha nggatekake.
1: Oh iya ya mak iya.
0: Mula ya matur panuwun tanpa pepindhan.
1: Ngono ya. Heeh. Ora tok tulis saben-saben lakonmu kuwi.
0: Men deling-eling karo sing padha mresani. Luwe-luwe kanca penabu, kanca wiyaga iki sok nek wis mbok pirang puluh tahun, pirang abad ana tukulan dalang dijaluki lakon Bagong Bangun Desa mesti do diparani. Pripun yen lakone Pak Sino nika mboten kula tulis.
1: Ha nah, ngene,
0: men dinggo golek dhuwit wiyaga-wiyaga kuwi.
1: Iya.
0: Kalau golek rokok. Tak critani aku ngertine ketukokno jarum sing.
1: Ya biasane ngono kuwi. Heeh, matur sembah nuwun tanpa mbok menok.
0: Ya.
1: Sembah nuwun ya.
0: Iya. Matur suwun.

0: cekap semanten Mbak Cangik matur suwun saking kula Supriyanto Jeruk Sari.
1: Ya. Pirang lagu?
0: Rong lagu. Rong lagu kok ming sewadah.
1: Ah iya.
0: Paling ora ya loro.
1: Ya wis ora apa-apa, Mak.
0: Heeh. Terus sijine iki kula Ari Firman penggemaripun Bu Cangik badhe nyuwun tembang Podang Kuning utawi Jineman Kandhek.
1: Ya.
0: Kakintun kagem sedaya PWKS wonten pundi papan. Saha kagem Bapak Lurah Desa Playen serta perangkatipun mugi Desa Playen tansaya ngrembaka maju.
1: Amin. Sing dijuwun ya ngono.
0: Saking perumahan Puri Langgeng.
1: Oh ya.
0: Wonten ing daerah Seono nek ora kleru iki no.
1: Ya.
0: Investasi menguntungkan di Kota Wonosari. Harga mulai 260.000. Juta.
1: Ya. Omah kok 260.000 iki omah apa?
0: Kawasan ini di Kota Wonosari, Yogyakarta, rumah mewah bernuansa modern, harga terjangkau, bisa dicicil ke developer.
1: Ya.
0: Matur sembah nuwun, nyuwun apa?
1: Nyuwun caping gunung kagem ayah lan ibu tercinta lan sedaya warga masyarakat Playen lan kagem Bapak Lurah sak stafipun.
0: Wah ya. Saka Puri Langgeng perumahan nok.
1: Ya.
0: Resmi banget iki.
1: Ya.
0: Diaturake, mangga mbok siji ora ya rampung tekan gone.
1: Ya.
0: Terus nek lakon Bagong sisan gawe ben para pamirsa para lenggah ya do ngerti kabeh. Nek lakon Bagong bangun desa iki mongko ponokawane metu ket sore tekan rampung nganggo goro-goro ora mak. Tergantung.
1: Oh.
0: Tergantung waktune, nek waktune isih oke ya nganggo goro-goro,
1: lah sing dadi Semar anu Garing Petruk Bagong.
0: Lah tenane tok takoke terus nyebadar saiki.
1: Iya.
0: Meneng to, wis engko tak gawene rasa kuwatir.
1: Oh iya.
0: Tak owah-owane, Mbok. Alon kok ora karo mlaku iso diwahi mbok sithik.
1: Iya. Ngono ya.
0: Heeh.
1: Ya diaturake.
0: Ki ana sing nyuwun camping gunung diaturke sikno.
1: Ya,
0: mengko gek lagon-lagon liyane diurutke saka Mbak Tiwi tekan Mbak Prastiwi.
1: Oh iya. Kabeh muni.
0: Kabeh muni men ora ana sing ora muni.
1: Ya,
0: mbok siji diurutke mengko. Nenu neno neno
1: mengko

0: Mas.
1: Bang iki ya di streaming langsung.
0: Ya.
1: Saka channel Dalang Sina karo channel PWKS Live.
0: Oh iya, sing nonton piro, Mas?
1: Sing nonton iki rada lumayan kok. No. Mbok pancen tergila-gila ro Bagong.
0: Ya.
1: Sing nonton iki seluruh dunia iki wis mencapai 23.000.
0: Oh iya. 23.000 penonton.
1: 23.000 penonton. Nek tok mbiyuke ning lapangan iki ora amot.
0: Oh iya.
1: Tambah piyai semene iki ora amot.
0: Oh iya. Matur sembah nuwun ya, Mak.
1: Yen memajang
0: monggo bacute ya.

0: kembali ke Mbak Tiwi Parian. Ucapan selamat ulang tahun kagem Desa Playen yang ke-158.
1: Ya,
0: main belajar mikir.
1: Yo le mikir ki wis suwe kok belajar mikir.
0: Ayo, mangga.
2: Aku bar Playen.
0: Ya ning tenan kok asline ya kok. Ya,
1: ya terus
0: bar ndoboli. Nek cara Banyumas ndoboli. Ya terus
2: metu putri.
0: Metu putri.
2: Mugi warga Playen murah rezeki.
0: Amin. Apik kuwi. Yo Mbak Agnes.
1: Yo.
2: Aku jajan.
0: Jajan.
2: Tuku bakso 5.
0: Tuku bakso 5. Lorohnya cukup kok 5. Terus
2: selamat ulang tahun Playen ke-158.
0: Weh.
2: Mugi sayang rembaka.
0: Nah, apa-apa dawa ora masalah.
1: Iya.
0: Selamat ulang tahun Playen ke-158.
1: Ya. Jejere.
0: Yo Mbak Orisa, ucapane apa ucapane?
1: Ya.
2: Tuh, nyambel terasi.
0: Nyambel terasi. Kok suarane lucu dhewe to meneh iki.
3: Nyambel terasi.
1: Modulasine swara iki dhewe-dhewe, ciri khase ya dhewe-dhewe.
0: Terus?
2: Terus goreng tahu.
0: Nyambel terasi terus goreng tahu. Terus goreng tempe. Terus?
2: Mboten Pak, tempe
0: kamu jangan, malah olah-olah. Rasi do parian.
2: Selam. Selamat ulang tahun Desa Playen Riki. Saya maju.
0: Lho, aku teneh kebablasan. Kene mau saya maju, ngono saya maju, kon maju terus.
1: Iya.
2: Mboten nak.
0: Ya, ya wis ora apa-apa. Jejere yo Tin. Engko yo saya maju.
4: Mangan roti.
0: Mangan roti
4: karo sukun.
0: Wah ora gathukane kuwi.
4: Ora apa-apa, penting mangan.
0: Oh iya, ya wis. Ambok mangan roti ro telek.
4: Jenengan purun, Po?
0: Emoh
4: aku.
0: Lah sing penting mangan kok.
1: Iya.
4: Ya nek telek iki ora dipangan.
0: Pangan wae. Terus artine
4: kagem warga Playen mriki. Mugi tambah rukun.
0: Mugi tambah rukun. Jejere Mbak Ayu.
1: Ya dungane ampek kabeh sinden-sinden iki.
0: Ampek-ampek dibayar kok.
1: Ha iya.
0: Ora dibayar tenah tenah elek-elek mbok yakin. Ulang tahun sakarmu ora sakarmu. Ayo Mbak Ayu.
2: Gawe sumur.
0: Belum. Wong wedok kok gawe sumur.
1: Ngene mak, emansipasi wanita iki saiki wis pirang-pirang. Biayi putri dadi sopir ya akeh, sopir Grab, sopir gokar biayi putri akeh. Biayi putri becak wae ana. Biayi putri cleaning service wae pirang-pirang. Dadi saiki pegaweane biayi kakung do di handle karo biayi putri wis pirang-pirang.
0: Ning ana siji sing ora iso digandeni.
1: Apa?
0: Wong sopir. Rakin ora ra iso.
1: Iya.
0: Ora bakal digandeni. Nek upama gelem malah apik lho.
1: Oh.
0: Wong mesti ketara banget. Terus
2: ora metu banyune.
0: Oh, ora metu banyune kok. Kok dipek-pek-pek ngono mutur. Sing jeneng lendut kae nek ditaboki pek-pek-pek ngono banyune sok metu dhewe. Terus artine
2: ping pinten Pak?
0: Le
2: ulang tahun ping
0: 158.
2: Oh nggih. Sugeng ambal warsa Desa Playen ingkang kaping
0: 121.
2: Waduh.
1: Woi, rapopo, rapopo.
2: Penting dongane, Pak.
1: Sing penting dongane.
2: Mugi saya mulya rakyate.
1: Amin. Yo iki yo go ana nawala saka Bapak Kepala Desa Playen yo ngaturaken panuwun dumateng sedaya panitia lan sponsor. Nyuwun lagu sing gayeng ugi matur nuwun dumateng sedaya para rawuh. Sedaya kemawon pamirsa ingkang kepareng rawuh lan para tamu undangan. Yo sing wis kepareng paring donga marang Desa Playen yo mak iya. Ayo parekane bacutke. Yo. Mangga.
2: Dolaneng kali.
1: Dolaneng kali.
2: Wiroh ula gedhe tur dawa.
1: Wah. Wiroh ula gedhe tur dawa. Tur aku ora wedi. Ulane sapa cenanangan tekan kali. Ayo ula sabane kali kok cenanangan tekan kali. Terus
2: warga Playen mriki mugi
1: mudi mudi apa mugi
2: mugi Pak
1: mugi yo ya sale mau saiki mbok menawa bahasane wis dibalik mugi mudi
2: warga Playen mriki mugi tansah pinaringan kuncara.
1: Amin, kuncara jan laris tenan bengi iki. Ya. Ayo jajare. Bener kan Gusti iki.
2: Motorku mejen.
1: Sik, salah. Kalimatmu basa Jawa iki salah.
2: Pripun to?
1: Nek mejen iki bangsa rek, bangsa kembang api, mercon kuwi mejen. Nek motor iki macet. Motorku mogok utawa macet kok mejen. Ya ora ape kok ya.
5: Iya.
2: Salah.
1: Saiki nek tok dumeh temboke dilepo terus ning ngarani tembokku diglepung, ya ora kecekel. Ora kecekel basa Jawa kudu sing apik. Baleni mikir tenan. Kok mejen-mejen apa? Macem-macem.
2: Yo, baleni, Pak.
1: Yo. Jumpa suarane.
2: Genine mejen. Oleh, Pak.
1: Heh?
2: Genine mejen nang sa.
1: Apa?
2: Geni.
1: Geni iki mati kok. Geni kok mejen. Wah, lah iki. Geni iki mati ora murup, genine ora murup kuwi pas basa Jawa. Kok mejen?
2: Baleni meneh.
1: Ya, golek sing ukara. Arep gawe ukara terakhir mejen kudu golek kalimat sing pas.
5: Iya.
1: Malah semaput po ya. Ayo,
2: tenang, Pak.
1: Ya.

0: ta. Kuwi malah ampe wis mejene dibuang ora sah diku.
1: Iya.
0: Ya, mejen kok disumat-sumet ora mbledos.
1: Iya.
0: Yo jejere terakhir monggo.
1: Iya.
0: Wah, sindenku sing pinggir dhewe entuk pisungsung buah-buahan.
1: Iya. Ya kok ora didungke kancane.
0: Ora ana sing wani njaluk kok. Coba mbok ana sing sine njaluk. Bu mbok go mriki sikut apa? Are ditandur jane.
1: Iya. Yo mangga.
2: Ning Wonosari.
0: Iya.
2: Mang tuku jangan lodeh.
0: Wah, jane ora pas Wonosari iki jangan jangan Lombok.
2: Mbah ben.
0: Mbah ben piye ku Mas?
2: Niki muni rapas, ben ya rapas.
0: Heeh. Kuwi dipaske dhewe ya iki. Terus artine
2: Sugeng ambal warsa dusun playen mriki.
0: Desa.
2: Oh nggih. Sugeng ambal warsa desa playen mriki.
0: Heeh.
2: Sesuk nanggap dalang pekok meneh.
0: Iya ora apa-apa ramo. Sing ora trima sing ngomong aku.
1: Sing ngomong kowe sapa?
0: Mbah Mul. Ngawur. Ya wong dikeki rezeki kok mekok-mekokke.
1: Ya wis ben ora apa-apa.
0: Panas utan aling-aling.
1: Monggo dilajengke.
0: Ya. Ya iki sisan gawe no.
1: Ya.
0: Pak Lurah mau nyuwun lagu sak karepe waton gayeng kanggo ngaturke panuwun kagem para lawuh para lenggah sedaya kemawon panitia sponsor ingkang pareng rawuh bengi iki.
1: Ya, ya.

0: Yo, Mbak Wahyu.
1: Natian wadon sarto.
0: Yo.
2: Natian.
0: Aku suarane mejen.

0: sampe gunung iki suwuke nganti werna-werna ya no. Ni saiki ya. Ni blabu, blabu, blabu, blabu.
1: Ya. Kaya lagu model saiki kae.
0: Hobi,
1: hip-hop. Hobi ora.
0: Minggu walike kono.
1: Iya.
0: Ayo genti diaturake lagun sak banjure.
1: Ya.
0: Nyuwun lagu Sesideman sing gayeng sanes dukuh sanes RT.
1: Wo.
0: Kula namung Mbah Zainal.
1: Weh. Ya diaturake ya, Mak.
0: Ya. Sesideman.
1: Heeh. Sing kemarin nyekar sapa?
0: Sing kemarin nyekar coba Mbak Agnes.
1: Oh ya, Sesideman men maju ning ngarep.
0: Sesideman anggitane pepundhenku saka Melitar.
1: Ya.
0: Ki Haji Sukron Suwondo.
1: Ya.
0: Pepundhen dalang kuwi no.
1: Ngono ya, Mak.
0: Anjen apik-apik anggitane.
1: Ya.
0: Ki ana tunggalane pelok jenenge Sambung Wanci Dalu.
1: Oh ya.
0: Kuwi ming anu ter apa? Terinspirasi saka wong dolanan HP saiki lho, no.
1: Oh.
0: Nek do chatting-chattingan wanci bengi.
1: Ya.
0: Ayo. Dibawani Sesideman.
1: Ya.
0: Wiwitane.
1: Heeh, ya.

0: iso ya wis lagi dalam proses penyelesaian no.
1: Ya
0: aulane ya gedhe, pendopo ngarepe ya gedhe. Kae cukup nggo wayangan.
1: Oh.
0: Nggo apa jenenge iki? Tasakuran wis dadi lurah meneh.
1: Kowe iki ngopo omong wae iki?
0: Ini orang didik-didik ini kita tidak lari
1: iya
0: no. Lalu orang harus gumujeng wae berarti ini gundul muatos
1: iya ya rapopo
0: aku ya marahi terus kok ya maka

0: Niki yakin niki sugeng dalu bujange kula Pak Uge Prasetyo saking Sawahan Bleberan Playen GK. Nyuwun ketoprak raminten edan. Lah karepe suminten edane. Lha iki raminten edan ah, seneni seneni Pak Ambyah.
1: Iya.
0: Raminten ki rumah makan ya. Bagiswan kali Butati. Nampun kesupen bulan Desember kula tenggo wonten Sawahan Bleberan Bujange matur sembah nuwun. Oh iya apa ya?
1: Iya.
0: Aku iki karo jadwal lali kok.
1: Heeh.
0: Sesuk bengi wis nang ndi wis rada.
1: Iya.

0: sembah nuwun.
1: Mbah Agnesia kemarin ngaturake ya kuwi iki mau sing disuwun saka Mbah Zainal.
0: Yo. Mbah Zainal.
1: Heeh, nyuwun sesideman no.
0: Wah. Lagu-lagu saiki ya panjenengan werna-werna.
1: Wah. Sesideman gubuk asmara, podang kuning, lali janjine, kembang rawe, tembang kangen. Wih.
0: Alon-alon.
1: Arang klebon kewan nih cangkemku. Anggo mangkep kok mak slep ngono.
0: Iya,
1: ya titen ana kowe. Pangan genti sesuk.
0: Ya ora apa-apa kaya. Karang ya bengi iki kok sok mak sliwar-sliwer.
1: Heeh, kuwi lagu-lagu sing pancen ya sinden-sinden kudu apal tenan.
0: Oh iya ya, Mak.
1: Iya. Aja melawat ning daerah Sragen ngono. Nyuwun lagu Pakde.
0: Oh, Pakde.
1: Pakde, aku ki anake sapa Pakde ngono.
0: Iya, werna-werna ya, Mak.
1: Werna-werna. Mula kudu sinau terus mergo nek ora gelem sinau ya ketinggal.
0: Heeh.
1: Kudu dibuka terus apalan-apalan anyar kuwi.
0: Ya, pancen bener ngono. Ya iki ana sing nyuwun podang kuning.
1: Selera tireng?
0: Ya.
1: Mangga diaturake
0: sing kepareng nyekar
1: Mbak Ayu
0: ora urut.
1: Mengko tatin kari ngetoprak.
0: Oh iya. Beres pokoknya.
1: Tatin kok ngetoprak ben Mbak Ayu sik sing kepareng nyekar.
0: Oh iya. Ori saura
1: mesake cah meteng wis wis ben tenguk wae. Momong anake jak mayang terus.
0: Iya.
1: Sok karemu nek lahir ngerti langsung saban bang
0: bayi kok langsung caping gunung.
1: Ya saya modern kok Gusti iki mau agung lho, mau adil.
0: Iya. Monggo.
1: Dike podang kuning dibawani Mbak Ayu.
0: Iya.
1: Neno neno nadyan wujud temong peksi.
0: Iya. Ana sing bawane nganggo pocong.
1: Kae sing apa jeneng iki? Wae ora apal aku.
0: Iya.
1: Serasa pocong-pocongan.
0: Heeh.

0: Daging bengi iki aku kapusan.
1: Kapusan apa?
0: Do ngandhake nek teh Wonosari iki enake wis ora ana sing ngungkuli.
1: Iya.
0: Lah iki tak sruput kok paite minta ampun.
1: Iya.
0: Berane gula wae teh setengah gelas iki ra kaya dekokan to nek. Eh, yang gue tombol mencret.
1: Ayo, canggung.
2: Enggak. Ayo, kilo.
1: Odo kape?
3: Ya.
2: Terus, yuk.

0: Nah, saben sindane iso nyengkok lho.
1: Ati.
2: Iya.
1: Cengkok ming medun-medun-medun ngono kebablasen.
2: Iya.

0: senengane ngono kowe ya. Aku ora nyemoni lho nek ning pae tenan asli.
1: Iya, lah iki ketoke diteri.
0: Mesake mas-mas iki mboten anu lho Mas, sampun duka niki ning guyon mawon. Oh, lah iki wedang uwuh nek saiki.
1: Iya.
0: Toro abang iki lho ana tripleke bareng. Gue disampok ke mburi kelir. Yo, esok awan neng omah ratu yang mangan.
1: Yo, enggak.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Nganci ana ngati dore ngongko papat.
2: Opo?
1: Ya kuwi pramen ketoprak.
2: Oh iya.
1: Sing arep kepareng ngaturake dalu menika menganu mendhet petilan inggih menika cemplo kalian gentro.
2: Gentro.
1: Heeh, gentro.
2: Heeh.
1: Cemplo katindakaken dening Nyi Tati Lestari Andayani. Wonten ing gentro katindakaken dening Nyi Keswanti Winawa Eka.
2: Iya.
1: Ayo diaturake. Yo Kendang Do jumeneng yo. Ki amplope ana di 300. Yo pentas satu-satus bangane maling. Bangane maling. Ayo, gek cek-cek dumeneng ora?
3: Totok-totok.
1: Hah? Totok-totok apa?
3: Totok.
1: Kedoprak. Njur anggemmu aku dalang ki cangkemku padahal kentongan ngono piye?
2: Ya ora apa-apa, wis sekali-kali dikentongi mak yo.
1: Kentongane cara kuno apa cara anyar?
2: Nek cara kuno turuk
1: turuk ngono.
3: Napa?
1: Turuk turuk ngono.
3: Niku
1: ah. RR iki turuk turuk turuk.
3: Turuk.
2: Ya.
1: Ya, mangga turuk. Ha iki cara model anyar wae ketoprak modern.
2: Ya.
1: Turuk.

Nun Boromiarso. Atur pasugatan ketoprak Mataram. Dalu menika mendhet ira-iraan gento nyegat cempluk. Kanthi kalampahaken dening ketoprak gaya baru. Inggih menika senja utama. Kereta gaya baru senja utama. Sugeng amir dangetaken sugeng amir sani. Menawi mboten rena ing penggalih monggo latri kundur piyambak-piyambak. Tok tok tok tok tok tok tok. Salah siji sik ngudarasa cempluk neng pasar ngudarasa apa gentong.

0: aku belanja wis entuk kabeh. Apa sing dikon karo simbok mau wis entuk kabeh, tahu wis, tempe wis. Apa meneh ya mau? Kangkung wis. Ndok loro ya wis. Wis komplit kabeh iki wayahe aku arep bali. Orang nganggo pisang, mau simbok ora pesen pisang berarti iki ora tuku pisang. Saiki wis rampung le belanja karep bali ah.
1: Tutup.
0: Aku bali. Iki mau berarti ra ono sing lali, muga-muga simbok ya seneng ya wis tak.
2: Mudan sing iso.
0: Konek lali ono sing lali aku diseneni simbok iki ya muga-muga ora lali.
3: Yo cempluk.
1: Tok.
3: Eh gentok iki ora pincang.
0: Kok kowe tekan kene to, Tok?
3: Wis ket mau le ku ngenteni ya, Yu.
0: Lah ngopo ngenteni?
3: Ayo engko tak kandhani. Bebas kok ndi?
0: Aku suka pasar, aku mau dikongkon simbok kon tuku ndok, tempe, sayuran kuwi kabeh diku masak mengko karo sesuk wis kabeh wis komplit, aku saiki arep bali.
3: Ngomah ono acara apa, Yu?
0: Ya ora ono acara apa-apa, saben dina ya tuku ngono kuwi.
3: Tuku.
0: Cah suka lah kowe ngopo kok nang kene mbok ngalih, aku arep liwat lho.
3: Kusik, Yu.
0: Lah ngopo?
3: Aku wis ket mau esok niku ngedang kowe.
0: Lah kok ngadang arek ngapa?
3: Ya sak perlu kowe ngerti ya, Yu. Nyerak rene to.
0: Ngapa?
3: Ya nyerak.
0: Iya piye to?
3: Awake dhewe iki rak ana sambung rapat sedulur to.
0: Iya.
3: Iki miturut perhitunganku. Aku kok membengi iki ngimpi.
0: Ngimpi apa?
3: Cokot ulo.
0: Ulo? Ulone apa?
3: Rupane ireng.
0: Gede ora?
3: Ya, cukupan.
0: Cukupan?
3: Cukup.
0: Kuwi werdine apa ya?
3: Nek jarine simbah-simbah ki nek dicokot ulo ki bakal cepak gone rabi.
0: Oh, kowe arek rabi? Karo sapa?
3: Aki golek.
0: Oh lagi golek. Ya gek golek aku no.
3: Aku siji ya mas.
2: Wah main ketoprak geragas.
3: Yo.
0: Apa? Ngapa tangguh yang guyu?
3: Upama lagi upama.
0: Upama piye?
3: Ya nek kowe iki tak pek bojone piye?
0: Apa? Kowe iki ra eling apa piye?
3: Eling.
0: Kok aku arep mbok pek bojo iki aku apamu e?
3: Calon bojoku ae kan.
0: Ya ora.
3: Gelem ya?
0: Kowe iki adikku pernahe, aku mbak Yumu.
3: Lho ra apa-apa jaman saiki ra apa-apa sepenting lanang wedok dadi siji gatuk. Gawa nang kau ijab kabul.
0: Kuwi kena kaya ngono kuwi kena nek padha-padha senenge.
3: Lah kowe seneng ora?
0: Ora.
3: Ditelateni engko ra seneng yo. Kowe salon-alon to. Engko tak ajari supaya kowe nyenengi aku.
0: Wong seneng ki ora kena dipaksa ya to.
3: Gelem rayu?
0: Ora.
3: Tak gandrung lho.
0: Areng apa?
3: Gandrung.
0: Apa suaramu apik apa piye gandrung-gandrung?
3: Rungokno. Ojo mlayu kowe. Siap-siap.
0: Siap.
3: Tak jenguk catetan sithik.
2: Wah, wis pemaine lanang amatiran. Ya ora apa-apa wis ben. Yo.
3: Memanismu.
0: Terus nek kaya ngono kowe aku kudu seneng karo kowe.
3: Mama.
0: Piye arep memapa?
3: Ha memangan kowe yo.
0: Ya urung.
3: Awas iki botol.
0: Ana tremos aja ngawur ya kowe.
3: Ide lho yuk.
0: Namus mono ra.
3: Gah aku.

0: Sumintene wis kaco.
1: Gah, Pak.
0: Piye?
1: Saru.
0: Oh.
1: Manuk siji kok diketok. Eh.
2: Tapi tak anyok-anyokke. Kene nek pengen diketok. Ngopo ngono ki? Tak tau adus ya. Adus sik kena.
1: Gosok iya.
2: Tober.
0: Gosok iya.
2: Ngapa kaya manuk jeruk?
1: Tuh, jeruk. Oh.
2: Kuwi akeh bojomu dhewe gila ngono kok.
1: Aku rung di bojo nang kene. Aku kan sejen. Koncoku.
2: Kanca turu
1: kendaraanku. Saya mau menggeh-menggeh.
2: Kapok. Kono kok areng langgati aku lho.
1: Loh.
2: Kok lagi ngoyak wewe menggeh-menggeh ndapa tandangane koyo ngopo entut.
0: Woi lah ditantang gentoe
1: ditantang. Gentoe ditantang aku ki mau mambu tantangan yo.
2: Lah wong didelok saka fisikmu wewe wis menggeh-menggeh ngono lho.
1: Bae.
2: Apa?
1: Coba.
2: Lah aku gak

0: dasare wong ayu nek nembang ya apik ya.
1: Iki wis ora ketoprakan lho.
0: Iki cah kuming bangane ora omong.
1: Kowe ngono nek ora ketoprakan sabet arit tenan ro bojomu.
0: Ora ya. Ora iki. Bisa tenanan iki.
1: Ini ya rapopo, ini jenengnya nang panggung ya?
0: Nang panggung.
2: Panggungnya rapopo,
1: bebas. Rapopo, milik bersama.
0: Hah?
1: Milik bersama. Kok juk, langsung.
0: Yuk, kayak
1: batuk. Milik bersama ini suaranya lho, kok arep.
0: Oh, tak kira. Tak kira apa ya? Tuas persiapan.
1: Wani ya? Wani?
0: Ya ora. Apa dosa nang omah?
1: Apa?
0: Dua pintu.
1: Ya tetap. Dua pintu yuk. Kowe piye kowe?
0: Elek kabeh suarane.

0: menggeh menggeh meneh.
1: Menggeh menggeh.
0: 250 lho.
1: Sidane 200 kok.
0: Ya kudu joget terus.
1: Yo. Terus.
0: Tak lempoe.
1: Kok tak bobang ya, Pak ya?
0: Ora sudi.
1: Sudi.

0: Agung. Kok iso urut ya, Tru?
1: Heeh.
0: Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis genah imbang.
1: Aku mungsuhku tengah kuwi genah imbang.
0: Tru, aku sing tengah.
1: Ora. Urute dhewe-dhewe kok.
0: Lho, aku kok ora padha. Mongko cangkeme nyrengingi kaya ngono kae.
1: Ka iso wong ngerti, Agung?
0: Ora ngerti.
1: Bedhara Yama Dipati.
0: Yama Dipati?
1: Heeh.
0: Dewa tukang apa, eh?
1: Tukang jabut nyawa.
0: Waduh. Weh, sento mungso pisane kok. Tukang jabut untu
1: nyawa.
0: Untu dengkulmu nyawa.
1: Nek niat diniati, Gong.
0: Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku.
1: Kula ngadrep bekti kula kunjuk Pukulun.
0: Nala garing tak tampa pangestuku ta manono.
1: Pukulun Bathara Penyarian.
0: Oh, Pak Jarik.
1: Udu. Bathara Penyarian.
0: Ya kancane Pak Jarik.
1: Ya iya wis. Bekti kula Pukulun.
0: Iya Petro tak tampa. Pukulun bekti kula.
1: Yo Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngantaran bekti kula kunjuk. Yo garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngantaran bekti kula kunjuk. Yo Petro tak tampa.
0: Indra sapa, Tru?
1: Indra Dewa.
0: Engko dono kasino Indra.
1: Udu. Ora film ora.
0: Pukulun Bathara Indra ngantaran bekti kula kunjuk.
1: Yo Bagong tak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula. Yo garing tak tampa.
0: Waduh, serem ya suaranya.
1: Yo, garing tak tombo. Untal cengelmu.
0: Medeni ya, Indra. Tenang wae santai.
1: Darya Madipati bekti kula kunjuk. Yo, Pak Petro tak tombo.
0: Darya Madipati bekti kula kunjuk.
1: Yo, Bagong tak tombo.
0: Waduh. Nanggu, kono barang, Indra. Kaya seger, Indra, aku.
1: Aku ucul kelambi katoan training, ngono kok. Mulane yo seger awakmu kimplah-kimplah. Kalau dicokot iki daginge iso mak krewel ngono.
0: Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijejeki.
1: Nala garing wonten dawuh Pukulun.
0: Tekan kono ning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru.
1: Wigatosipun.
0: Aku kinen ngrangket karo kowe.
1: Lho, sebabipun menapa?
0: Mergo kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to. Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru.
1: Wane perkara niku beda perkara.
0: Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Pitulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem.
1: Ngoten.
0: Tur niku kok kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi antas malang-malang tak putung. Sopo ngganggu bapak? Nyawani garing tak ikhlasake. Loh, kowe wani karo dewa? Asing tau deni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru.
1: Mm-mm.
0: Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni.
1: Oh, siap, Gong, siap pakai. Opo Petruk bareng ngombelani karo bapakne?
0: Lho, anake, Mas. Nun sewu Pukulun niku anake bapak.
1: Jadi nek garing belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani.
0: Ora. Belani, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru.
1: Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah.
0: Aku belani. Kowe. Sapa jenengmu?
1: Yama Dipati.
0: Yama Dipati.
1: Iya. Kowe belani kena ning ditena jabut nyawamu.
0: Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu?
1: Ya jan Bagong ora.
0: Ora semingkir apa kelakon kene margane matimu Singolina Prapting Malih. Loh, wani aku sing tak wedeni apamu. Kalau tak bondo, tak kerincong sikilmu nolok garing. Mang maju, nenek onon dewa kewirangan aja tundang nolok garing. Mati dening aku.
1: Petruk, gini margani batimu. Monggo, lola dosi, turun.

0: 주어 그래서
1: 아이고, 라바 칼리소 누모 디모

0: Ra. Bajange buta.
1: Yes ben. Bedang sing endi? Sing tak okeh banget mau lho. Iki tak kira mlayu ki arep ngabarke apa-apa kok wedange buta. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh.
2: Aneh piye?
1: Dewa ditanya kok ora kena ya.
2: Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyari antak arta antem. Kok kaya jarak iki rong jangkah kok ora kena.
1: Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek rong jangkah ki lembu rong jangkah.
2: Ora ana aja kok lembu rong jangkah.
1: Piye Gong, piye? Wis tak andani ngayal to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Apa kowe mampang-mampang anak Semar kae? Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin.
0: Aku ya ae. Ya mau dipati arep tak jotos raine iki. Tangan kowe ya ora tekan e.
1: Oh,
0: ming kok dhewe tangane.
1: Lho. Rating ora.
0: Rating nabrak cengkelmu kowe.
1: Ya ora nesu takoni ngono, aku banyol tok nesoni kowe banyol sak karepe dhewe.
0: Role aku e.
1: Oh iya, iya.
0: Wong liya ora entuk nyaingi aku.
1: Oh iya, iya.
0: Kowe meneng wae pokoke biasa wae
1: kowe. Iya. Piye, Gong?
0: Tak

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, aduh, aduh.

0: bocah kula wulu. Mati aku edan. Nolo gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere.
1: Waduh. Aduh Rama Wulun. Bocah kula wulu. Mboten saged mlampah.
2: Waduh. Waduh. Bakong edan. Nanti muni makluk ngono. Aduh. Weh lah ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikala.
0: Pono kawan gawe wiranging para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja dundang.

kok do mlayu-mlayu. Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyari anak kuampleng. Nutuk. Bebek ora

0: Kang Ismaya. Sak menika sampun pantuk pepunten ing dekat menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kalian kula, paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nurutmu bal-bali kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya iya aku tak nyembah, ora apa-apa. Wong sejere kowe kuwi ratu, ratuning dewa. Aku ming derajate wong cilik ming ponakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ra ora nang kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro ki goro kapan? Lajeng paring pun Kakang Semar neng kayangan, wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan mendowro kabeh dewa-dewa, anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu, tenan. Gareng melu, nggih Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan rapopo, sendika. Sendika, Pak. Pak, aku piye, Pak? Kowe mbok nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lha mbangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampunge kewajibanmu bangun desa, mengko ra. Kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Ana ora bali? Ora apa-apa. Teges aku mati.
1: Waduh.
0: Ngopo kok jewek-jewek iki?
1: Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru.
0: Ayo wis ben ngono.
1: Kadang barang kok ya mati.
0: Ayo nderek bapak kok ya.
1: Alah, Deng. Ora kesaur utangmu.
0: Wis ben kok wis tak ikhlaske.
1: Kowe barang ya mati, Tru. Asik.
0: Loh. Kok asik iki piye?
1: Bojomu ayu e.
0: Oh. Cahe dian.
1: Aku panjene dian.
0: Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang

0: Mas. Aku kok ngapus iki? Wis toh, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Garing karo Petruk Bagong meneng meneng rampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedhawuhanipun badhe kula petuk, kula inggihaken wonten ing kahyangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun oleh Garing lan Petruk. Sangarmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru.
1: Asik.
0: Kowe arep diunggahke ning kahyangan dipateni dicampurke karo Garing karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh.
1: Heeh.
0: Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, pikulan ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho.
1: Iya, ulun pethuk.
0: Nek saken betotosa.
1: Guru kok nggo tosa ora.
0: Ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dhekaken minggah dhateng kayangan. Ayo, ayo, ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip polare

teko. Matur nuwun ya, Prak. Embelane karo aku. Matur nuwun ya, Ren. Kowe belani karo aku, kowe ya tru. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah raya. Maksudku tak slamet ke, tru. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ono, Petruk ra ono, Gareng ra ono. Mun nganti tekan jam 2. Padahal ngendika mati gara-gara masa aku dhewe. Ayo ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo pemuden Pandhawa malah diluputke. Wadul karo Sinuwundarawati mesti disalahke. Sik. Oh iya. Aku sing sedulur e. Bapak ki jarene tunggale telu. Semar, Ismaya, Tejomaya, Manikmaya. Tejomaya iki jarene Watogok. Ha iki aku nek ora njaluk pambyature Watogok. Wis ora bakal rampung perkaraku, wis tak sowan ning jurang porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu, wah. Nang kowe togok mbogong ra melu-melu langsung tak benggang cangkeme. Asuwe tenan. Adine kok ora melu-melu. Wah,

padukuhan mapan wonten ing tlatah sabrang ing winastan padukuhan jurang borong sinten ingkang kamadaning padukuhan menika to warnane pamomonging para nalindra saking tlatah sabrang najan tilas jawata nengge sanggiwang catu guru parandering bangke mapan wonten ing jagat amembo pamomong ingkang awasto Kyai Lurah Togok ya Lurah Catu Guru ya Tejo Mantri pasuryan ingkang sarwa kuciwa tutu ingkang sakalaku ngageng ngantos kepleh kepleh nitro bunder lir jinongko pasuryan katingal wis kladuk rengko parandene tasih katingal kukuh bakuh santoso terus sajukono dhum lenggah madyaning pendhapi padukuhaning jurang borong kinurah togok ingkang sinebo tuwin sak pejagong kelawan ingkang rayi nenggih sang sorowito ya kelurah bilung sawetawis kanca sami sang pejagong parandene deten wonten ya sing pangandika parandering mangke dupi mulat suwanipun ingkang rayi iki Lurah Togok sigra merwani pangandikan dadi kumawon jering pangandika Lurah Catu Guru ingkang dereng kababaring lisan

0: Biasane aneh ngopo to, Kang? Tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togok ora jenak. Pendak-pendak tak jagongi ora tau paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggre aku tengok dek kowe tengok dek langsung. Kula trimo jinuwun ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa Togok?
1: Lung. Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan.
0: Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe kok digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe iki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndadak-ndadek pikiran werna-werna, ora usah ndadak-ndadek penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cibul gayu wulan wutung itung lintang tangih kelakone cepak wurunge kok.
1: Ora perkara kok aku duwe penjaluk iki ora.
0: Lah gimana?
1: Aku ki mbah piye ya lung ming arep ngrembug iki jan-jane sepele. Ngene entuk tak gagas-gagas kok saya grantes neng pikir.
0: Lah apa mulane omong?
1: Aku ki telung dina kepungkur Jumat kliwon wingi.
0: Heeh. Telung dina kepungkur.
1: Heeh.
0: Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok.
1: Ceritane ngono kuwi.
0: Heeh.
1: Kuwi aku ngimpi.
0: Ngimpi apa?
1: Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung.
0: Kose ngimpeke aku.
1: Ora.
0: Loh, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancane urip sepenuhnya ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak imtok impeke elek ki, aku apa piye kok?
1: Udu. Ora yo ngerti to aku kuwi ndek sedulur adi ning tanah Jawa.
0: Oh, Semar.
1: Heeh.
0: Ismaya.
1: Oh, oh.
0: Ngapa Semar?
1: Tak impeke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning bengawan, ora ning kali.
0: Ning kolah.
1: Ora. Jeneng kapal kok ning kolah. Nyocok cengelmu iki, Pak.
0: Rasane masih tegak. Biasa wae wong sing jeneng omongan iki ya diselani nganggo gojek ngundak sepaneng.
1: Lah iya.
0: Lah terus Semar lenite kapal nendi?
1: Semar lenite kapal iki kok neng kawah Candra Dimuka.
0: Loh. Neng kawah Candra Dimuka?
1: Oh, oh. Mongko bengok-bengok. Pendak eneng wong weruh dijaluki tulung, pendak eneng wong weruh dijaluki tulung. Gregah tangi saka turu, mergo wancine wis sesuk. Pitikku jago do kluruk, ingon-ingon angku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Mongko itungan impen yen mancing gagat bangun esuk kuwi, impen sing ndoro dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembadan.
0: Ah, mbaya wis kok. Ngapa tak kowe iki nggagas impen barang iki? Wong kowe iki biasane ora tau gagas impen. Lah kok saiki kok tak gagas banget-banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing apa? Candra Dimuka.
1: Durung rampung lek ku cerita.
0: Terus
1: bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar.
0: Heeh, terus
1: lha kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing kawah Candra Dimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane mung mespadhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak ngurau. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok limedeni timen. Engko gek-gek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung mongko ora iso sarta ora duwe kaludangan ngabari karo aku. Wong nang jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki ra kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji, mung Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparingi karo Sang Hyang Bathara Tunggal.
0: Heeh.
1: Nek nganti dulurku eneng apa-apa ra ora prayoga kedadeane.
0: Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nira iki karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho kok nek pancen pikirmu ki grangsang, ya pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana kok.
1: Horikat lambaing rata tanpa antara. Prateng sukuning arga ram kang tumingal dendeng saengga praja. Dendeng saengga praja busekan kang pratangga. Dereng ngantos parepa sami bawacana. Kasaring ngemlajar-mlajar. Nengge ki lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Porok. Mangono pautas marani ndiya.
0: Wah. Pakde,

0: Iki ora pangling ora Bagong to.
1: Pakde, heeh.
0: Lu ngopo? Ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah saja kaya wong bingung.
1: Wedan tambah sugih kowe.
0: Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kok ya, Kong.
1: Ora le nyolong.
0: Wis. Moyo sing apik nek omong padhemu ku kundang tau tate nyolong po.
1: Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan e, Pak? Kok di jam dinding gede banget kae.
0: Mau wis rasa to gagas.
1: Tapi wo,
0: gelem po kowe?
1: Gelem.
0: Ben ku nek bali gawanen.
1: Tenan?
0: Hooh,
1: matur nuwun ya, Pak.
0: Yo, ning kae ming plastik. Jame ora ubah, yo ming jam 5 terus.
1: Wo, biyen nek upama dikeprokke kowe, Pak.
0: Wah seneng aja gue kena njaluk dikai nek di belakang ini nesu.
1: Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora.
0: Ora ngopo, enek ngopo wak gawe tratapan Pak Dimu.
1: Po,
0: ngopo?
1: Aku amatur karo kowe, Pak. Ya ismaya.
0: Heeh.
1: Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng.
0: Oh,
1: aku ora tegel e bapakku dingonane.
0: Ha iya, tur dasar yo tuwa bapakmu ro Bathara Guru.
1: Ha iya. Nesu Bathara Guru metapke para wadyabala dewa.
0: Wo.
1: Krija Sang Bagong.
0: Waduh.
1: Dewa tak undurke kabeh.
0: Kabeh.
1: Ning siji ding.
0: Sopo?
1: Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian Ranggawa Cap.
0: Oh, ayo.
1: Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ah ya Madipati arep njabuti wong desa nggon aku sikat sike.
0: Kalah.
1: Kalah. Mundur Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa gawa kae pusakane Bathara Guru apa?
0: Lah sing bentuke kaya ngopo?
1: Sing pucuke telu lho.
0: Jis Trisula.
1: Udu, udu es.
0: Jis. Kok es ora?
1: Nah, Jis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak.
0: Hmm.
1: Bapak Wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar, Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning munggah ning kayangan aja ning kene nek ditonton kowe akeh. Kowe ora iso ngrekso jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki rada. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arto pateni paten ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh. Sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe.
0: Bapakmu ning ngono.
1: Heeh.
0: Terus
1: bapak saiki munggah ning kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon kari neng donya jarene kon ngrampung kelek arep duwe gawe mbangun desa.
0: Weh, ngono ta. Lah terus kowe mrene ngopo?
1: Mrene njaluk tulung karo kowe wa togok. Aku ditulungi bapak digo Bali ya, Wa.
0: Nendi?
1: Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek.
0: Us.
1: Anu telek tenan plene ngendhog.
0: Oh, ayo.
1: Sampeyan kulite bapak putihe Bathara Guru kuningane, ha ta?
0: Heeh,
1: teleke dadi bilung. Persetan.
0: Oh, jeruk. Basa Indonesia ora.
1: Ono kuwi tulungi ya, Pak.
0: Gong.
1: Hei.
0: Nah aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tua sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manik Moyo.
1: Nah terus?
0: Aku ora iso nek kon munggah ning kayangan.
1: Wah, wow, aku nggo catur lho. Kok nyatut cangkemmu ya, Wah?
0: Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono ya. Mun nek mentro terus nyatut cangkemmu tenan.
1: Iki serius iki, nek ora gelem ngewangi aku, ora gelem balik ke bapak asli tengah catut tak benggang gue kunci inggris sang kamu main saya obo
0: si aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara
1: caramu piye
0: si ngewangi kowe dhewe wae
1: Aku?
0: Heeh.
1: Dene kekuatanku apa?
0: Ning ora wujud Bagong.
1: Lho, wujud apa?
0: Nek wujud Bagong kok ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu.
1: Terus wujude?
0: Kowe wujud sapa wae sakarmu? Engko tak nehi daya kekuatanku kowe mung gawe ning kayangan kowe dadi wong digdaya.
1: Yakin?
0: Yo. Saiki kowe pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa?
1: Dosamu kok?
0: Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi yo sing apik-apik. Dadi sapa, Milio? Setyaki?
1: Moh, ndak jotosan terus aku gang.
0: Ah sapa? Bo Abimanyu.
1: Wis ora, bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang. Rekoso le ngragati men. Ming wong kere kaya ngene.
0: Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa?
1: Nek Siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara
0: wae. Wah, mbok langsung aneh-aneh, Gong.
1: Kok iki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso.
0: Iso le iso ning boyo triyane.
1: Ora, kok catut cangkemmu.
0: Yo yo yo yo. Yo yo yo tak dadekke. Tak dadekke. Wah, kok ancamane mung cangkem terus to iki.
1: Apike cangkemmu wae. Iso kemlebet kaya gendera.
0: Ayo ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara.
1: Wani,
0: kok nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane.
1: Tak tanggunge. Wis gak wis, aku piye carane, Po?
0: Ngadeg.
1: Ngene.
0: Heeh. Sedakep.
1: Ngene.
0: Heeh. Merem.
1: Hmm.
0: Meles.
1: Ah, catet.
0: Ya ora, ora. Rasah nggo meles, rasah nggo meles. Wis ngampet ambegan. Cipto.
1: Ya, tenan lho.
0: Ya.
1: Oh, ngapusi atuhnya tenan.
0: Ora, ora.
2: Dibuat jadi anjing saja, kok.
1: Kuwi borokan muni piye iki, Mang? Tak klitiki ndasmu kowe.
0: Mulung aja tak beda iki nek wong nekat tenan lulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, Gong, muga-muga kasembadan panjang kamule. Ing
3: Sang samar pamoring sukmo sinupmoyo sinupmoyo winayu winga sepi oh. Mandi panuwuning Kelurahan Togok iling-iling dewa Sang Hyang Tejo moyo mira sak ciptane dadi sak sedyane ana dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun Kelurahan Bagong ana Raden Werkudara kaget Kelurahan Togok wau wow.

0: Eh dadi aku. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gek.
1: Ora wis wujud Raden Werkudara.
0: Waduh, ngileleng.
1: Ayo, Werkudara kira lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan.
0: Siap. Wis.
1: Mangre. Tangane tumpang ke mburi. Mburi.
0: Kene.
1: Heeh, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Ora awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok.
0: Ngopo kuwi? Werkudara iki arek omong ngesese.
1: Awak yo ban gembos. Mades ngono. Ngono. Wah. Ora wangun gong. Gedhe kok ya suarane.
0: Iki paling gedhe. Ngampete iki pisan. Swara wetenge.
1: Coba digedhekke meneh. Didhemke mbok menawa ana regetane.
0: Kelong. Ana nggo tadha itu. Es. Jangan kok nggo pegak pakecoan.
1: Coba suarane sing gedhe. Ngerem.
0: Ngerem dasmu.
1: Wah, karo manuk gedhe ngendas-ndaske.
0: Ini lagi latihan yang diganggu.
1: Oh iya, iya, jorara tak ganggu. Kok saya cilik ngembose? Kok saya sidik?
0: Wong iya kaya saya sidik. Mau ini mau ini entah ya. Ngono.
1: Wah. Jelimer, jeliteng. Jeliteng kakangku. Kok kaya ini kurang gede, Kong?
0: Tak kese.
1: Nah, saya sidik bisa. Wah. Jeliteng kakangku.
0: Walah malah ngentut barang aja.
1: Nampet tok yo.
0: Angel tadi ganti wae kok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh-moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya
1: iso karmu. Wah,
0: ah,
1: kuwi kuwi. Kuwi.
0: Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak klumpuke terus tak plesuke tuk ngono.
1: Wah,
0: ngono ta.
1: Wah. Togo.
0: Waduh ketara lung ben modar. Kunangan sing asli tutuki modar.
1: Sing gantem. Wah. Togo. Jatuh guru. Tejo mantri.
0: Nah, wis rada wangun iki.
1: Aku
0: ojo watuk.
1: Ngamper Togo. Bajigur. Angel ora jaman-jaman sana
0: kangelan aku.
1: Wah ya wis akarmu ora. Wah. Ora nrimake bono kawanku. Semar Garek Petruk digowo ning kayangan. Toko milih cangkemmu.
0: Warga ngopo to ya?
1: Pengestono nunggu aku armu enggak neng kayangan
0: medal pun di
1: metundak-undaan
0: kayangan nurano undak-undaan
1: korang dipasangi lip
0: lip-lip nopo lah kaya neng pun dimawan lip-lip lah pun kek
1: Doro Werku Doro tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega. Sebabe nek ketemu Roro Jonggrang, aji-aji ora bakal mandi.
0: Ngono iku aji-aji ampuh.
1: Bathara Guru. Wah.
0: Eh, janang-janang. Iki aku nang njaluk ganti piye kok?
1: Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu.
0: Anu ganti ning Ndara Janaka wae.
1: Oh iya.
0: Eh guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jamak-jamak. Wis aku tak sedhatop.
1: Yo,
0: mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku ning Janaka yakin sip.
1: Oh iya.
0: Tapi iki nek Janaka. Wis ana tak nggo gawe cewek-cewek.
1: Waduh kaya. Yo wis tak doake.
0: Anu wae, nekula wae, nekula wae. Oh iya Janaka, Janaka wis dah. Melorok mripate.
1: Mesake. Aku wis nalih ora positif gonta-ganti.
0: Wis gak gawe sa, aku nganggo Werku Doro rekoso.
1: Yo tak dongak-dongake lakon, lakon penjangkam.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kakang Semal.
2: Terus
1: Doro kula Doro Janaka Den.
2: Sampean kok nyusul mriki?
1: Nggih, Kakang. Mergo rasa tresnaku karo kowe Kakang, aku entuk sasmita metu medal anu. Aku entuk sasmita metu dalaning
2: impen
1: surat kabar. Entuk Kakang Semar dicekel keamanan kayangan. Saiki mapan ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka Kakang, kowe dibondo karo Bathara Guru.
2: Nggih.
1: Dara nola gareng
3: dalem den.
1: Kaya dibondo.
3: Nggih,
1: kaya kirik.
3: Wes.
1: Petro kowe ya dibondo.
2: Nggih, Dara.
1: Podho tak uculi. Muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi Kakang Semar Nolo Garing lan Petruk kanthi kinurmatan Kelinci Ucul.
2: Pepon pokoke kanggo kinurmatan apa-apa kula nderek. Waton kula duculi.

0: Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Kebaringipun iwang pikulun kura-kura ninja kados kuwi. Ngawur banget. Pulun ratane dundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho le omong iki. Kowe lungguh nang Silakanda Waru Binangun. Hah? Lungguh ning dampar kayangan.
1: Lha terus mangke pikulun Bathara Guru menawi marah.
0: Iwang pikulun maneh kaya iki nek cedhak ana ing jagat. Kae mergo wis kerepotan ra iso mikir ra iso bingung penggalihe. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana lho ngomong Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Wiwang Kula Bathara Guru nek kayangan ana sing lungguh dampar matek wis ora arep piye-piye.
1: Bener tumraping Kakang Drada.
0: Kok Kakang
1: Bukulun Drada nanging bahaya tumrap kula.
0: Kok bahaya?
1: Menawi Pandhawa minggah wonten ing kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake.
0: Bener iki. Aja wedi mengaku sing ngampi-ngampi karo kowe wis rasa sumelang. Nek Janaka nibake panah karo kowe mesti ora bakal temomo wong kowe iki lagi kesinungan kadigdayan kaya ngono Bagong.
1: Uy, jangan sekali-kali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca.
0: Ah, kleru. Weh, sapa to? Janaka, Janaka. Wah, kita wis halus slip. Wis halus wae kleru. Wis aja kuwatir ayo Janaka.
1: Monggo Kakang Drada kula dherekaken kecilian
0: ketara suarane.
1: Rada gedhe. Monggo Kakang Drada kula dherek.
0: Ngono kuwi rada wangon. Ayo.

0: Kakang Roto.
1: Menapi?
0: Arjuna menika ki nen mandhap saking pelenggan. Eh mudan sekali go kali mudan-mudan iki karo dengganmu. Nam-nam perjiwatan. Boyo mirah boyo ingsun. Sun permak dadi andika. Sing arep dipermak iki apane? Rite Bukulun. Bukulun Bedhara Guru. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk.
1: Iya ya,
0: Arjuna Luntompo. Kula bakal ulun paringi pelempertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Inggih, Bukulun. Koko Pelabu. Koko Pelabu Ndelala Wati.
1: Arjuna apa?
0: Koko Prabu, kula kapangan panjenengan Koko Prabu.
1: Iya ya, Janaka ya.
0: Raden Janaka
1: rasuk diwangsul.
0: Bukulun. Kowe iki ndang sapa? Bukulun sang hiwang pendek. Pendek jengkulmu kuwi. Bukulun sang hiwang menang. Bukulun sang hiwang menang wis bablas kok dadak diceluk. Kalau kita itu ajeng diajar kali Janaka. Ora. Kang Mas. Kang Mas Yodipati.
2: Oh.
0: Gue ampun sengol ngenten iku Kang Mas. Sing alus Kang Mas. Kang Mas Yodipati.
2: Iya.
0: Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Kang Mas.
2: Yo, tak tampa. Pangestu tambah ono, arep nambani pangestu ra.
0: Nggih Kang Mas.
2: Rene nyedak rene.
0: Sampun mriki mawon Kang Mas. Ngerti nek arep dikepruk. Wis ben ora. Bagong Salina, le Salin piye? Wong aku mau ya mung digawe karo togok-togok tenan tak catut cangkeme tenan. Ayo sapa-sapa karo dicatut cangkeme. Marai aku ra iso Salin. Ulun puja bali kaya wingi ngene Bagong.

0: Halo. Ngandel ora. Nek mau tok panah ra kowe getun to.
1: Setan.
0: Ngapunten ya, Dara.
1: Soleh ora dibalehne.
0: Kok malah guyu e?
1: Oh, iki marahi mangkel ning yo marahi guyu. Bingung aku. Kok ndek kapok kaya ngono.
0: Ana iki gane sampeyan mbiyen dhisik lemu. Iki mbiyen nang tulisane SD Kepek Wonosari. Aku gumun lho bocah siji kok ora kaya Gareng ora kaya Petruk jan. Rumahku iki jane kepiye to?
1: Bagongan. Tampanono plemertangga jiwa jambu dipa nirmana kinarya syarat slana pambanguning desamu.
0: Malas kilo lho?
1: Iya.
0: Lah meso tekan 15 kilo barang.
1: Wis ulun buntel sisa.
0: Oh, piye? Ayo didum sak keluarga to, Mir? Eh, iso, iso. Kowe jalur areng, dalono. Isine prek. Sing kok isine ora. Matur sembah nuwun, Bu Kulon. Kanggo syarat srana pembangunan desa kula. Nek boten ngoten ndak ora rampung-rampung. Eh, ora pamitan barang.

dhewe ngene iki. Aja mulai piye ta iki urung rampung ngelakone. Iki isih dawa, iki isih gayeng. Oh, ora ngerti babaring crita nek yaine kondur. Iso rame iki. Iku aku isih bangun desa, mujudake desa ingkang gemah ripaloh jinawi. Terus aku nyuwun karo para rakyatku kabeh nek panjenengan sing percaya karo Bagong ya wis, aku dadi pemimpin ra masalah. Nek aku kleru do dielekke, nek aku salah aku do dielengke. Mergo menungso lumrah, kedunungan nino lali salah apes lan mati. Ampun kondur sik. Iki isih jejer bareng. Isih wonten sing bakal nyarusiku gegayuane Bagong, nek sampean kondur sik rugi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini Minggu tanggal 20 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Take care.

0: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Geraha Siar Candi Panggung 58 melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentunya siaran kami juga bisa Anda akses di RRI Digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini Minggu 20 September 2026, kembali kami hadir mengudara untuk Indonesia. Rangkaian program acara telah kami persiapkan untuk menemani aktivitas Anda libur sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahyaningati hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13 program acara Catur Lara siap menemani Anda dengan ragam informasi, dan akan dilanjut pada pukul 1 hingga pukul 2 siang kami hadirkan Suara Budaya Malang. Dan masih banyak lagi tentunya rangkaian program-program yang kami hadirkan pada kesempatan hari ini. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Budeme beserta kru kerabat yang bekerja pada pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wetal menika dinten Minggu tanggal 20 September 2026. Jaya ningati kembali hadir kagem panjenengan sedaya. Tamtunipun saderengipun kita mulai para kadang pamireng. Mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang sudah dianugerahkan ke dalam hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan menghadirkan satu tema menarik dalam kajian keislaman ngaji pagi Jayangan Ningati, yaitu Islam adalah rahmat bagi semesta. Ketika kita mendengar kalimat ini, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah bahwa Islam itu membawa kasih sayang, kedamaian, dan juga kebaikan gitu. Tetapi kemudian muncul pertanyaan, sudahkah kehadiran kita sebagai seorang hamba, seorang muslim, juga menghadirkan rahmat bagi orang-orang di sekitar kita? Atau mungkin keluarga kita merasa aman ketika bersama kita? Apakah tetangga kita juga merasakan kebaikan dari keberadaan kita diciptakan di dunia ini gitu ya? Karena kita makhluk sosial, dan bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia ketika mereka yang berbeda dengan kita. Nah, pada pagi hari ini bersama Ustazah Anna Mufidah, para pendengar, kami nanti hadir hingga jelang pukul 6 ya. Untuk itu yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, saya persilahkan nanti bisa langsung bergabung bersama kami di line WhatsApp 081-5569-1053. Anda boleh mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp, ataupun Anda juga bisa langsung telepon dan berinteraksi bersama narasumber kita pagi hari ini. Beliau sudah rawuh di penghujung telepon, jadi langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, Ustazah Anna Mufidah. Okay. Selamat pagi Ustazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya Ustazah, sehat? Alhamdulillah
1: ya Rabbil Alamin, sehat, sehat.
0: Alhamdulillah, kalau dengar dari suaranya amin, terima kasih. Matur sembanuan Ustazah, sehat, sambun rawuh. Insyaallah pagi hari ini bisa berbagi bersama kita semua, para pendengar setia Pro 4. Semoga saja nanti apa yang disampaikan bisa menjadi apa ya, tambahan ilmu, menambah pengetahuan kita, dan juga tentunya berkah dan bisa kita jalankan sebagai seorang muslim begitu, Ustazah.
1: Amin, amin.
0: Menarik ini Ustazah ya, tema kita yaitu Islam adalah rahmat bagi semesta. Untuk itu, karena keterbatasan waktu hingga nanti pukul 5 lewat 10, jadi saya persilahkan Ustazah monggo mukadimahnya terlebih dahulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi arti puji dan sedalam-dalam arti syukur, marilah bersama kita haturkan kehadirat Allah atas segala rahmat, nikmat ingkang sampun dianugerahkan tumateng kita sedaya, sehingga pagi niki injang menika kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah saged rawuh dalam sebuah majelis on air, majelis yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia, Mugi-mugi kita sedaya kasaket rawuh, kasaket midhangetaken, mugi-mugi semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah dan hidayah oleh Allah. Allahumma amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia ingkang dirahmati Allah, dalam Ana Mufida, penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kota Malang, hadir bersama panjenengan sedaya untuk membahas sebuah tema, Islam adalah rahmat bagi semesta. Ayat yang sering sekali kita dengarkan, sering sekali kita bacakan, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta. Yang kita tahu bersama bahwa Islam adalah semua agama yang membawa kedamaian, seperti arti dari Islam itu sendiri, artinya adalah keselamatan. Islam adalah agama tauhid, di mana di dalam agama Islam kita meyakini bahwa Allah itu adalah Esa. Allah adalah satu. Di dalam Allah tidak ada unsur kealaman, dan di dalam alam tidak ada unsur zat Allah. Sehingga Allah itu adalah Esa, tidak sama dengan makhluknya, tidak mirip sama sekali, tidak ada unsur sama sekali kemanusiaan, kealaman di dalam Allah. Ini adalah agama Islam, agama ketauhidan yang kita yakini bersama. Dan selanjutnya, kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa kita sebagai manusia itu adalah representasi dari ajaran agama Islam yang diberikan Allah, yang menjadi anugerah dari Allah yang diberikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu kita peringati kehadirannya, kita syukuri kehadirannya dalam beberapa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita sadari bersama, kita sebagai umat Islam, kita sadari bahwa kita adalah manusia, hamba Allah, sebagai representasi dari ajaran agama Allah, ajaran Islam yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa, mengajak kita semuanya menuju ajaran yang benar, dan itu pasti akan memberikan rahmat untuk semesta. Untuk mewujudkan ini, kita harus menyadari bahwa kita manusia adalah memiliki status yang namanya sebagai hambanya Allah. Jadi kita bersama ini adalah manusia, makhluknya Allah, yang tercipta, yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia di dunia. Kita memiliki keistimewaan yang tidak ada pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena itu ada beberapa hal yang harus kita sadari, bahwa status kita sebagai manusia itu memiliki dua amanah yang harus kita sadari bersama. Kalau kita sadar bahwa kita adalah manusia, makhluknya Allah, maka kita harus sadar bahwa kita memiliki amanah dari Allah yang harus kita laksanakan. Yang pertama, amanah kita sebagai manusia itu adalah kita sebagai hambanya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa manusia sebagai hambanya Allah diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul, dan tidak diciptakan jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Jadi kita harus sadari bahwa kita manusia itu adalah hambanya Allah, yang artinya ketika kita sadar bahwa kita adalah hambanya Allah, artinya adalah bahwa kita hanya patut menghambakan diri kepada Allah semata. Kita dilarang untuk memperhamba atau diperhamba oleh manusia dan makhluk lainnya, baik dalam pergaulan sosial di masyarakat maupun dalam sebuah pernikahan atau keluarga. Sebagai hambanya Allah, itu kita memiliki dua arti. Yang pertama adalah manusia hanya boleh menjadi hambanya Allah semata. Jadi siapapun kita, siapapun Anda, panjenengan sedoyo, apapun jabatan panjenengan, sejatinya tidak boleh diperbudak oleh apapun. Walaupun iku harta, jabatan, lawan jenis, laki-laki pada perempuan, perempuan terhadap laki-laki, ataupun kenikmatan dunia yang lain. Itu yang pertama. Manusia sebagai hambanya Allah yang hanya patut menghambakan diri kepada Allah semata. Yang kedua, sebagai hamba Allah kita harus sadar bahwa dengan sesama hambanya Allah, maka manusia juga dilarang untuk memperhamba manusia yang lain atau makhluk Allah yang lain, bukan cuma manusia, tapi juga makhluk Allah yang lain. Apakah itu alam semesta atau makhluk Allah yang lain yang memiliki nyawa seperti dengan binatang. Jadi semua makhluk Allah yang lain di dunia, maka sebagai hamba Allah kita dilarang untuk memperhamba makhluk Allah yang lain. Sehingga kita hanya patut menghambakan diri hanya kepada Allah semata. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwa status sosial seseorang, baik itu di dalam keluarga maupun masyarakat, sama sekali tidak menentukan kemuliaan seorang manusia sebagai hamba Allah. Ini yang perlu kita catat. Apakah dia punya jabatan yang tinggi ataupun jabatan rendah, pekerjaan yang rendah atau pekerjaan yang memiliki sumber rezeki yang luar biasa, itu tidak mengukur derajat manusia di hadapan Allah. Satu-satunya ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah hanya ketakwaannya saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang perlu kita catat. Sehingga jika kita sebagai hamba Allah memiliki kesadaran seperti ini, maka kita akan malu jika kita merasa kita berdiri di hadapan makhluk Allah yang lain, kita berjalan di atas bumi dengan kepala mendongak, dengan membusungkan dada, yang artinya kita sombong, kita merasa memiliki derajat yang jauh lebih mulia daripada makhluk Allah yang lain. Insya Allah itu tidak akan ada hadir pada diri kita jika kita menyadari bahwa kita adalah hambanya Allah. Oleh sebab itu, ketika kita sadar bahwa kita adalah hambanya Allah, maka sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman adalah menjadi penolong bagi lainnya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Maka mereka akan saling menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Ketika orang sadar bahwa kita adalah hambanya Allah, maka insya Allah kita akan merasa bahwa semua makhluk Allah di dunia ini di hadapan Allah adalah setara, sejajar. Maka jika ini kita sadari bareng-bareng, maka insya Allah tidak akan ada perbudakan di dunia modern. Kalau dulu perbudakan itu banyak memperdagangkan manusia dan sebagainya. Tapi memperbudak di dunia modern saat ini, itu sudah beda wujudnya, beda bentuknya. Kemudian kesadaran yang kedua, yaitu kita harus sadar bahwa kita adalah makhluknya Allah sebagai yang mendapatkan amanah dari Allah sebagai khalifah fil ard. Khalifah fil ard itu adalah salah satu tugas manusia di dunia untuk mewujudkan kemaslahatan. Khalifah itu artinya pemimpin. Khalifah fil ard itu artinya kita sebagai pemimpin di dunia. Kenapa manusia dikatakan sebagai khalifah fil ard? Karena sebagaimana yang kita sadari bareng-bareng, kita sadari bersama bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Sehingga manusia diberikan amanah, diberikan tanggung jawab oleh Ilahi sebagai khalifah fil ard. Nah, tugas khalifah ini adalah mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan itu artinya mewujudkan kebaikan. Maslahat itu artinya kebaikan. Sehingga mewujudkan kemaslahatan itu artinya adalah mewujudkan kebaikan di dunia, di alam semesta. Kepada siapa? Ya semua. Semua zat yang ada di alam semesta. Apakah itu alam, apakah itu manusia, apakah itu hewan, apakah itu tumbuhan. Semua hal yang ada di semesta ini itu adalah menjadi tanggung jawab khalifah untuk dibuat menjadi maslahah, dibuat menjadi baik, baik saja. Nah, kemaslahatan itu terbagi menjadi dua. Jadi tugas manusia, tugas kita nih, kalau kita sadar bahwa kita adalah manusia, maka kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia punya amanah dua. Itu sebagai hamba Allah, yang artinya itu vertikal ke atas, tapi juga sebagai khalifah fil ard. Nah, kemaslahatan yang kita wujudkan itu terbagi menjadi dua. Maslahatul ummah dan maslahatul ammah. Kemaslahatan ummah atau kemaslahatan untuk umat. Kemaslahatan untuk umat itu artinya kita punya kewajiban, punya ketanggung jawab kepada Ilahi untuk mewujudkan kebaikan untuk umat di sekitar kita. Jadi bukan hanya mewujudkan kebaikan untuk diri kita sendiri, tapi untuk umat. Itu adalah tugas kita sebagai manusia. Kemaslahatan untuk umat, misalnya bagaimana kita menjaga alam, jangan sampai rusak. Kemaslahatan untuk makhluk Allah yang lain seperti binatang, misalnya kita tidak merusak, kita tidak menganiaya, kita tidak membuat punah makhluk-makhluk Allah yang namanya binatang. Kita menyayangi binatang, kita memperlakukan sebagai hamba Allah, makhluk Allah dengan penuh kasih sayang. Apalagi kepada sesama manusia. Jadi kemaslahatan umat itu menjadi tanggung jawab kita sebagai khalifah fil ard. Di antaranya mungkin kemaslahatan umat yang bisa kita sederhana kita lakukan adalah bagaimana kita membuat baik-baik saja kanan kiri kita, tetangga kita. Misal, salah satu contoh yang paling sederhana, ketika kita melihat tetangga kita ada yang kekurangan, kita peka melihat. Salah satu hal yang salah satu ajaran dalam agama Islam adalah bagaimana akhlak kita terhadap tetangga, bagaimana akhlak kita terhadap sesama makhluk Allah yang ada hidup di kanan kiri kita. Dan dalam Islam yang namanya tetangga itu adalah 60 orang yang ada di kanan kita, 60 orang di sebelah kiri kita, 60 orang yang ada di depan kita dan di belakang kita. Itu yang terhitung sebagai tetangga. Mungkin yang paling sederhana ada di wilayah RT. Bagaimana kita menjalin hubungan yang baik Dan tetangga itu bukan cuma muslim, tetangga itu ada di sana juga yang non muslim. Sehingga kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil'ad adalah membuat tetangga kita merasa baik-baik saja, merasa aman dan bahagia ketika para tetangga berhubungan dengan kita sebagai hambanya Allah. Jadi ketika kita sebagai hamba Allah bukan hanya membangun hubungan kebaikan dengan Allah semata, dengan ibadah-ibadah ritual yang berupa ibadah mahdhah, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, kemudian puasanya juga rajin, ibadah-ibadah bukan cuma wajib-wajib saja tapi sunnah-sunnah dilaksanakan semua, bukan cuma itu. Karena Islam juga mengajarkan kita harus menjadi penolong untuk sesama manusia. Bahkan akhlak, salah satu akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu adalah sebagai penolong, sebagai tetangga, punya kewajiban untuk memuliakan tetangga kita, akhlak terhadap tetangga. Sehingga tetangga kita, kanan kiri kita, orang yang hidup di sekitar kita, semuanya aman dari hal-hal yang tidak baik dari kita. Itu adalah masalahul ammah. Yang sederhana misalnya ketika kita melihat tetangga kita, mungkin anak-anak kita sedang bermain di depan, kemudian anak kita sore kita panggil, ayo kita pulang, waktunya ngaji, misalnya seperti itu. Tapi ternyata ada yang gak pulang, ada yang gak ngaji. Kita perlu perhatikan, deh, apa gak ngaji? Gak ngaji aku boleh. Nah, sama anak esopo, misalnya begitu, oh, pulang anak ini ki. Nah, ketika kita mau dengan tetangga kita, yu apa anakmu kok gak ngaji? Aku gak ada duit, kabeh ngaji saya ingin bayar. Oleh kamu tak kenal lo, yuk dikini untuk ngaji sih gak bayar. Atau kalau memang kita berlebih, oh ya wes saya tak bantu. Atau tak urus no, cek oleh bantuan. Nah itu bagian salah satu contoh sederhana ketika kita hidup bertetangga, kita peduli dengan tetangga kita, berkaitan dengan hal-hal yang baik, kita tolong sesama manusia. Ini contoh sederhana. Belum jika kita meluas kepada hal-hal yang berada di luar sekitar kita. Oleh sebab itu dalam Islam ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Itu yang paling sempit, persaudaraan sesama muslim. Kemudian ada ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sesama bangsa negara. Jadi kita tidak hanya menyambung persaudaraan dengan sesama muslim saja, tetapi juga ada ajaran, ada tuntutan, kewajiban kita untuk membangun persaudaraan untuk sesama bangsa dan negara. Ukhuwah wathaniyah. Berikutnya adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan dengan sesama manusia di dunia. Jadi kepedulian kita juga kita perluas pada sesama manusia yang ada di seluruh dunia. Itu maslahul ammah. Kalau kita persempit ke dalam, ada yang namanya maslahatul usrah, kemaslahatan untuk keluarga. Yang sewu, kadang-kadang kita seringkali kelihatan baik di luar, dermawan di luar, loman, sabar kepada orang luar. Tetapi ketika berada di dalam, untuk keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, kadang-kadang kita tidak terlalu bisa bersabar. Kita tidak bisa memberikan kebaikan, kasih sayang kepada keluarga kita. Maka kemaslahatan yang diwujudkan, yang harus diwujudkan seorang hamba Allah yang bertugas amanah khalifah fil'ad adalah maslahul usra kepada keluarga kita. Anak kita, suami kita, istri kita, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kepada Ilahi adalah bagaimana perkawinan kita, keluarga kita, membuat suami maupun istri senantiasa merasa aman dan bahagia dari tindakan-tindakan yang mungkin bisa merusak kebahagiaan mereka. Dan patut kita ingat bahwa sebagai seorang pemimpin ada satu tanggung jawab yang akan selalu berada dalam pengawasan Allah, sehingga nantinya di akhirat nanti, tujuan akhir kita hidup di akhirat nanti, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ingat di surat Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada suatu hari, nakhtimu akan dikunci ala afwahihim, pada mulut-mulut mereka semuanya. Batukan limuna aidihim, maka berkata-katalah tangan-tangan mereka. Watashhadu arjuluhum, dan memberi kesaksian kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Jadi ingat, ketika kita sadar bahwa kita adalah hambanya Allah, maka kita punya kewajiban untuk menghambakan diri kepada Allah dan tidak boleh memperhamba makhluk Allah yang lain. Pun kita juga tidak boleh menghambakan diri pada makhluk Allah yang lain. Apakah itu jabatan, apakah itu harta, apakah itu manusia. Tidak boleh. Kita tidak boleh memperhambakan diri kepada Allah. Dan ketika kita sebagai manusia, kita sadar bahwa kita adalah khalifah fil ard. Khalifah fil ard itu adalah pemimpin. Dan minimal kita memimpin diri kita sendiri, bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kita menjaga sikap kita, bagaimana kita membawa orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang yang bahagia, baik-baik saja dan aman dan penuh kasih sayang. Insya Allah kalau sudah demikian, maka kita akan mengharapkan akhirat sebagai akhir hidup kita, akhir tujuan kehidupan kita di dunia. Kita akan lega bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Bisa kita bayangkan kalau misalnya setiap orang, setiap makhluk Allah, khususnya sebagai seorang muslim, mukmin dan mukminat, seorang muslim, seorang muslimah, jika memiliki kesadaran seperti ini, kesadaran sebagai hamba Allah dan kesadaran sebagai khalifah fil ard, maka insya Allah keluarga kita semuanya akan maslahat, baik-baik saja. Kemudian ketika kita semuanya maslahat dalam keluarga, baik-baik saja, itu artinya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, tenang, damai. Apapun konflik di dalam keluarga kita, maka insya Allah dengan dasar kita sebagai makhluk Allah, sadar bahwa kita adalah makhluk Allah, khalifah, maka semuanya akan bisa diselesaikan dengan baik-baik saja. Kemudian kita meluas selebih sedikit dari keluarga kita yang baik-baik saja, yang maslahat, maka itu akan meluas pada kanan kiri kita, tetangga kita. Jika satu RT saja, satu keluarga maslahat, maka insya Allah satu RT ini menjadi keluarga lingkungan yang maslahat semuanya. Lingkungan yang baik-baik saja. Satu sama lain, sadar adalah namanya Allah, sadar sebagai khalifah, sadar bahwa kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, sehingga menjaga diri, menjaga sikap, karena kita sadar selalu dalam pengawasannya Allah. Coba kita bayangkan satu RT aja seperti itu. Maka insya Allah aman-aman saja. Apalagi jika ini meluas. Satu RT, RT yang lain, dalam satu RW, semuanya insya Allah maslahat. Dan jika ini terjadi pada Kota Malang misalnya, semuanya punya konsep diri seperti itu, maka insya Allah Malang sebagai baldatun thayyiban wa rabbun ghafur, insya Allah akan mudah kita wujudkan. Dan kalau sudah seperti ini, maka Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta, itu pasti akan terwujud. Jadi sebenarnya konsepnya sangat sederhana, Islam sebagai rahmat semesta. Kita harus sadar masing-masing orang, masing-masing manusia, masing-masing muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sadar sebagai hamba Allah yang punya kedudukan sebagai hamba Allah dan khalifah fil ard. Insyaallah Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud. Dan sebagai umat Islam, kita menjadi pengikut Rasulullah dan kita menjadi pendukung Rasulullah.

0: Bagaimana kita dalam keluarga, bagaimana kita berhubungan dengan tetangga, bagaimana kita menjaga amanah pekerjaan, dan semuanya. Insya Allah dengan begini, kita semuanya akan bisa menjaga Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ini kemauan yang sangat keluar turakan, Uding, mudah-mudahan menggang sangat yang mirengakan, sangat memahami, nopo yang keluar turakan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah, kemudahan oleh Allah untuk bisa menjalankan amanah ini.
1: Amin.
0: Makatan?
1: Baik, terima kasih Ustazah. Masya Allah sudah saya catat semua. Insya Allah apa yang panjenengan sampaikan banyak. Sebetulnya ada dua poin, tapi diperluas lagi begitu ya. Kita terima telepon dulu nggih Ustazah, masih ada waktu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Sri Ponco. Ya, monggo Ibu silakan sama Ustazah Ana.
2: Apa diberi tanggap Ustazah? Dalam kehidupan sehari-hari di kampung atau di mana ya, itu kadang-kadang kan ada ya tetangga yang susah. Susah digauli gitu. Ya, sukanya itu nyacat, apa-apa salah. Ada makanan dikasih dicacat, apalagi enggak dikasih medit gitu. Nah, semuanya itu terimanya itu salah dan diomongkan pada tetangga yang lain seperti itu sudah kayaknya sudah menjadi apa kebiasaannya seperti itu. Untuk kita ini bagaimana bergaul dengan tetangga yang seperti itu. Kadang-kadang juga surah usah dikek ya timbang dicacat. Nah seperti itu. Nanti kalau yang lain dikasih, dia gak dikasih, malah dicacat lagi. Susah seperti itu. Apa kita ini bagaimana untuk sama-sama baik seperti itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang ada kok ya Ustazah yang seperti itu ya Ustazah.
0: Banyak sekali.
1: Masya Allah.
0: Saya jadi ingat sebuah cerita dari Abu Nawas sebuah cerita yang mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh di dalam kehidupan. Ada seorang bapak-bapak berjalan dengan anaknya dengan mengendarai seekor kuda. Kuda yang kecil atau apa ya istilahnya keledai. Bapak dan anak ini berjalan dengan keledainya dan dinaiki oleh keduanya. Jadi dua-duanya naik keledai, jalan. Ketika berpapasan dengan orang, orang ini berkomentar, kok ada ya orang yang tega sama binatang ya, gak sayang sama binatang. Oh binatangnya kecil dinaiki dua orang, kok tega. Nah kata-kata seperti itu. Akhirnya dua orang ini pun kemudian turun salah satu. Bapaknya turun, sudah nak kamu aja yang naik, kamu masih kecil, bapak sudah kuat, bapak yang jalan kamu yang naik. Jalan lagi terus. Ketika dia sudah jalan, di tengah jalan ketemu orang lagi. Dia komentar, gimana sih bapak ini didik anaknya, kok anak dididik kurang ajar. Bapaknya dibiarkan jalan, padahal dia sudah tua, tapi anaknya enak-enakan duduk di atas. Mendengar komentar ini, bapak ini bilang ke anaknya, ya wis le, bapak sih naik, kamu aja yang turun. Bapaknya naik, anaknya turunnya jalan. Ketemu lagi dengan orang dengan komentar yang berbeda. Ya opos ya, bapak iki gak sayang karo anake. Mosok anake sing cilik kon mlaku, bapak sing wis tuwek kuat sing numpak nang dhuwur. Kok tega karo anake. Komentarnya seperti itu. Akhirnya dua-duanya pegel. Ditumpai loro salah, ditumpai bapak salah, ditumpai anak salah. Akhirnya dua-duanya turun. Ya wes lah, melaku karo-karo nih. Keledainya jalan, orangnya juga jalan, sambil jalan di kanan kirinya. Ada lagi yang komentar lagi. Justru malah ketawa-ketawa. Ini adalah contoh orang yang paling bodoh di dunia. duwe kendaraan gak titu.

0: umpai sak rugi duwe kendaraan malah mlaku padha keseli. Akhirnya keduanya kepegelen, kudanya keledainya dipanggul wong loro.
1: Nah ini pelajarannya seru nih pasti nih.
0: Nah dipanggul wong loro tambah diketawakan lagi. Ini orang betul-betul tambah gila, punya kendaraan tidak ditumpai tambah justru dipanggul. Nah dari sini ini gambaran netizen ya. Gitu. Gambaran netizen seperti itu. Orang-orang sih bener. Segala hal apa yang kita lakukan, jika itu dipandang dengan pandangan negatif, kita tidak tahu posisi kita pada netizen atau pada kendaraan atau pada orang ini tadi. Bisa jadi kita pernah pada posisi netizen yang gampang berkomentar pada orang lain, melihat hanya pada satu sisi pada diri kita. Kita kan nggak berpikir, oh siapa tahu tadi bapaknya sudah naik, anaknya jalan, terus nanti sekian meter sudah gantian lagi. Kita kan nggak melihat itu. Kita sering saya memposisikan diri sebagai netizen dulu ini, gitu. Sehingga kita gampang mengomentari sesuatu yang ada di hadapan kita tanpa melihat latar belakangnya, apa yang terjadi sebelumnya dan bahkan mungkin apa yang terjadi sesudahnya. Kita melihat apa yang ada di mata kita saja, sehingga komentar itu begitu mudah kita lakukan. Padahal itu belum tentu benar. Ya. Sehingga itu tadi wujudnya komentar DKI salah, gak DKI salah, DKI dikomentari, gak DKI tambah teman itu contoh netizen di masyarakat.
1: Terus gimana kita bersikap ini Ustazah? Menyikapi.
0: Nah, untuk menyikapi semacam ini, maka kita sekarang memposisikan diri sebagai pelaku. Satu hal yang perlu kita luruskan dalam hati kita adalah bahwa apapun yang kita lakukan semuanya semata-mata karena Allah. Kita baik kepada manusia ya karena Allah. Kita memusuhi manusia, tidak baik pada manusia karena sikapnya, bukan manusianya nggih. Karena sikapnya yang melawan atau mengkufuri syariat-syariatnya Allah. Sehingga apapun yang diperlakukan orang kepada kita, kita tidak berdampak, gak ngefek. Dilokno uang yo tetap berbuat baik,
1: ya, pokoknya maju uang, aja ya.
0: Tetap maju aja.
1: Okay.
0: Dipuji ya tetap jalan, gak mekrok ya. Apalagi dihina atau siapapun kita tetap jalan. Karena apa? Tujuan kita cuma Allah, itu saja.
1: Tapi memang tenang. Jadi, ya Ustazah ya, jadinya ya kalau sadar betul ya, punya kesadaran gitu.
0: Nggih, jadi satu-satunya adalah kita tidak bisa menutup, kita tidak bisa membungkam mulut semua orang, kita tidak bisa memberikan petunjuk kepada semua orang. Yang bisa kita lakukan adalah menata hati.
1: Oke, siap.
0: Menutup telinga ketika itu tidak baik. Kemudian menata hati dan pikiran kita, semuanya lurus hanya kepada Allah semata.
1: Oke.
0: Wis pokoke aku duwene iki, takek iki pengin sedekah yo wis. Diterima alhamdulillah, gak diterima urusan mereka.
1: Iya, wis. Oke, jadi
0: kita berbuat baik bukan karena, seringkali kita salah ngeten, Budi. Kita baik karena mereka baik pada kita. Kita jahat karena mereka jahat kepada kita. Sehingga apa yang kita lakukan hanya karena orang itu. Nah itu yang salah.
1: Oke, baik.
0: Jadi apa yang kita lakukan semuanya semata karena Allah. Ini kemauan kuncinya.
1: Oke, baik. Kesadaran memang tidak mudah membangun kesadaran, tapi insya Allah Allah lebih suka sesuatu yang konsisten, belajar sedikit demi sedikit begitu ya Ustazah ya. Insya Allah ya, nanti betul, kita bisa okay. Itu oke okay, Ustazah sudah di menit 57. Mungkin singkat saja kesimpulan dari tema kita pagi hari ini. Monggo Ustazah.
0: Baik, satu hal yang perlu kita catat pada kesempatan ini adalah sebagai hamba Allah, khususnya sebagai umat Islam, kita harus sadar bahwa kita punya dua amanah di dunia, yaitu sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah fil ard. Oleh sebab itu, jika kita sadar sebagai hamba Allah, maka kita hanya patut menghambakan diri kepada Allah, bukan memperhamba atau menghambakan kepada makhluk Allah yang lain. Dan kita sebagai khalifah, maka kita punya kewajiban, punya tanggung jawab, punya amanah untuk membuat maslahah semua makhluk Allah yang lain, apakah itu alam semesta atau makhluk Allah yang bernyawa yang lain di dunia ini. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah fil'ad. Insya Allah dengan demikian maka kita sebagai manusia representasi dari Allah, ajaran Allah di dunia akan bisa menjadi rahmat untuk semesta.
1: Baik.
0: Makatan dengan saya ketua turakan, maturun, pangapunten jika ada hal yang kurang berkenan.
1: Baik, Ustazah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah matur sembahun sangat, sehat selalu kagem panjenengan keluarga.
0: Amin.
1: Dan berkah apa yang disampaikan, insyaallah ini sudah tercatat dan nanti saya akan teruskan menjadi portal berita di rri.co.id. Matur sembahun, berkah untuk kita semua.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dari apa yang disampaikan Ustazah kita belajar nggih bahwa menjadi seorang muslim itu bukan hanya tentang bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah saja, tetapi juga bagaimana kehadiran kita ini membawa kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Kebaikan bagi kehidupan, seperti yang disampaikan. Rahmat itu tidak selalu harus berupa sesuatu yang besar. Jadi bisa dimulai dari ucapan yang lembut kepada keluarga kita, sesuai dengan keluarga maupun orang di luar, menolong tetangga, tidak mudah menghakimi, menjaga lingkungan, memaafkan kesalahan orang lain, atau sekedar menjadi seorang yang membuat orang di sekitar kita itu merasa aman dan nyaman ya. Baiklah, karena mungkin ukuran keberagaman kita tidak hanya terlihat dari seberapa banyak ibadah, atau tidak hanya berhenti pada ruang privat, tetapi juga sosial juga gitu ya. Semoga kita tidak hanya menjadi orang yang mendapatkan rahmat Allah, tetapi juga belajar menjadi jalan datangnya kebaikan bagi sesama. Oke, saudara pendengar, terima kasih. Saya Bu Deme, sekali lagi berkah untuk kita semua. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita dan menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi, dekat kepada Allah dan juga baik kepada sesama di seluruh alam semesta. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adijoro Cahyaningati. Matur suwun kawi kadosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: 105.6 Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Minggu 20 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, sebanyak 100 peserta mengikuti Pasuruan Fun Offroad 2026 pada Sabtu 19 September 2026. Ratusan peserta tersebut diberangkatkan oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Asrori dari Parkir Wisata Religi Cengho Pandaan. Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, dan undangan lainnya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, Agus Mas Jadi, menjelaskan gelaran Pasuruan Fun Offroad berbeda dengan offroad biasanya, sebab ajang ini bukan perlombaan, melainkan sarana menyalurkan hobi otomotif sekaligus ajang untuk mempromosikan potensi wisata alam Kabupaten Pasuruan. Dikatakan Agus, dari 100 peserta, rinciannya terdiri dari 80 peserta yang merupakan kuota dari panitia, sedangkan 20 peserta lainnya merupakan additional atau tambahan yang akhirnya diikut sertakan. Selama perjalanan, para peserta akan melalui lintasan yang menantang di wilayah Kabupaten Pasuruan, dan selain itu, gelaran event Pasuruan Fun Offroad tidak hanya menguji ketangguhan kesadaran, keterampilan berkendara fisik maupun mental. Lebih dari itu, event ini mengajarkan tentang pentingnya kerja sama tim, solidaritas, dan saling tolong-menolong di tengah hambatan trek yang sulit. Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Asrori, mengajak para peserta untuk tidak hanya mengikuti event saja, melainkan menikmati keasrian alam serta berbelanja dengan produk-produk lokal yang diperjualbelikan di tempat acara. Di akhir sambutannya, Gus Sobi mengimbau para peserta untuk senantiasa menjaga keselamatan dalam berkendara dan menjaga kelestarian alam sekitar. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat berlibur.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Once upon a time.
3: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
4: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
5: Ya terus terang-terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Oke, para kadang pamireng. Seperti biasa, kenapa? Ya, saya mau absen semua saudara-saudara saya yang ada di sini. Silakan dengan format absen Bude. Nanti tak senggol ya. Nanti saya senggol dan kita akan senam bareng bersama pagi hari ini. Pak Dwi Yusanto, selamat pagi. Pak Dwi, apa kabar Pak Dwi? Sehat selalu ya, beserta keluarga di rumah ya Pak Dwi ya. Terima kasih sudah rawat dan absen di Perempat RRI Malang. Ayo Pak Dwi, bikin video Pak Dwi. Seperti biasa, senam pagi kita mulai yuk. Dengan hitungan dari Bude.

kita hitung ya. Monggo 081-555-6913. Saya buka kesempatan untuk Anda. Terima kasih Pak Dwi nge. Terima kasih, sehat selalu. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pitu, walu, siji, loro, telu, papat.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Minggu 20 September 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, BRI Region 13 Malang menyerahkan satu unit ambulans Toyota HS kepada Yayasan Bakti Sejahtera Lumajang, Kabupaten Pasuruan untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat. Bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL tersebut diserahkan pada 11 September 2026. Ambulan tersebut akan digunakan untuk membantu mobilitas warga yang membutuhkan penanganan medis maupun rujukan ke fasilitas kesehatan. Sarana itu terutama ditujukan untuk mendukung masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Bantuan diserahkan BRI Region 13 Malang dan diterima Ketua Yayasan Bakti Sejahtera Lumbang, Taufan Aprilina Doko. Region Business Support Head BRI Region 13 Malang, Ivan Andreas mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan perusahaan terhadap akses layanan kesehatan masyarakat. Menurut Ivan, ambulan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh yayasan untuk membantu warga yang membutuhkan pelayanan maupun rujukan kesehatan. Ketua Yayasan Bakti Sosial Lumbang Taufan Aprilina Doko mengapresiasi bantuan tersebut. Dia mengatakan keberadaan ambulans akan membantu yayasan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Taufan memastikan ambulans tersebut akan dimanfaatkan dan dirawat untuk kepentingan masyarakat. Bantuan tersebut menjadi bagian dari program TJSL BRI di bidang sosial dan kesehatan. Program serupa juga mencakup sejumlah bidang lain seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 8.